0: tertarik dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
3: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
2: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
4: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
0: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya

0: khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti mengungkapkan, keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
1: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya imersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu, yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
2: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
0: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
6: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
5: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
6: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
4: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
6: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
7: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
6: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
8: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
9: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya. Dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran. Seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
12: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota, Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas

dan pakem. Sampai saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic, like dominasi kendaraan minibus, juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari Haramanggu Harjo yang akan mengarah ke Jombor, juga Solo, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19

0: 68% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Pras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.nri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung pagi ini barengan Re Ardian sampai jam 10 nanti. Gimana nih di daerah Anda masing-masing, udah keluar belum mataharinya? Kalau di Jalan Diponegoro nomor 61 ini masih mendung. Waduh, ini enaknya ya kalau weekend nih pasti tarik selimut lagi. Tapi ini weekday. Kita harus tetap semangat buat kerja gitu. Biar makin semangat, boleh mungkin kita cek ombak dulu, update dulu ini dari daerah Anda masing-masing. Ini yang lagi stay tune di Pro 1 RRI Bandung, boleh angkat tangannya, WhatsApp ke 0811-220-9760. Kita juga bakalan ngobrol-ngobrol pendengar nanti jam 8 lebih 40 menit. Ini soal judol yang menyasar semua kalangan. Bener banget gak sih? Sekarang tuh judol lagi merajalela. Aduh, ini kelu banget lidah. Kayaknya harus sambil ngopi nih. Yang bikin ngerinya tuh judi itu offline aja udah semenyeramkan itu gitu kan. Apalagi ini online gitu, yang mana bisa diatur sama sistem. Aduh, gak habis pikir. Ini kita makanya bakalan ngobrol-ngobrol judol menyasar semua kalangan. Ini gak terkecuali ASN juga nih, banyak kasusnya ya. Nah, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama ahlinya nih, sama Dr. Acuviarta Kartabi. Ini selaku pengamat ekonomi Universitas Pasundan Bandung. Nah, Anda juga pendengar bisa berinteraksi, yang mau nanya juga boleh banget, langsung aja WhatsAppin ke 0811-220-9760. Nanti ya di jam 8 lebih 40 menit. Makanya stay tune terus only on Pro 1 FM.

0: Bandung pagi ini.
1: Masih di Bandung pagi ini pendengar barengan Re Ardian sampai jam 10. Wow, luar biasa, tadi kita udah puterin lagu dari Komang. Raim Laude ini musisi yang akhir-akhir ini memang lagi naik daun juga ya, dengan lagu Dunia Yang Nanti. Keren banget ini, apalagi tapi kalau Andre sih tahu Komang tuh awalnya memang dari apa ya, dari lagu Raim Laude, sorry, dari lagu Komang gitu maksudnya. Dan cerita-cerita di baliknya ini ada mengkisahkan seorang perempuan ya yang memang punya support terhadap pria gitu, luar biasa. Ini makanya di sini tuh strata perempuan dan laki-laki ini sejajar gitu. Dan kebetulan juga nih pendengar, di hari ini diperingati sebagai Hari Kesetaraan Perempuan atau Women's Equality Day. Nah, Hari Kesetaraan Perempuan ini pada tahun 1973 ini anggota Kongres Bella Abzug, salah satu dari hanya 16 wanita yang bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada saat itu, memperjuangkan undang-undang yang menetapkan tanggal 26 Agustus sebagai Hari Kesetaraan Perempuan. Nah, untuk memperingati pengesahan amandemen ke-19 dan hak konstitusional perempuan untuk memilih. Dan juga tentunya Hari Kesetaraan Perempuan ini menghormati generasi perempuan yang telah menghadapi penentangan, pengorbanan, dan kesulitan dalam perjuangan panjang untuk hak pilih. Hari ini memastikan bahwa keberanian, kegigihan, dan tekad mereka serta sejarah gerakan yang mereka bangun diingat dan diakui. Luar biasa. Ini memang sekarang juga syukurnya kita juga udah melek ya soal kesetaraan perempuan. Karena perempuan juga punya hak yang sama ya. Hak memilih, hak memimpin, hak apalagi hak memutuskan sesuatu juga ya termasuk gitu. Jadi gak dibeda-bedain haknya dengan laki-laki gitu. Dan mungkin di antara Anda juga pendengar punya opini atau argumen tersendiri nih soal kesetaraan perempuan. Boleh kita ngobrol-ngobrol, berdiskusi seru-seruan di Prosatu RRI Bandung, di Bandung pagi ini bareng Andre Ardian. Di WhatsApp aja langsung ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita intip dulu WhatsAppnya Prosatu RRI Bandung, ini ada Abah Sutariat. Katanya, assalamualaikum, wilujeng enjing Kang Andre, wilujeng enjing juga Abah Sutariat. Akiletik di Cidaun, cuaca masih angkep Kang. Waduh, memang nih di sini juga Kang belum terlihat tanda-tanda matahari yang cerah. Tapi tadi menurut perkiraan cuaca, menurut Bandung Comment Center hari ini bakalan cerah dari mulai pukul 9 pagi sampai dengan malam nanti gitu. Mudah-mudahan ya gak akan meleset perkiranya, tapi tetap aja gitu ya Andre himbau bagi Anda pendengar yang mungkin beraktivitas di luar ruangan hari ini, biar tetap safety, tetap bawa payungnya, jaket tebalnya, jas hujannya, sandal gantinya gitu, bahkan baju ganti, baju hangatnya juga, jadi gak tahu kapan hujannya gitu ya, mudah-mudahan gak juga, tetap sedia gitu dan safety di hari ini. Oke, kalau gitu gak sabar buat dengerin lagi lagu dan informasi yang bakalan Andre bagikan di Prasatu RRI Bandung setelah yang satu ini di Bandung pagi ini.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

Dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi, bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir dalam bentuk berbeda, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam kontribusi nyata kita di berbagai bidang. Kita tunjukkan bahwa semangat merdeka masih membara, meski wujudnya telah berbeda. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan sehari saja, tetapi sejatinya mewarisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan dengan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata. Karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.

0: tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.
1: Pagi ini.

Akhirnya pendengar Bandung pagi ini udah mulai kelihatan cerahnya nih. Waduh, siap-siap ini yang mau berangkat kerja, yang mau berangkat sekolah atau apa ya, olahraga mungkin. Waduh, yang olahraga di weekday ini antara memang udah financial freedom atau enggak memang shift malam ya kerjanya. Barengan Rey Ardian pendengar di Bandung pagi ini sampai jam 10 nanti. Tadi kita sudah khawatir ya pendengarnya dengan kondisi Bandung yang mendungnya, waduh, dingin banget gitu ya tadi tuh. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai panas gitu ya. Ini cocok banget buat berjemur mungkin ya. Yang mau jemur boleh banget tuh. Dan juga tadi kita lagi ngobrol-ngobrol pendengar di hari ini 26 Agustus 2026 ini diperingati sebagai Hari Kesetaraan Wanita nih. Kenapa sih 26 Agustus? Ini kalau merujuk pada situs Constitution Center, amandemen ke-19 Konstitusi Amerika Serikat ini memang disahkan pada 18 Agustus 1920. Namun amandemen ini baru resmi berlaku setelah disertifikasi oleh Menteri Luar Negeri Bainbridge pada 26 Agustus 1920, dan sertifikasi ini menandai bahwa amandemen tersebut sah sebagai bagian dari Konstitusi Amerika Serikat. Nah, terus ini mungkin bagi Anda pendengar yang bingung ini cara merayakan Hari Kesetaraan Wanita ini tuh kayak gimana. Ini juga Andre melansir dari National Today. Hari Kesetaraan Wanita di Amerika Serikat ini biasanya diperingati dengan berbagai kegiatan edukasi, diskusi publik, dan kampanye kesetaraan gender. Nah, berbagai organisasi hak perempuan mengadakan seminar, lokakarya, hingga pameran untuk mengenang sejarah perjuangan perempuan. Dan selain itu juga nih pendengar, masyarakat juga diajak terlibat dalam aksi sosial. Ini seperti mendukung gerakan perlindungan hak perempuan, membagikan informasi tentang kesetaraan gender di media sosial, atau membaca literatur tentang sejarah gerakan perempuan. Jadi ini apalagi sekarang zamannya digital, waduh, gawai ini kemana-mana pasti kita genggam kan. Nah, gunakan hak, bukan hak atuh ya apa ya. Gunakan momentum itu untuk merayakan Hari Kesetaraan Wanita juga. Jadi campaign silakan di-share gitu ya di media sosial. Ini juga mungkin gak terlalu ke-blow di sosial media gitu. Nah, siapa tahu kalau misalkan Anda pendengar mulai membagikan di story Instagram atau di postingan gitu ya. Di media-media kecil, pokoknya media sosial yang punya. Ini bisa menambah pengetahuan juga ini bagi orang-orang yang memang awam terhadap Hari Kesetaraan Wanita gitu. Bukan cuma isu doang, ternyata kesetaraan wanita juga ada harinya gitu, diperingati gitu. Dan sejarahnya menarik banget gitu. Nah, kalau mau tahu, jangan kemana-mana di Pro 1 RRI Bandung, di Bandung Pagi ini bareng Rarian.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Bandung pagi ini.

Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

Alamat dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif, pendengar di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini. Tadi kita lagi ngomongin soal Hari Kesetaraan Perempuan. Ini kita juga mau ngomongin soal perjuangan yang berkelanjutan ini untuk kesetaraan. Nah, pendengar, meskipun perempuan Amerika memperoleh hak pilih, mereka masih menghadapi beberapa ketidaksetaraan terkait pekerjaan dan pendidikan. Ini serta masalah lainnya. Pada tanggal 26 Agustus 1970, aktivis Betty Friedan yang ikut mendirikan National Organization for Women atau NOW mengorganisir kelompok-kelompok perempuan di seluruh negeri untuk melakukan aksi mogok demi kesetaraan. Nah, pendengar, pada saat itu aksi mogok perempuan untuk kesetaraan merupakan protes terbesar untuk kesetaraan gender di Amerika Serikat. Lebih dari 100 ribu perempuan ikut serta dalam protes di lebih dari 90 kota di seluruh negeri. Nah, selain demonstrasi, kelompok-kelompok tersebut juga bertanggung jawab atas beberapa peristiwa yang menarik perhatian nasional terkait hak-hak perempuan. Jadi, ini ada sekitar 50 ribu perempuan mengorganisir pada Pawai Fifth Avenue di kota New York, pendengar. Terus juga satu kelompok perempuan ini memanjat patung Perempuan Sedunia Bersatu, dan pada pawai pada 26 Agustus untuk kesetaraan, ini sekelompok perempuan menghentikan pergerakan harga saham di Bursa Saham Amerika. Dan sementara kelompok lain berdemonstrasi di luar dengan tanda-tanda yang bertuliskan, "Kami tidak mentolerir omong kosong lagi." Wow, ini keras banget pada masa itu gitu ya. Perjuangan memang dilakukan semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesetaraan pada perempuan gitu. Luar biasa nih, jangan sampai in this era, di hari ini gitu ya, jangan sampai perjuangan-perjuangan yang udah dilakukan ini pudar lagi gitu. Kesetaraan di sini kan setara dalam mendapatkan hak ya, hak pendidikan, terus juga tadi hak memperoleh sesuatu, hak berbicara, hak memimpin, atau juga hak memutuskan sesuatu gitu ya, hak bersosialisasi, berpendidikan. Dan juga pendengar, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi soal Hari Kesetaraan Perempuan di Pro 1 RRI Bandung, jadi jangan kemana-mana setelah yang satu ini sampai jam 10 nanti.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar judi online. Tadi kita lagi ngobrolin judi online ini atau judol ya, kita lebih sering mendengarnya. Kini menjadi persoalan yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara atau ASN. Ini persoalannya bukan hanya soal kerugian ekonomi pribadi, tapi juga jadi bisa berdampak ini pada kinerjanya ya. Integritas mah pasti, dan juga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan. Nah, lantas mengapa judol begitu mudah menyasar semua kalangan dan tidak terkecuali ASN, dan seberapa besar dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan produktivitas, dan apa kira-kira yang perlu dilakukan agar persoalan ini tidak semakin meluas? Kita akan membahasnya bersama Dr. Acuviarta Kartabi, pengamat ekonomi Universitas Pasundan Bandung di Bandung Pagi Ini.
1: Bandung Pagi Ini.
0: Kita telah terhubung bersama Dr. Acuviarta Kartabi di ujung telepon. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kang.
0: Luar biasa, kabar baik Pak.
2: Alhamdulillah, semoga teman-teman di studio juga kabarnya baik ya.
0: Alhamdulillah baik, sehat di sini, cerah juga. Luar biasa, terima kasih Pak sudah berkenan ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung. Nih lagi dan lagi ya Pak ya, jangan bosan. Pak Acuviarta, ini kita di pagi hari ini bahas judul menyasar semua kalangan tidak terkecuali ASN. Waduh, ini kita mau mulai mungkinnya dari fenomenanya terlebih dahulu. Mungkin Pak Acuviarta, ini kenapa sih judi online saat ini tuh bisa menyasar hampir semua kalangan termasuk ASN ini justru, menurut pengamatan Bapak ini kenapa Pak?
2: Ya, pertama konektivitas digital semakin mudah ya begitu. Jadi ketika kita buka apa ponsel gitu, seringkali bahwa terkoneksi ya. Apalagi kan interestnya orang berbeda-beda ya. Terutama situs-situs yang sebenarnya tidak disarankan untuk dibuka ya, misalkan. Nah, itu biasanya terkoneksi dengan apa namanya jaringan judol ya begitu. Nah, yang kedua juga mungkin ya karena kondisi ekonomi ya gitu. Kondisi ekonomi di mana ya banyak orang berespektasi ingin secara instan gitu, ya ingin dapat apa namanya cuan begitu dengan cara yang instan gitu, sehingga mengabaikan logika dan rasionalitas ketika ya. Yang ketiga mungkin waktunya santai ya gitu. Nah, karena waktunya santai itu scroll-scroll begitu. Nah, akibatnya ya kondisinya menjadi seperti itu ya, apalagi kan iklan-iklan judol kadang-kadang ya saya kira ya mungkin menarik, kemudian juga dibuat sebombastis mungkin gitu ya. Nah, itu akibatnya ekosistem-ekosistem tadi itu menyebabkan ya sangat mudah setiap orang kalangan ya. Nah, itu untuk kemudian mengakses itu judol, dan juga faktor lingkungan ya gitu. Nah, faktor lingkungan ini penting juga. Kadang-kadang ya karena pertemanan, karena apa ya komunikasi, lingkungan dan sebagainya, ya tentunya kontrolnya juga kurang gitu ya. Kalau di pemerintah daerah kan harusnya segala server dan segala macam bisa terkoneksi dalam pengawasan harusnya. Dan kalau pembagian waktunya itu bagus, pekerjaannya bagus, ya ruang untuk mengakses semacam itu kan tidak ada. Nah, ini perlu dievaluasi secara internal ya. Betul. Begitu. Apakah waktunya itu terlalu banyak lowong, apalagi sekarang nggak boleh kunjungan ke kerja terlalu banyak keluar begitu, apalagi sekarang banyak juga kerjanya apa WFH begitu ya. Nah, itu kan sangat tidak terkontrol gitu, dan saya kira ya ini harus diawasi sebenarnya, sangat mungkin ya gitu kan. Kita lihat studi yang juga sudah disampaikan di RRI beberapa bulan lalu ya, terkait 1000 lebih ya ASN di Pemprov Jabar juga terindikasi ya, diduga juga mengakses layanan judol ini. Nah, ini fenomena yang menurut saya memprihatinkan ya, karena dari sisi pendapatan penghasilan harusnya ya mereka sudah apa sudah jauh lebih baik begitu ya. Tetapi karena tadi faktor-faktor lingkungan, kemudian akses gitu ya. Kemudian juga karena faktor waktunya terlalu lowong, kerjanya nggak ada, scroll-scroll gitu ya. Yang ketiga kan ya memang judul ini sangat apa bombastis begitu ya, promosinya dan sebagainya. Saya kira itu yang menyebabkannya, Kang, gitu.
0: Iya, waduh luar biasa. Apakah, Pak, ini bisa dikatakan juga bahwa judul ini bukan hanya persoalan perilaku atau moral, tapi juga, sudah menjadi persoalan ekonomi dan sosial juga, Pak?
2: Iya, sebenarnya kan kita bisa dari hulunya ya. Kita berharap para penegak hukum APH sebenarnya, ya melalui Kominfo, Komdigi maksud saya, ya begitu, dan juga APH yang lain itu bisa mengendalikan ya situs-situs ini. Kan kita lihat kemarin 2 minggu lalu ya Polda Jabar juga menindak ya para operator judol ini di beberapa kawasan di Kota Bandung. Bayangin udah semakin dekat dengan kita. Dulu kan aksesnya di luar wilayah kan gitu ya, bahkan di luar negeri begitu. Sekarang udah semakin dekat ya dengan memahami karakteristik ya. Mungkin juga promosinya bisa jadi tersalah terselubung gitu ya. Nah, ini saya kira ya di hulunya kita harus tanganin gitu ya. Gitu. Artinya kan itu sebuah ekosistem digital dan tentu saya kira sebenarnya tidak sulit ya begitu, meskipun ya ditutup satu mungkin muncul dua, tapi itulah fenomena begitu ya. Mungkin kita juga perlu evaluasi terkait dengan penegakan hukumnya gitu. Itu di hulunya ya. Nah, kemudian di hilirnya saya kira ya lingkungan, keluarga itu perlu juga kita pantau begitu ya, begitu terutama kalau dalam lingkungan pekerjaan begitu. Cuma itu bisa terlihat dari behavior, dari gestur dan sebagainya, itu bisa kita amati begitu ya. Kenapa? Ini keluarga ini penting juga sebagai kontrol ya begitu. Karena kalau tidak ada kontrol secara internal ya akan sangat sulit. Kalau kita lihat nih 5.000 perceraian baru, sebagian besar itu karena faktor judol gitu ya. Gitu ya, ini juga faktor ekonomi gitu ya. Ya kita paham semua kondisi ekonomi sekarang juga memang menyulitkan begitu ya. Tetapi saya kira banyak alternatif lain ya yang bisa kita akselerasi dalam rangka mendorong gitu ya, tidak hal yang sifatnya instan gitu ya. Gitu. Yang semua kan tahu sebenarnya paradigmanya ya bahwa tidak ada orang yang kaya dari judol gitu ya. Itu harus dipahami gitu ya. Tetapi kadang-kadang ya karena waktu, karena iseng-iseng, karena biasa kan algoritmanya kan kalau baru-baru mungkin ya dikasih menang gitu ya. Gitu. Iya, tetapi sudah sekian lama kan itu ada apa hormon tertentu, kata orang-orang psikologi nih, kata orang kedokteran. Ya Pak Acu, ada hormon tertentu yang memang didorong ketika terkait judol itu ya, apalagi menang gitu, kemudian di selanjutnya seolah-olah akan hampir menang begitu dan selanjutnya menjadi penasaran. Nah, itu yang kemudian terakumulasi, Kang, gitu ya. Ini memang agak kompleks, tapi saya kira di hulu dan hilir harus sama-sama kita atasi gitu ya, terutama di kalangan di lingkungan pekerjaan ya. Ini pimpinannya juga harus atraktif gitu ya untuk melihat ini, karena bagaimanapun ini bukan hanya persoalan pribadi. Kalau kita lihat bagaimana banyak ASN, banyak bukan hanya ASN tapi semua kalangan terjerat dengan pinjol ya kan, itu pinjol itu kan dasarnya nanti ke judol gitu ya, gitu. Karena kan nggak punya uang, jadi akibatnya ya ke pinjol. Nah, pinjol dan judol ini satu ekosistem yang sangat berbahaya, gitu, Kang. Ya.
0: Waduh, ini luar biasa ya, Pak ya. Nah, kalau gitu berarti menurut Pak Acu sendiri ini sebagai mungkin orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, ini seberapa penting edukasi literasi keuangan ini bagi orang yang mungkin sudah terjerat atau pencegahan justru gitu untuk mereka tidak terjebak judol, Pak?
2: Ya tentu saya kira literasi harusnya terus ya didorong gitu ya. Itu ya tugas dari semua kalangan lah, terutama bahkan di lingkungan kantor pun di pendidikan ya. Nah, kita dorong gitu ya. Sambil contoh misalnya kalau di kampus kami selalu mengamati bagaimana pembayaran UKT, SPP gitu ya. Nah, itu kita selalu terkoneksi dengan orang tua dari mahasiswa gitu ya. Jangan sampai sudah dibayarkan gitu dari orang tua ke anaknya tapi nggak dibayarin gitu ya. Nah, kita juga melihat ekosistem bagaimana di dalam kelas dan sebagainya. Kita punya unit khusus untuk mengamati itu, begitu ya. Nah, saya kira ya literasi itu kita tidak hanya secara sporadis, begitu ya. Perlu kolaborasi dengan semua kalangan, begitu ya. Dan bahkan kalau bisa ya penegakan hukum itu terkait judol itu disampaikan kepada publik. Coba diwawancara, gimana sih, apa sih keuntungannya mereka selama ini sehingga sampai terjebak ke judol, kan begitu ya. Nah, ini nggak pernah disampaikan best practice pengalaman orang yang kemudian terpuruk ya, akibat judol itu gitu ya. Dan itu saya kira pelajaran yang paling penting itu adalah pengalaman gitu ya. Bagaimana ya. Kemudian ya, kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat sampai muncul kasus-kasus kriminalitas, mungkin dalam banyak hal menurut saya seperti begal dan sebagainya, ada juga kaitannya dengan ini, curanmor begitu ya. Yeah. Nah ini saya kira perlu lebih detail lah APH dalam menganalisa ini. Ini bukan hanya persoalan kriminalitas ya, ini persoalan ekosistem dan perlu keterlibatan berbagai kalangan stakeholder gitu, sehingga kemudian ruang gerak ya ataupun juga aktivitas ini bisa kita tangani gitu ya. Dan saya kira terutama dari sisi penyedia layanan lah ya, digital gitu ya, ini tolong diperhatikan begitu ya. Karena bayangkan sekian puluh triliun setiap tahunnya begitu ya, uang kemudian lari ke luar negeri ya, kemudian ke situs-situs underground gitu ya. Kan kalau kita lihat dari EY itu publikasinya ya, lembaga internasional, bahwa underground economic di Indonesia itu cukup besar ya, lebih 23% dari PDB. Bayangkan 23% dari PDB kita itu underground economic, di antaranya di dalamnya itu bukan hanya corruption, bukan hanya money laundry, tetapi juga berkaitan dengan judol dan sebagainya, begitu Kang ya.
0: Waduh, luar biasa. Jadi ini memang judol ini bakal terperangkap dan jadi kemana-mana ya Kang ya, kasusnya. Betul, terus betul. Juga dampaknya juga mungkin kriminal-kriminal yang ada di luaran sana juga punya dasar judol, mungkinnya itu juga jadi salah satu kemungkinan yang besar ya Kang ya.
2: Betul, betul. Karena ekosistemnya memang ke kalangan ataupun juga klaster begitu ya. Ya, orang-orang yang memang secara ekonomi kemudian mengalami kesulitan ekonomi, kemudian juga tentu ya ekosistem aktivitasnya mungkin cenderungnya santai begitu ya. Gitu, sehingga kemudian ruang-ruang untuk melakukan aktivitas semacam itu menjadi waktunya ada gitu ya. Kemudian juga tadi lingkungan nih jangan dianggap sepele gitu ya. Nah, kontrol terhadap lingkungan ini sebenarnya ada di keluarga, di lingkungan pekerjaan begitu ya. Karena sebagian besar kan aktivitas kita di situ ya gitu. Nah, ini yang saya kira penting untuk ditangani gitu ya. Karena ini persoalan yang kompleks gitu ya. Kalau tanpa ada kolaborasi, kalau hanya himbauan begitu tanpa ada penegakan hukum, saya kira akan sangat sulit. Bahkan kalau bisa penyedia situs-situs judol itu saya kira dihukum extraordinary ya, lebih berat begitu ya. Ya, karena apa? Karena ini dampaknya terhadap aktivitas ekonomi keluarga terutama dan pekerjaan ini sangat kompleks. Bayangkan ada kepala desa yang menggunakan dana desa untuk judol ya. Ya, kita bisa bayangkan lah ada pimpinan daerah menggunakannya untuk judol begitu. Padahal secara ekonomi kan sebenarnya sudah bagus. Jadi ini bukan semata-mata juga dalam kasus-kasus yang kecil itu bukan karena kekurangan dari sisi ekonomi ya, mungkin karena tadi waktu, ruang dan juga kecanduan begitu. Gitu.
0: Waduh, luar biasa ya. Ini judol ini kayak terlihat sepele padahal dampaknya negatif luar biasa ya, Pak ya. Terakhir, Pak, ini apa pesan Pak Acu ini kepada masyarakat dan tidak terkecuali ASN juga ini yang mungkin saat ini sudah terlanjur terjerat judi online, khususnya agar tidak semakin dalam mengalami kerugian ekonomi, Pak? Silakan, Pak.
2: Ya, jadi saya kira tentu ya segala bentuk pinjaman kalau di dalam lingkungan pekerjaan itu harus izin pimpinan ya, begitu. Kemudian juga saya kira ya tentu pekerjaan itu harus dioptimalkan, dibagi gitu ya. sehingga ruangnya menjadi sangat terbatas ya. Oleh karena itu ya perlu dievaluasi lah berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan yang kira-kira lebih longgar itu harus dikurangi begitu ya. Dan saya kira yang paling penting juga adalah ya bagaimana diberikan tindakan hukum Kang gitu ya. Jadi efek jera itu yang sebenarnya akan lebih efektif menurut saya begitu ya. Ya ini bukan hanya persoalan apa ya katalah hobi atau apa, tapi ini lebih kepada bagaimana memberikan efek jera kepada para apa namanya pengakses atau pengguna judol ini sehingga kemudian memiliki efek yang jera begitu ya. Saya kira kontrol sosial lah yang paling penting, di samping juga kontrol hukum gitu Kang ya.
0: Baik Pak Cu Fiarta, terima kasih obrolan di Bandung pagi ini. Sehat dan bahagia selalu Pak. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya. Terima kasih Pak. Pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu dia obrolan di Bandung Menjapa dengan topik judol menyasar semua kalangan tidak terkecuali ASN. Dan itulah pendapat dari Dr. Acu Fiarta Kartabi, pengamat ekonomi Universitas Pasundan Bandung di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta, tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.

pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan seringkali akibat kelalaian kecil, lupa mematikan kompor, meninggalkan colokan listrik terlalu lama, atau membakar sampah sembarangan, bisa berujung bencana. Jangan menunggu sampai api membesar, baru menyesal. Cegah kebakaran mulai dari rumah sendiri. Periksa instalasi listrik secara rutin. Simpan korek api jauh dari jangkauan anak-anak. Dan jangan biarkan dapur kosong saat memasak. Karena mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di pukul 9 lebih 11 menit. Masih bersama saya Andre Ardian, dan pendengar sesaat lagi kami hadirkan Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa melaporkan aduan Anda, pendengar, dengan mengirimkan voice note ke 0811-220-97-60. Dan pendengar, ini dia Halo RRI bersama saya Andre Ardian hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
0: Dan pendengar, pelayanan publik yang baik tentu bukan hanya soal hadirnya program atau kebijakan, tetapi juga bagaimana kebutuhan dasar masyarakat benar-benar terpenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan terhadap air bersih. Di tengah kondisi yang dihadapi sebagian warga, masih ada masyarakat yang harus berjuang mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dan pendengar, kali ini Halo RRI menerima aduan dari warga di kawasan Cihanja, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, terkait kondisi krisis air bersih yang mereka alami. Lantas seperti apa kondisi di lapangan? Apakah pemerintah dalam merespons persoalan tersebut? Kita akan membahasnya bersama narasumber kita di Halo RRI di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.
0: Dan sudah hadir bersama kita di ujung telepon Bapak Tri Priyanto Manunggal SSTPMM, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Bandung. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Pak.
0: Kabar baik, Pak?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih, Pak, sebelumnya sudah berkenan hadir dan berbincang di Halo RRI di Bandung pagi ini, di Pro 1 RRI Bandung. Pak, terkait ya, Pak, aduannya berkenan untuk mendengarkan terlebih dahulu?
3: Boleh, boleh.
0: Baik, ini dia.
4: Halo RRI, saya Tommy, warga di sekitar kawasan Cihanja, Kelurahan Cimuluit, Kecamatan Cidadap. Daerah kami krisis air bersih ya, karena posisi rumah kami lebih tinggi dari sumber air, serta letak sumber air yang terlalu dalam. Mohon bantuan dinas terkait untuk membantu kami menyalurkan air bersih dan membantu menarik air dari sumber air. Terima kasih RRI.
0: Baik, Pak, itu dia aduan yang disampaikan dari warga Cihanja, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, terkait kondisi krisis air bersih yang mereka alami. Silakan Pak ditanggapi.
3: Oke, jadi gini, kemarin sebetulnya kita sudah bersurat ke semua kecamatan terkait dengan mana saja yang kekurangan air bersih. Kami sudah data, ternyata ada 13 kecamatan yang memang kesulitan air bersih. Nah, dari karena Ciumbuleuit itu masuk Cidadap ya, kami cek ke data memang tidak ada. Tapi walaupun tidak ada, silakan warga bisa berkoordinasi dengan Pak RW, kemudian nanti kita, Pak RW-nya menyampaikan ke kami, yang pertama ada solusi terkait dengan pengadaan air bersih dulu, untuk sementara kita kirim 5 kubik air bersih untuk didistribusikan ke warga. Cuman memang kita juga sudah melakukan itu ya, di beberapa kelurahan sudah 50 ribu liter kita distribusikan air ke warga masyarakat. Nah, untuk yang di Cianja, silakan berkoordinasi dengan aparat pemerintahan, kewilayahan, baik Pak RW, Pak RT, nanti kami menerima pengaduan tersebut, lalu nanti kita teruskan kepada filantropi yang akan mengirimkan air. Nah, untuk jangka panjangnya, kalau ada sumber air di daerah Cihanja, saya juga ini sebetulnya sedang di daerah Cihanja dengan Pak RW berkoordinasi terkait dengan RTH yang ada di Cihanja dan terkait dengan air bersih. Nah, itu nanti kita sampaikan kepada dinas terkait maupun filantropi yang akan membuatkan sumur ataupun ngebor sumur gitu ya di mata air tersebut ataupun narik air dari mata air ke atas. Nanti seperti apa teknisnya kita akan melakukan asesmen terlebih dahulu di mana sumber air dan di mana warga-warga yang kekeringan gitu.
0: Ya.
3: Nanti kita lakukan asesmen, kemudian seperti apa solusinya kita akan lakukan mitigasi untuk kedepannya, untuk jangka panjangnya gitu. Ya.
0: Tapi kita tarik mundur terlebih dahulu Pak, biasanya apa sih yang menjadi indikator bahwa suatu wilayah ini sudah termasuk kondisi darurat atau membutuhkan distribusi air bersih dari pemerintah Pak?
3: Kalau untuk kondisinya yang pertama itu warga tidak ada sumber air alternatif ya. Ya. Kalau misalkan saya ngobrol dengan Pak RW gitu ya, ternyata yang di Cihanja yang di bawah mah masih ada sumber air alternatif termasuk di daerah-daerah lain yang 13 kecamatan mereka masih bisa mendapatkan air dari masjid. Kemudian mereka bisa mendapatkan air bersih dari pasum-pasum yang ada di taman-taman yang ada di daerahnya. Nah, kalau misalkan memang sudah darurat seperti tidak ada sumber air alternatif, itu bisa dikatakan darurat. Nah, untuk di Cianjur sendiri, saya ngobrol dengan Pak RW itu ternyata sebagian warga yang ada di daerah Cianjur di RW 10 Kelurahan Cimbeuleuit itu mereka sewa mata air dari kelurahan Desa Pagerwangi yang ada di Bandung Barat. Jadi masih ada sebagian warga yang masih mendapatkan air bersih, tapi untuk warga yang tidak mendapatkan air bersih, kita tunggu laporannya. Kemudian kita akan coba tawarkan ke dinas terkait, baik ke BDAM maupun ke filantropi yang lain untuk dikirim sementara air bersih sebanyak 5 kubik atau 5.000 liter. Dan untuk jangka panjangnya yang seperti tadi, kalau misalkan memang ada filantropi atau dinas terkait yang ingin mengebor sumur, nanti kita tarik dari sumur untuk didistribusikan ke daerah yang lebih atas.
0: Ya. Gitu. Baik. Nah Pak, kalau misalkan hasil asesmen nanti menunjukkan warga memang membutuhkan bantuan air bersih, kira-kira langkah apa yang bisa langsung dilakukan BPBD Pak?
3: Ya itu tadi, kita akan kirim tangki air sebanyak 5 kubik. Cuman kalau misalkan memang ada tandon air yang bisa digunakan di RW gitu ya, di wilayah tersebut, kita distribusikan 5 kubik, kemudian nanti oleh Pak RW atau Pak RT-nya bisa didistribusikan ke warga gitu. Ataupun warga nanti kita datangkan tangki air yang dari PMI atau dari mana, nanti silakan bawa galon ataupun bawa ember atau bawa kompan ya. Nanti kita distribusikan seperti itu.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak. Tapi mungkin terakhir Pak Tri, ini untuk warga Cihanja yang saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan air. Apa yang bisa disampaikan BPBD Kota Bandung terkait langkah penanganan dan apa yang perlu dilakukan warga? Ini sambil menunggu penanganan dari pemerintah Pak. Silakan.
3: Baik, yang pertama tentunya kita kepada warga masyarakat Cihanja yang pergunakan air secara bijak ya. Terutama ini untuk seluruh warga Kota Bandung, terutama di musim kekeringan ini, di tahun ini mungkin sedikit lebih panjang dari biasanya untuk kekeringan ini, jadi pergunakan air secara bijak. Apabila memang sudah kekurangan air sama sekali, silakan berkoordinasi dengan aparat kewilayahan, terutama Pak RT, Pak RW, kemudian kelurahan untuk nanti diteruskan ke BPBD. Gitu. Karena kalau tanpa laporan dari warga masyarakat, tentunya kami juga kesulitan ya untuk mendapatkan, untuk melakukan pemetaan di mana-mana saja yang sudah menjadi darurat kekeringan ini.
0: Baik, baik Pak.
3: Lalu terakhir mungkin ya, Pak bisa silakan dicarikan sumber air alternatif seperti masjid ataupun pasum yang bisa digunakan sumber airnya. Itu.
0: Baik, Pak Tri, jadi masyarakat tidak perlu ragu juga ya untuk menyampaikan laporan ketika menghadapi persoalan kebutuhan dasar seperti air gitu ya. Yang terpenting laporan disampaikan melalui jalur yang tepat agar dapat segera diverifikasi ya Pak ya, dan ditindaklanjuti tentunya ya.
3: Betul.
0: Kalau begitu terima kasih banyak Pak Tri sudah berbincang-bincang di Pro 1 RRI Bandung di Halo RRI pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Tri Prianto Manunggal, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Bandung atas waktu dan penjelasannya di pagi hari ini. Semoga persoalan krisis air bersih yang dialami warga Cihanja bisa segera mendapatkan penanganan. Dan pendengar, kami akan hadir kembali di Halo RRI setelah yang satu ini di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Wajar saja ketika tanah yang mampu menyerap air hujan harus tertutup oleh beton yang mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Penggunaan air berlebihan bisa disebabkan kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berlebihan atau penggunaan air dalam jumlah besar oleh para petani untuk mengairi sawah. Jika dilakukan terus-menerus, akan berdampak pada habisnya cadangan air dan akan berdampak kekeringan.
1: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan klakson tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar kembali lagi di Halo RRI. Setelah tadi kita mendengarkan aduan dari masyarakat Cidadap, selanjutnya pendengar, ini persoalan sosial di perkotaan tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah memberikan perlindungan dan penanganan kepada masyarakat yang hidup dalam kondisi rentan. Di Kota Bandung kita masih bisa menemukan pengemis maupun gelandangan yang beraktivitas bahkan tidur di ruang-ruang publik. Kondisi ini tentu menimbulkan keprihatinan sekaligus menjadi pertanyaan. Bagaimana sebenarnya penanganan mereka? Apakah hanya sebatas penertiban atau ada proses rehabilitasi dan pemberdayaan agar mereka bisa kembali hidup lebih layak? Hal inilah yang menjadi perhatian warga dan kita bahas dalam Halo RRI. Dan pendengar, kita juga sudah menghadirkan narasumber Bapak Irfan Alamsyah, SIP, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung di Bandung Pagi Ini.
6: Bandung Pagi Ini.
5: Pendengar, untuk membahasnya kita sudah terhubung di ujung telepon bersama Bapak Irfan Alamsyah. Selamat pagi Pak Irfan.
7: Selamat pagi Kang Andre.
5: Luar biasa, kabar baik Kang Irfan.
7: Alhamdulillah.
5: Terima kasih Pak Irfan sudah hadir berkenan di Pro 1 RRI Bandung dalam dialog Halo RRI di pagi hari ini Pak Irfan. Pak Irfan, hari ini
7: baik.
5: Topiknya adalah aduan warga Bandung ini yang prihatin masih ada pengemis dan gelandangan yang tidur di mana saja di Kota Bandung. Tapi sebelum itu Pak Irfan berkenan untuk mendengarkan aduannya terlebih dahulu Pak Irfan.
7: Boleh.
5: Baik.
7: Silakan.
5: Aduan dari Riki warga Bandung.
8: Saya Riki warga Bandung. Di jalan-jalan besar di Kota Bandung saya sering melihat pengemis pakai kostum boneka. Ketika kebetulan saya lewat sana pagi-pagi, mereka membuka kostum kepalanya, ternyata sudah cukup lanjut usia dan mereka tidur di trotoar. Mohon kepada dinas terkait untuk menertibkan mereka, menampung sementara atau diberi keterampilan, memulangkan mereka ke daerahnya masing-masing daripada tinggal di Bandung tidak punya tujuan dan terlantar. Terima kasih RRI.
5: Nah Pak Irfan, itu tadi suara dari warga, ada keresahan sekaligus keprihatinan karena masyarakat masih melihat pengemis dan gelandangan berada di ruang-ruang publik yang bahkan digunakan sebagai tempat untuk tidur. Tentu kita ingin melihat persoalan ini bukan hanya dari sisi ketertiban kota tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan pelayanan sosial. Nah Pak Irfan, mungkin pertama bagaimana Dinas Sosial Kota Bandung ini melihat kondisi yang disampaikan warga tadi, apakah keberadaan pengemis dan gelandangan masih menjadi persoalan yang cukup serius di Kota Bandung, Pak Irfan? Silakan.
7: Baik, terima kasih Kang Andre, juga Kang Riki. Terima kasih atas informasinya. Mungkin nanti ke depan bisa juga hubungi hotline Dinsos yang ada di IG Dinsos. Itu ada WhatsApp, biar kita langsung bisa tindak lanjuti untuk PPKS-nya. Dan juga lokasinya mohon nanti didetailkan. Karena memang masih cukup banyak di kota Bandung ini PPKS jalanan, gelandangan, pengemis. Itu termasuk yang cosplay badut tadi, juga ada yang pembersih kaca dan lain sebagainya. Dan memang mereka juga ada yang tidur di trotoar, di emperan toko-toko dan lain sebagainya. Dinas Sosial bersama dengan Satpol PP, ini ada kegiatan rutin. Kita penertiban gabungan bersama untuk gelandangan pengemis atau homeless yang ada di wilayah kota Bandung. Untuk saat sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 bulan ini, kita konsisten 1 bulan 1 kali untuk gabungan secara serentak di titik-titik seperti di Alun-Alun, Masjid Agung, Jalan Sepanjang Asia Afrika, Sunia Raja Otista, Sepanjang Otista, Tegalega, Ciatel, dan taman-taman di kota Bandung. Namun memang kembali terkait dengan sarana-prasarana kami yang masih terbatas dan juga jangkauan wilayah kota Bandung ini yang memang cukup luas. Untuk beberapa saat ini kita fokus di jalan-jalan protokol. Betul, memang itu kebanyakannya warga luar kota Bandung. Dan apa yang ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial, setelah mereka dijangkau, ini dibawa ke rumah singgah. Kita lakukan dulu pemeriksaan kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan. Kemudian juga penelusuran adminduk dengan disduk capil, dengan biometrik. Apabila mereka diketahui asal usulnya, daerah asalnya, maka kami kembalikan ke daerah asal melalui Dinas Sosial daerah asal. Dan apabila kesehatan mereka juga perlu dirawat, maka kami merujuk ke rumah sakit, baik itu yang ada di kota Bandung, khususnya rumah sakit Bandung Kiwari, rumah sakit Ujung Berung, atau juga rumah sakit milik provinsi Welas Asih. Dan juga apabila ada kaitan dengan gangguan mental, kami pun akan rujuk ke RSJ milik provinsi. Nah, selama di rumah singgah, ini kurang lebih 7 hari kita lakukan asesmen untuk mendalami asal-muasal mereka, kemudian apa permasalahan sosial mereka, itu oleh pekerja sosial, dan juga diberikan bimbingan fisik, bimbingan mental spiritual, juga bimbingan keluarga apabila mereka masih punya keluarga. Dan ada juga mereka yang memang tergali minat bakatnya, kemudian dimotivasi oleh penyuluh sosial. Kami pun juga merujuk untuk peningkatan keterampilan. Ini juga di tingkat provinsi, karena pantinya juga milik provinsi. Alhamdulillah ada beberapa yang setelah dirujuk, mereka tidak kembali ke jalanan. Jadi pada dasarnya, ini kembali ke PPKS itu sendiri. Namun bagi mereka yang tadi terlantar tidak punya tempat tinggal, kemudian di tempat asal tidak ada keluarganya juga, ini juga kami rujuk ke panti-panti milik pemerintah, baik itu provinsi ataupun Kemensos. Seperti lansia, itu ada di provinsi, kalau memang mereka tidak punya keluarga, tidak ada yang merawat dan tidak ada yang mengurus. Bahkan apabila kapasitas panti tersebut juga penuh, ini juga masih ada beberapa yang ada di rumah singgah yang masih kita rawat, kita berikan layanan, dan baik layanan kesehatan dan lain sebagainya.
5: Ya.
7: Barangkali itu, Kang, yang ya. Sudah kami lakukan untuk penanganan PPKS, dan tadi setiap hari pun kita ada tim USR yang memantau, yang patroli, jadi apabila ada warga yang menemukan tadi seperti Kang Riki, bisa disampaikan melalui hotline Dinsos. Nanti kami akan bergerak tim USR, mungkin juga dengan Satpol PP, dan juga kami juga berkoordinasi dengan relawan-relawan sosial yang ada di kecamatan, termasuk juga dengan rekan-rekan di kecamatan dan di kelurahan.
5: Baik, berarti memang setiap orang yang ditemukan di jalan itu ada proses asesmen terlebih dahulu ya untuk mengetahui kondisi mereka ya Pak ya tadi ya. Luar biasa.
7: Betul.
5: Nah,
7: betul.
5: Betul. Nah Pak, mungkin ini juga menyambung pertanyaan mewakili dari pendengar ini, bagaimana dengan orang lanjut usia, penyandang disabilitas atau orang dengan kondisi rentan lainnya yang ditemukan mengemis atau tidur di jalan katanya, apakah penanganannya berbeda Pak? Ini ada penanganan khusus mungkin?
7: Ya, kalau penanganan rehabilitasi sosial pada dasarnya sama seperti tadi yang kami sampaikan. Jadi kalau memang mereka terlantar, tidak ada keluarga, itu tadi bisa hubungi kami di hotline-nya. Kemudian nanti ada tim USR yang menjemput, atau kami berkoordinasi dengan relawan sosial yang ada di kewilayahan, yang ada di kecamatan dan di kelurahan. Dan juga kami juga sering berkoordinasi juga dengan rekan-rekan di kecamatan ketika memang jangkauannya. Karena tim kami ini cuma ada 30 orang, Kang, untuk satu kota Bandung. Dan satu timnya ini kurang lebih 10 orang bergerak menyisir di seluruh kota Bandung. Tentunya jarak dan waktu ini juga mempengaruhi kecepatan layanan. Kami untuk memotong itu, kami berkoordinasi dengan kecamatan. Jadi biasanya kita koordinasikan dengan kecamatan, nanti didampingi TKSK, diamankan dulu oleh pihak kecamatan, dan nanti akan dijemput oleh tim USL yang selanjutnya tadi dibawa ke rumah singgah. Dengan proses tadi, selama 7 hari, itu ada bimbingan fisik, mental, spiritual, ada akses kesehatan, adminduk, dan akhirnya kalau memang tidak ditemukan keluarganya, kami akan rujuk ke panti.
5: Ya, baik Pak Irfan, terima kasih ya. Jadi persoalan pengemis dan gelandangan ini bukan semata-mata persoalan ketertiban kota ya Pak ya, tapi juga persoalan sosial. Betul. Yang membutuhkan penanganan, pendampingan, ya, rehabilitasi serta keterlibatan berbagai pihak juga ternyata ya Pak ya.
7: Betul.
5: Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Irfan Alamsah, SIP, ya, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung atas waktu dan penjelasannya di pagi hari ini. Sehat dan bahagia selalu Pak. Selamat melanjutkan aktivitasnya Kak. Kembali. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, pendengar, semoga penanganan terhadap masyarakat yang hidup di jalan ini dapat dilakukan secara humanis, terarah, dan memberikan solusi jangka panjang. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI di Bandung pagi ini setelah yang satu ini.
6: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: FM Pro 1 RRI Bandung mendengar mengakhiri Halo RRI di Bandung pagi ini Rabu 26 Agustus 2026. Kami hadirkan topik pemerintah kota Bandung mulai memperkuat ekosistem UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bersama reporter kami di lapangan ada Atep Burhanuddin. Silakan Atep.
6: Ya baik, saya pendengar informasikan dari kota Bandung. Sebelumnya memang ada apa UMKM dan sebelumnya juga saya informasikan kami berada di Terminal Cicaheum di mana sebanyak 114 pedagang yang terdampak pembangunan Depopus Rapitasi DRT Terminal Cicaheum di Kota Bandung sudah ada pembongkaran dari di Kota Bandung di mana saat ini juga saya langsung melihat pembongkaran di sekitar kawasan Cicaheum ini. Dan yang masih bisa diambil atau masih dibutuhkan yang dari pihak yang punya pedagang atau lapak di Terminal Cicaheum itu diambil yang masih bisa digunakan dibawa untuk bawa ke tempatnya yang pedagang tersebut. Dan saat ini memang Terminal Cicaheum yang nantinya akan dijadikan depo di sini juga terus bangun-bangunan terus dibongkar sama pihak atau para pedagang di sekitar kawasan Cicaheum ini. Dan saat ini juga ramai yang lagi membongkar di lapak-lapak tersebut. Dan kami laporkan juga terkait yang tadi sub juga akan dipindahkan kantornya yang ke Gede Bage. Dan informasi selanjutnya kami dari Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung berkomitmen memperkuat ekosistem usaha kecil, usaha mikro kecil dan menengah UMKM sebagai salah satu upaya menggerakkan perekonomian di berbagai sektor. Dan penguatan ekosistem tersebut dinilai penting karena UMKM tidak hanya menjadi penggerak ekonomi tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Dan menurut Wali Kota Bandung, M. Farhan, membangun ekosistem ekonomi berarti menciptakan lingkungan yang saling berhubung, saling memengaruhi dan bergerak bersama. Dan menurutnya, salah satu unsur penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang kuat adalah keberadaan para pelaku usaha. Dan dikatakan Farhan, pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung saat ini berada di angka 5,67% dan sementara itu angka kemiskinan berada di bawah 4%. Namun persoalan pengangguran dan ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan yang harus ditangani. Dan menurutnya tingkat pengangguran di Kota Bandung masih berada di atas 7%. Selain itu angka ketimpangan atau gini rasio Bandung mencapai 0,42, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang berada di sekitar 0,36. Dan menurut Farhan, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Dan ia meminta pelaku UMKM tidak berburu-buru menargetkan pasar luar negeri sebelum mampu menguasai pasar di lingkungan sendiri. Dan menurutnya produk UMKM Bandung harus terlebih dahulu mendapatkan tempat tengah di tengah masyarakat sekitar. Pelaku usaha perlu memastikan produk mereka diminati oleh tetangga dan warga di lingkungan tempat usaha sebelum memperluas pasar ke wilayah lain. Dan berikut kutipan wawancara dengan Wali Kota Bandung yaitu M. Farhan.
7: Ekosistem itu artinya sebuah lingkungan, sebuah tempat ya, yang sistemik, saling berhubungan. Jadi sebuah lingkungan yang saling berhubungan, ekosistem. Jadi karena bicaranya lingkungan dan berhubungan, maka yang paling pertama mesti dibangun ketika kita mau membangun sebuah ekosistem adalah pelakunya. Ini UMKM beneran ya, bukan UMKM usaha mana, kumaha mana.
6: Dan menurut Pahan, sejumlah usaha dengan nama daerah tertentu yang justru tumbuh dan berkembang di Kota Bandung sebelumnya memperluas jaringan usahanya ke daerah lain. Selain pasar menekan, dikatakan Pahan, menekan pentingnya peran lembaga keuangan dan perbankan dalam mendukung perkembangan UMKM. Dan menurutnya pelaku usaha membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnis, tetapi harus memahami bahwa modal dari perbankan merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan. Dari kawasan Cicahem, artikel ini melaporkan kembali ke studio.
5: Baik, terima kasih laporan Anda, Atep, kembali ke Pro 1 RRI Bandung. Mendengar perjumpaan dan laporan tadi sekaligus menutup Halo RRI edisi Rabu 26 Agustus 2026. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
8: Bandung pagi ini.
5: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar, di pukul 9 lebih 55 menit tadi sudah kami hadirkan sajian Halo RRI dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sampai di sini saja perjumpaan Anda bersama saya Andre Ardian, dan selanjutnya akan ada Widi yang akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Andre Ardian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.
0: Dan Bandung siang ini mendengar bersama saya Widya Perdani, masih juga bersama Ajeng Giri Anjani yang akan menemani Anda hingga jelang sore hari nanti. Kami masih hadirkan informasi-informasi termasuk juga kita akan ngobrol kaitannya dengan edisi sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi. Dalam sekali bahasan kita berkaitan dengan korupsi, judi, narkoba begitu. Dan yang lebih spesifik ini kita akan bahas tentang korupsi sendiri ya, bagaimana dari pembenaran diri menuju korupsi, kemudian cara mengendalikan self justification menurut psikologi. Tentunya bersama seorang psikolog yang sudah hadir di studio kali ini. Seorang psikolog, seorang grafolog juga yang bisa tebak-tebak karakter dari tulisan tangan nih. Widya harus ngumpet kayaknya baca. Jangan sampai ketahuan ya tulisan tangannya. Hadir di Pro 1 RRI Bandung di kali siang hari ini pendengar Ibu Ida Ayu Mustika Dewi. Selamat pagi. Selamat siang Bu Tika.
2: Selamat siang.
0: Aduh, luar biasa. Kabar baik pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Pagi
2: sehat.
0: Terus.
2: Widya gimana?
0: Alhamdulillah. Lumayan lah kalau biasanya penyiar pagi itu jam 4 udah berangkat. Ini penyiar siang jadi rada-rada rungsing karena macet. Tapi tentunya kita gak bahas macet. Menarik sekali bahasan kita kali ini kaitannya dengan pembenaran diri menuju korupsi. Kemudian bagaimana cara mengendalikan self justification-nya menurut psikolog. Sebetulnya kaitannya korupsi dan psikologis ya.
2: Iya benar kan.
0: Kaitannya ada banget gak sih Bu Tika?
2: Jadi mungkin kita akan samakan dulu persepsi gitu ya. Jadi gini, kan banyak mungkin definisi korupsi, kita mau samakan dulu. Jadi yang mau kita bahas, karena gini, kan kalau misalnya di Indonesia seolah-olah korupsi itu penyelewengan, penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan apa gitu ya, lalu atau juga uang negara untuk kepentingan pribadi gitu ya. Nah, tapi mungkin kita akan bahas itu lebih umum gitu, karena sebetulnya tindak penyalahgunaan wewenang atau misalnya itu kan nggak hanya dilakukan oleh misalnya aparat negara dan sebagainya.
0: Betul.
2: Secara umum gitu. Jadi kita akan mendefinisikan korupsi itu sebetulnya adalah penyalahgunaan atau penyelewengan amanah atau kepercayaan.
0: Oke.
2: Lah gitu ya.
0: Sepakat.
2: Gitu ya, setuju ya, pokoknya segala ya ketika kita sudah tidak memenuhi amanah atau kepercayaan yang diberikan untuk kepentingan diri maupun buat orang lain gitu kan. Kadang-kadang soal ada tadi self justifikasi, aku gak korupsi, aku cuma pengen nolong tetangga saya, saudara saya, dan saudara misal salah satunya. Jadi itu. Nah, berikutnya adalah mungkin teori saya akan ambil yang mungkin lebih relevan itu dari Jack Baloney yang mengatakan bahwa korupsi itu sebetulnya faktor utamanya tuh ada 4 ya, yang istilahnya gone tuh, G-O-N-E, G-nya itu greed ya, greed, keserakahan, itu yang utama banget ya. Lalu O-nya tuh opportunity, peluang. Jadi yang pertama serakah, karena emang faktanya yang korupsi itu kebanyakan bukan karena dia lapar misalnya,
0: karena
2: gitu,
0: merasa gak cukup ya.
2: Betul gitu kan. Bahkan orang-orang yang sangat mapan justru ya biasanya kan pendidikan tinggi.
0: Betul.
2: 90% tuh katanya S2 itu katanya ya. Pokoknya S2, S1, S3 gitu ya. Paling hanya 5% mungkin yang kayak di bawah itu ya kalau soal pendidikan. Dan juga sekitar 85% baik di Indonesia maupun global, ini data statistik ya, pelakunya itu memang orang yang secara finansial sangat mapan lah gitu ya.
0: Secara
2: nah, jadi
0: itu juga
2: tadi, ya, jadi greed, jadi ya bukan soal dia kurang pendidikan atau kurang duit.
0: Memang
2: gitu ya,
0: merasa tidak pernah cukup.
2: Cukup. God, itu ada peluang gitu ya tadi, opportunity. And itu need tadi berkaitan, need-nya ini bukan kayak basic need, tapi istilahnya hedonic treadmill itu. Jadi ada kayak tidak cukup terus menerus, tidak cukup itu
0: kayak merasa tidak cukup,
2: jadi
0: terus,
2: jadi namanya standar kecukupan itu nggak tercapai. Jadi saya seolah sebenarnya bukan need gitu, dia ingin tetapi dibuat saya kurang ini kayaknya karena tetangga saya kayaknya saya butuh mobil Mercy,
0: sudah punya
2: kan,
0: satu misalnya, ingin dua kan, sudah dua ingin gitu. Tiga gitu
2: ya. Dan yang terakhir yang tadi exposure itu adalah sebetulnya hukuman atau misalnya konsekuensi dari perbuatan itu itu bagaimana. Jadi ketika hukuman atau konsekuensinya kayaknya jadi lebih rendah, peluang orang melakukan itu jadi lebih tinggi, kira-kira begitu. Tapi itu konteks tadi dari secara psikologis, kenapa bahas itu ya tadi, kenapa itu bisa terjadi gitu ya misalnya. Kenapa ya, orang kan harusnya tahu ya itu salah, terus kenapa dia bisa self-justifikasi tadi ya, pembenaran. Itu tadi, karena sebetulnya nurani itu tahu ya, nurani kita tuh dikasih bahwa pertama kali orang melakukan itu ada rasa salah nih, gitu kan ya. Tapi karena tadi dorongan gon tadi itu ya, greed terutama tadi ya, keserakahan, itu yang memunculkan ketidaknyamanan mental gitu ya, pikiran kita, sehingga ada yang disebut kalau dalam psikologi itu defense mechanism atau mekanisme pertahanan, yang merubah narasi seolah-olah ya, atau rasionalisasi gitu ya, untuk membenarkan tadi gitu. Jadi ya tadi kayak misalnya, ah itu kan cuma aku ini kan cuma sedikit ya, awal-awal kan begitu ya. Terus ada istilah itu incrementalisme gitu. Jadi makin lama tuh yang tadinya sedikit, korupsi makin lama makin besar, karena dengan justifikasi tadi gitu, ah ini gak apa-apa lah, ah ini sedikit,
0: ah cuma dikit,
2: ah cuma dikit gitu. Pembiasaan pelanggaran skala mikro yang dinormalkan gitu ya, diwajarkan berulang kali, membuat nurani itu jadi tumpul gitu, istilahnya desensitisasi, jadi tidak sensitif, maka lama-lama jadi, nah seperti itu.
0: Sampai pada akhirnya untuk para koruptor ini ya sudah, nalurinya hilang begitu
2: itu
0: saja
2: gitu. Udah gak, ya,
0: dari gitu. Mulai muncul secara manusiawi ada rasa takut itu tadi.
2: Iya tadinya pasti ada,
0: tahu
2: ada,
0: nih tahu ini ya, salah begitu, ya, nggak ya, apa-apalah dikit.
2: Gitu kan?
0: Kali pertama,
2: sedikit-sedikit.
0: Kali kedua bolehlah dikit lagi.
2: Iya.
0: Udah kadung lah ini, udah hajar aja gitu sama pada akhirnya di tahap itu begitu. Tahapan-tahapan ini adalah hal-hal yang memang selalu dilewati untuk setiap orang ketika mereka melakukan penyelewengan amanah. Ini terjadikah memang seperti itu, atau kalau bicara tentang peluang itu tadi?
2: Iya.
0: Kan nggak semua orang paham akan ada peluang untuk korupsi,
2: jadi
0: penyelewengan amanah.
2: Nah itu lagi, jadi sebetulnya kalau di undang-undang tuh ada 30 ya kalau nggak salah tuh, ininya banyak sekali tuh ya. Tapi saya mungkin akan kita kasih contoh-contoh gitu ya, apa sih yang disebut pembenaran yang sering muncul sebelum orang melakukan korupsi gitu ya, mungkin ya. Jadi ada yang pertama disebut social proof gitu, atau jadi kesannya ini seolah-olah perilaku kolektif, kan semua orang melakukan. Jadi kayak pembenaran yang kayak begitu, ah bukan saya aja,
0: udah biasa,
2: semua orang juga melakukan gitu. Atau tadi meremehkan gitu ya, minimalisasi, ah ini kan cuma sedikit tadi ya, kata Teh Widi. Atau distorted gratitude, jadi membungkus itu jadi seolah-olah ini apa ya, hadiah, atau misalnya oh ini uang ya gitu kan ya, diperhalus jadi kayak misalnya entah uang rokok, uang apalah gitu, uang terima, enggak ini cuma terima kasih, ini cuma oleh-oleh apalah gitu kan, ini saya ini amanah, bahkan kadang-kadang pakai bawa-bawa agama itu kadang juga misalnya kan, ini ada amanah yang harus disampaikan kepada Bapak, ya terima aja Pak ya, ini cuma oleh-oleh dan sebagainya, sehingga tadi jadi ada area abu-abu, ah ya orang ini, masa sih orang ini amanah, masa saya nggak terima amanah, dan ya seperti itu. Ada nepotisme terselubung juga, misalnya ini kan cuma nolong teman, saya nggak korupsi, saya cuma pengen nolong teman yang sakit, seperti itu. Euphemisme labeling tadi kayak gitu juga, uang rokok tadi ya, titip absen, uang rokok, mulai dari kecil-kecil sebetulnya, begitu. Jadi apakah tadi pertanyaannya semua orang, tapi bentuknya mungkin berbeda gitu ya Teh, seperti tadi contoh-contohnya. Tapi kurang lebih itu yang mungkin pembenaran diri yang paling sering muncul, yang jika dibiarkan akan terjadi desensitisasi tadi, yang menjadi tumpul nurani tadi, karena
0: sesuatu karena sudah yang, merasa hal itu
2: yang
0: biasa.
2: Dinormalisasi,
0: betul. Akan hilang rasa bersalahnya, udah biasa aja. Yang penting terselamatkan secara administrasi.
2: Betul.
0: Titip absen itu
2: titip
0: tadi
2: absen,
0: ya.
2: Gitu kan.
0: Hal kecil sepele, tapi ternyata ini adalah salah satu hal kecil, contoh yang kecil dari penyelewengan amanah begitu.
2: Betul.
0: Tapi ini banyak terjadi, realitanya banyak terjadi Bu Tika. Bagaimana meminimalisir hal itu bisa supaya, karena kita ada di circle yang sudah menormalisasi hal seperti itu. Agak bukan agak ya, PR banget gak sih ini?
2: Iya, PR. PR banget. Jadi ini maksudnya mungkin ada cara misalnya gini ya. Kita ini maksudnya mulai ke pengendalian atau pertanyaannya lebih ke alasan apa ya yang membedakan ini antara sebenarnya ini beneran alasan atau ini self justification gitu ya, misalnya gitu kan. Itu ada tiga cara ya sebenarnya. Misalnya ini yang secara umum ya. Kita uji dulu, uji ketenangan jiwa. Ketika misalnya saya melakukan ini gitu ya, saya tenang gak ya kalau saya lakukan ini gitu? Ada rasa bersalah gak itu ya dari kecil-kecil? Dari mulai ada rasa kecil tuh begitu ada rasa bersalah pasti gak bener ya gitu ya. Yang kedua tuh uji transparansi. Transparansi itu istilahnya cermin tuh ya, mirror test. Seandainya hal ini ada teman misalnya ini di kan sekarang zaman medsos ya kali ya, teman-teman kayak gitu masuk di medsos saya ngelakuin kayak gini, ini oke nggak gitu ya, ini kira-kira saya malu nggak ya kalau ini anak saya tahu atau pacar saya tahu, teman saya atau muncul di medsos, berarti itu udah nggak bener nih kalau misalnya itu ya, kalau kita berusaha pengen mengendalikan. Yang ketiga tuh soal audit, misalnya uji kayak hak kepemilikan, kalau ini saya diaudit, kalau ini saya, nah seperti itu tadi. Termasuk soal misalnya titip AdSense. Saya ada cerita, kalau ini kisah nyata nih lucu nih. Saya waktu kuliah, saya nggak nitip ceritanya tuh ya. Saya waktu itu nggak masuk, lalu ada teman saya mungkin solider ya. Nah itu tadi, itu ya. Aku nggak minta dan nggak pernah karena saya gitu. Jadi teman saya itu nanda tangan. Karena biasanya si dosen itu tidak pernah
0: cek
2: absen langsung, jadi dia tantangan aja gitu. Nggak taunya hari itu di absen kan, dipanggil itu kan, terus akhirnya gitu. Idai mesti kan ini, karena dipanggil nggak ada. Ini izin ya, kenapa ada tanda tangan nggak ada ya? Saya dipanggil dan ya udahlah gitu. Kayak gitu kan. Ketika di audit, itu kan, nah kalau misalnya di audit itu, bahkan yang sepele seperti itu, kena, berarti itu bukan sesuatu yang itu berarti pelanggaran, nah gitu lah, bukan yang benar.
0: Kalau berbicara tentang uji ketenangan jiwa, ini kan diri kita sendiri yang melakukan itu, begitu.
2: Betul.
0: Kadar ini
2: ketenangan apa
0: ketenangannya
2: gitu,
0: ya? Gitu. Kadar untuk membohongi diri sendirinya itu, tenang nggak tenang begitu. Bagaimana ini bisa? Ketahuan gitu, yang uji kan kita, kalau seobjektif apa kan kita bisa menguji diri kita sendiri begitu dengan uji ketenangan jiwa itu tadi.
2: Saya mungkin saya mau cerita ada kisah
0: ada
2: ya,
0: lagi
2: kisah. dongeng tapi lagi. Bukan ini dongeng. Jadi kita tadi kembali ke yang gon tadi ya. Jadi untuk greed dan need itu sebetulnya internal, itu dimensi internal ya, kediri kan, keserakahan dan kebutuhan. Siapa yang ngukur kebutuhan? Itu kita sendiri gitu. Kalau bicara tadi kayak hedonis treadmill, kan sebetulnya begini, ketika ini statistik ya, ini studi. Kebahagiaan itu misalnya melonjak tinggi tuh, misalnya orang yang di bawah garis kemiskinan misalnya tiba-tiba tercukupi udah lumayan, lonjak tuh. Dari yang kayaknya basic need itu lalu jadi nyaman, ibaratnya tadinya yang penting buat makan, ini bisa cukup. Lalu naik menjadi misalnya agak nyaman lah, saya punya kipas angin, itu nyaman, itu naiknya tidak setinggi yang barusan. Lalu ada yang mulai agak mewah, saya AC nih, saya nggak mau ini. Lepas dari yang mewah itu, drop itu sebetulnya, dia akan tahu itu yang disebut desensitisasi, kebahagiaan itu kan betul. Tadi yang internal, yang eksternal tadi adalah opportunity dan exposure tadi kan, karena, nah itu. Nah ada kisah tentang seorang guru ya, Junaid namanya gitu ya, sebutlah tapi guru yang punya murid 20. Salah satu murid itu dianggap katanya yang paling disayang sama si guru ini, sehingga murid lain cemburu lah, dia tebang pilih dan sebagainya. Kedengaran lah sama si guru ini udah kejadian udah seribuan tahun yang lalu ya, si gurunya ini dengar gosip itu dipanggil kan, kita tuh malam ini mau ada kenduri. Jadi saya perlu motong ayam banyak ini. Masing-masing kalian 20 orang itu motong satu ayam ya. Jadi mau nyembeli. Tapi syaratnya saya pengen supaya ayam-ayam itu gak stres, kalian memotong di tempat yang tidak terlihat. Oke, saya kembali satu jam segera ya, karena kita harus segera bersihin ayam, masak dan sebagainya, takut gak keburu. Jadi bertebaran lah itu para murid itu. Satu
0: saling
2: jam kemudian
0: tidak melihat.
2: Itu, pokoknya memastikan yang menyembeli alam tidak terlihat. Ketika dia kembali, mereka kembali, semua ayam itu sudah dalam keadaan tersembelih kecuali satu ayam di anak yang kontroversial tadi, si Fulan yang katanya paling disayang tadi tuh. Ditanya, kenapa kamu gak nurut perintah saya? kita butuh ayam banyak ini, kenapa nggak kamu sembelih? Kira-kira jawabnya gimana jadi teh? Jadi dia jawab, kan itu sama pertanyaannya ya, dia jawab, tidak mungkin, saya tidak menemukan tempat yang tidak terlihat. Tuhan udah pasti maha melihat, Allah maha melihat. Yeah. Pertanyaannya, koruptor tuh tahu nggak sih Allah tuh maha melihat? Hmm. Pasti tahu, tapi kenapa masih melakukan? Si anak itu kan menjawab, jadi saya tidak menemukan tempat yang tidak terlihat, guru. Hmm. Allah sudah pasti maha melihat, Tuhan pasti maha melihat. Tapi yang lebih penting lagi, saya melihat perbuatan saya.
0: Wih.
2: Jadi kontrol diri itu sebenarnya di diri itu tadi, internal tadi gitu. Saya mau nanya coba teh. Mm-hmm. Kan dalam semua agama ini kan semua puasa ya, ada ya, puasa. Ada. Puasa itu sebetulnya laboratorium menahan diri sebenarnya gitu ya. Mm-hmm. Kita kan sepakat. Itu nahan diri ya. Bahkan untuk hal-hal yang sebetulnya bukan cuman boleh dibutuhkan ya, makan, minum ya. Itu semua agama kan, Hindu, Kristen, adalah puasa. Pertanyaan saya, kenapa ketika puasa itu enggak ada polisi juga kan? Enggak ada polisi yang ayo kamu enggak puasa, kamu ditilang misalnya gitu, enggak ada ya. Tapi kebanyakan lah ya, hampir semua orang bisa melakukannya. Kenapa? Tapi ketika, ya itu kan, kontrol itu di mana gitu. Yang tahu padahal orang puasa hanya dirinya, kan dia kalau mau bisa aja minum di kamar mandi atau misalnya gitu ya. Kenapa itu bisa berlaku? Tapi ketika, ya gitu ya, misalnya ngelihat uang yang, oh ya ada peluang lain nih, yang udah jelas haram, dan dia lakukan gitu ya. Itu kenapa? Itu tadi gitu. Kontrol diri tadi gitu, kontrol bahwa, sesuatu yang harusnya dilatih itu tidak terimplementasi gitu jadinya ya. Oh ya, mungkin puasa hanya dianggap sebagai ya udahlah kewajiban administratif kalau misalnya di kantor gitu ya.
0: Gugur kewajiban ya.
2: Itu jadi gak dihayati bahwa oh ini sebetulnya itu kan sesuatu yang misalnya tadi yang dikembalikan tadi ini adalah amanah kepercayaan orang percaya sama saya, kenapa saya harus melakukan? Jadi mungkin itu tadi. Bagaimana tadi ketika ditanya sejauh mana kita harus yang melihat itu, ya gitu, karena nurani itu gak mungkin bohong. Tapi kalau misalnya tadi betul, yang paling gampang tuh uji cermin tadi itu aja. Ini gimana cara ini, kalau saya benar gak yang ngelakuin, coba tanya, kalau itu ketahuan di medsos kamu malu gak? Atau kamu itu kemungkinan benar gitu kan, ketahuan di medsos gitu, atau ke audit kamu aman gak kira-kira gitu. Jadi itu mungkin yang salah satu atau salah dua, salah
0: ya, banyak
2: ya.
0: Kalau berbicara tentang uji ketenangan jiwa tadi, kemudian bagaimana kita memprediksi segala sesuatunya, lunturkah rasa-rasa kontrol diri, kontrol jiwa, nggak usah bicara negara ini
2: ya, ya pribadi aja dulu ya misalnya atau apa
0: ya, di lingkup terkecil di kantor masyarakat, mungkin ya.
2: Atau di rumah kan?
0: Di rumah. Gak usah bicara tentang negara dulu deh, kegedean ya.
2: Jadi itu sebenarnya memang ada ini, kalau calon orang tua atau bahkan yang udah jadi orang tua itu parenting itu diantara orang tua ini role model ya. Sebelum kita misalnya, ya ibarat gini, masa saya maksa anak harus sholat tapi saya sendiri gak sholat. Ya itu contoh gitu misalnya. Di rumah itu, ini yang kecil, contoh sepele banget. Pernah nggak, kayaknya mungkin hampir semua nih ngalamin, kita dulu misalnya ada tetangga atau apa datang, terus kebetulan orang tua kita malas ketemu, bilangin deh mama nggak ada atau papa nggak ada. Itu kata anak. Saya pernah dengar itu, ada kawan saya kayak gitu, terus kawan saya waktu kecil bilang, maaf tante, kata mama nggak ada.
0: Ini terjadi. Ya.
2: Itu gimana? Ya kan, terus kita berharap. Nah, kebohongan-kebohongan kecil yang dibiarkan ini sebetulnya tadi yang menjadi kenapa orang jadi ini sesuatu yang istilahnya bohong putih, eufemisme itu tadi, kejujuran tadi gitu.
0: Ada bohongnya juga bener. Gimana ada bohong bener?
2: Gitu kan? Makanya dari itu nanti nih para pendengar nih ya, nanti yang jadi orang tua, teman-teman semua nih ya yang kebetulan mendengarkan. Nanti kalau ada yang punya anak, jangan begitu ya, hadepin aja lah itu tamu yang tidak disukai.
0: Pun kalau mau bohong-bohong, jangan melibatkan siapa-siapa.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya, jangan
0: ngajak. Bahkan kalau berbicara tentang bohong, membohongi diri sendiri itu kalau kita berbohong terhadap orang lain, kita orang lain tuh belum tentu tahu kan kita bohong. Agak konyol sepertinya kalau misalnya kita berbohong terhadap diri sendiri, karena kita tahu nih kita lagi dibohongin. Hal ini banyak terjadi, Butika. Gak benang merahnya bagaimana supaya ini tidak terjadi. Pola didik berpengaruhkah pola didik berangkat dari rumah untuk membentuk karakter pribadi yang jauh dari kata korupsi atau jauh dari kata penyelewengan amanah?
2: Jadi kita bicara rumah dulu ya. Jadi misalnya kalau orang tua, tentu saja karena lingkungan pertama seorang manusia lah ya, anak di sini pasti kan dari rumah ya. Yeah. Apa yang diajarkan di rumah itu yang di yang akan dibawa juga keluar gitu. Jadi kalau seorang orang tua yang akan mengajarkan anaknya tadi gitu ya untuk nggak bohong, itu tuh saya ingat ayah saya, alhamdulillah saya masih sehat ya. Ayah saya itu dari saya ingat sampai sekarang itu. Saya SMP itu ayah saya bilang pokoknya ada kalau misalnya kamu nggak inget apapun pesan papa lah gitu ya, ini kamu inget satu aja, jangan bohong gitu. Jadi dan itu susah, dan soal-soal sepele. Jadi dulu ayah saya juga kebetulan pegawai negeri ya. Saya betul pernah di ke kantor kayaknya sepele teh, misalnya aku mau ngeprint dua lembar kagok ini tinggal dua lagi buat sekolah gitu ya, pas saya SMA nggak mau dia kasih misalnya nih, beli aja satu rumah, jangan malu-maluin papa kamu pakai uang, pakai kertas kantor atau nelpon ke mama, nggak dikasih teh, zaman dulu masih pakai box itu, turun kamu pakai ini. Jadi kayak hal-hal yang seperti itu juga dari penanaman itu ya, sehingga kita si anak itu akan ngerasa malu gitu atau ngerasa ih kok saya jadi sebetulnya nggak, nah itu ya memperkuat nurani tadi bahwa nggak ada istilah hitam putih, jadi kayak apa istilah abu-abu kayak gitu. Kalau ini memang bukan hak kita ya nggak diambil. Kalau misalnya hak kita, hanya hak kita boleh diambil, seperti itu gitu kali ya.
0: Waduh, artinya ketegasan
2: itu dari rumah
0: pola didik
2: itu
0: ya, yang akan membentuk karakter seseorang sampai di usia dewasa nanti mereka benar-benar berjibaku dengan dunia begitu ya.
2: Betul dari orang tua ya, dari saya pikir itu penanaman mungkin melalui dongeng. Kalau dulu kalau orang tua kita kan ya, nenek dulu ya misalnya, dongeng tentang integritas tadi ya. Ya seperti tadi yang contoh tidak terlihat ayam, tidak terlihat itu sebenarnya dongeng-dongeng seperti
0: dongeng-dongeng
2: itu,
0: yang tentunya juga
2: bantu menanamkan nilai itu.
0: Menanamkan gitu ya, nilai itu. Apa kabar dengan kalau kita melihat kondisi saat ini di luar sana ketika banyak sekali anak-anak secara psikologis kok agak deg-degan ya gitu, lihat anak muda sekarang usianya masih produktif sudah banyak galaunya. Generasi-generasi strawberry yang hari wangken kalau kata orang Sunda bilang ya, mengkhawatirkan secara karakter, tidak bicara mental juga tidak terlalu ya untuk memperjuangkan apa yang harus mereka dapatkan ya, agak aduh agak deg-degan. Terlebih kalau boleh curhat sedikit, saya adalah seorang ibu dari anak remaja yang memang wah, kok beda banget ya mentalnya ya anak-anak dulu. Saya kalau misalnya nggak punya hanya sekedar untuk ngokos sih berangkat, karena tujuannya adalah sekolah. Anak sekarang tuh kalau nggak ada bekal nggak sekolah mereka.
2: Gitu ya.
0: Ini terjadi. Ada kekhawatiran jadi, mungkin banyak sekali kekhawatiran orang tua bagaimana membentuk karakter anak ini supaya ke depan mereka gak cengeng gitu.
2: Betul.
0: Banyak sekali yang terjadi cengeng. Baru flu sedikit aja gak mau sekolah bu, flu. Zaman saya dengan
2: kurang tough gitu ya kayaknya.
0: Mungkin untuk sebagian banyak orang tua ini ada kekhawatiran tersendiri. Bahkan mungkin besar kekhawatirannya ketika mungkin orang tua tidak bisa mendampingi anaknya terus menerus. Kalau dengan karakter seperti ini, dengan cengeng lah istilah katanya, agak khawatir nih ngelepasnya begitu. Apa yang harus dilakukan untuk membentuk ini akan berkaitan ketika nanti banyak sekali pembenaran yang dilakukan oleh si anak ini, Bu Tika.
2: Jadi gini, perilaku itu kan katanya sebetulnya adalah fungsi dari memang kepribadian dia dan pengaruh lingkungan. Karena bisa aja misalnya orang tuanya sebetulnya sudah mendidik dia dengan baik, tapi setelah keluar jadi pengaruh lingkungan gitu ya. Tetapi saya meyakini begini ya, ini kebetulan saya juga orang tua dan punya anak gitu ya. Jika kita sudah mencoba yang terbaik, lalu juga kita sudah setiap hari gitu ya berdoalah kepada Allah untuk menitipkan anak-anak kita gitu ya. Itu akan insya Allah terjaga, insya Allah anak kita terjaga. Hanya begini, yang mungkin juga saya lihat mungkin budaya atau kebiasaan yang cara mendidik orang tua kita dulu dibandingkan dengan cara mendidik orang tua yang sekarang itu lebih banyak permisif gitu yang sekarang. Jadi kayak anak-anak tuh dikasih kayak kelonggaran,
0: kemudahan gitu ya, banyak
2: boleh deh, kemudahan. Boleh, saya apa dan nggak strict gitu ya. Teh Widi mungkin nggak percaya, saya punya anak kelas 2 SMP yang nggak punya HP sampai sekarang. Bukan saya nggak mau beli, tapi saya lagi mempertimbangkan lah gitu, karena kita juga jadi kerepotan ternyata ya, semua guru-guru apa nelponnya ke saya. Itu tapi maksud saya nggak harus juga teman-temannya punya HP dari SD kan, pada punya HP apalah gitu kan, jajan yang ini. Dan tapi kita coba tanamkan gitu. Saya bilang, sebelum kamu bisa bertanggung jawab memakai HP, kamu bertanggung jawab tahu cara kamu sholat sendiri, nggak usah disuruh, belajar tahu kapan kamu latihan les ini apa segala macam. Bunda nggak mau makin, karena kamu akan tambah, nah gitu. Jadi dan dia tapi pelan-pelan itu, karena dia juga ya mungkin karena dia pengen juga kali punya HP, jadi dia berusaha membiasakan diri, karena pembiasaan itu yang nanti jadi karakter teh. Itu kan begitu kan karakter.
0: Ada paksaan baik
2: ya, ada paksaan gitu. Tapi kalau lama-lama, ya dulu kan mungkin kita gitu ya, dipaksa pokoknya mandi jam segini. Akhirnya sekarang kalau gak mandi jam segitu kita jadi gak enak gitu. Awalnya kan terpaksa kali. Tapi tapi saya pikir enggak, saya gak maksa, karena saya pikir ini didikan yang bagus kok gitu. Saya pengen anak saya sholat gak usah diingetin. Saya pengen anak saya udah tahu kapan dia harus belajar, kapan dia harus kerjain PR misalnya gitu kan, nyiapin bajunya kapan ya gitu. Jadi mungkin pembiasaan dari rumah. Dan kalau mau tidur itu katanya orang tua udah bacain aja doa agamanya masing-masing lah ya gitu ya. Ya Tuhan, terus saya titipkan anak saya, mohon dilindungin, dan sisanya diserahkan aja gitu teh kalau saya begitu. Tapi kita udah mencoba menanamkan sekuatnya dari rumah. Dan kebayang buat dia juga pasti berat ya, temannya semua punya HP. Mungkin ada satu orang lagi yang gak punya di kelas itu ya, dia sama satu lagi gitu. Yang satunya lagi karena rusak katanya. Tapi gak, tapi dia harus belajar. Gak apa-apa, karena milik itu tidak mendefinisikan kamu. Nanti kamu, teman kamu punya Mercy, kamu pakai motor, ya gak apa-apa juga gitu. Jadi supaya dia terbiasa buat, aku biasa kok. Dan saya hidup dan bisa belajar dengan baik tanpa ini gitu misalnya. Jadi itu betul dari pembiasaan dari rumah. Ketika keluar nanti di kantor mungkin ya, sistem yang dibangun memang harus diperketat. Monitoring, evaluasi terhadap ini kan, ngaudit apa, mungkin lebih diperketat seperti itu, supaya meminimalisir peluang orang tidak apa, menyalahi kepercayaan atau amanah tadi gitu teh.
0: Artinya kalau berbicara tentang pola didik yang benar, jika diterap pola didik yang diterapkan di rumah jika benar, ini juga karakternya akan kuat, termasuk juga bagaimana si masyarakat sosok anak inilah, sosok sosok makhluk Tuhan ini, sosok manusia ini keluar di lingkungannya kalau misalnya mateng gitu ya, dari rumahnya mateng dalam tanda kutip. Mungkin dia gak akan kebawa-bawa ini masih.
2: Insya Allah.
0: Aduh, luar biasa.
2: Doa mah ya, hanya berdoa. Katanya doa. Kan tapi doa orang tua, doa
0: itu,
2: ibu kan di
0: itu
2: di
0: udah jadi ini. Andalan lagi nih Butik. Susah doa. Nih anak-anak udah kenceng doanya.
2: Ya doa, betul, itu betul-betul. Saya sampai sekarang masih minta di doa. Kalau saya pulang, ayah saya juga masih ada, ibu udah gak ada. Itu orang tua saya, jimat saya itu. Sebelum saya itu sampai sekarang lah yang usia udah 50-an gini, ayah saya selalu kalau saya mau balik ke Bandung, orang tua saya Jakarta, meluk saya dan ubun-ubun saya tuh sambil ditiupin sambil didoain sampai sekarang.
0: Itu jimat yang jimat itu. Waduh, luar jimat biasa ini. Harus dijaga terus. Tapi kalau berbicara tentang self justification ini sendiri,
2: betul,
0: kapan boleh diterapkan, dalam situasi seperti apa?
2: Saya jadi gini yang dibilang itu justified atau misalnya itu bisa dimasuk, tadi kan contohnya ada ini ya, ada uji tiga tadi. Ada uji tiga tadi. Ketika kita melakukan pembenaran tadi, betulkah perasaan kita tenang? Jadi gini, yang disebut sebetulnya kalau itu adalah fakta, kan itu bukan pembenaran ya sebetulnya. Karena saya cuma menyampaikan fakta. Taruh misalnya, misalnya yang gampang lah, telat lah gitu masuk misalnya. Anak sekolah, aduh bu maaf bu saya terlambat karena macet, udah pasti macet nih gitu ya. Kalau betul dia, kalau misalnya itu bukan self justification, dia sudah berangkat misalnya dari jam 6
0: biasanya, sudah diantisipasi,
2: sudah diantisipasi dengan macet apa gitu, tapi ternyata ada kecelakaan di jalan atau bagaimana sehingga jalan jadi lebih macet dari biasanya, menurut saya itu bukan self justification, itu sesuatu memang ya udah dia jujur faktanya begitu. Tapi kalau dia emang udah telat berangkat 15 menit terus udah gitu, udah self justification. Dan itu juga kadang orang merasa, itu betul dulu. Saya dulu jadi dosen itu, saya gak mau terima alasan-alasan. Saya bisa datang jam 6, kamu gak bisa datang jam 6, nah gitu kan.
0: Apalagi ketahuan nih.
2: Ada yang udah nikah, ada yang ngurusin suami, istri, anak, gak ada. Oke, kalau saya gak telat, kamu gak bisa telat. Gitu kan. Gak
0: ada, gitu. Pembiasaan dan terkadang memang karakter saklek ya, kalau orang Sunda bilang. Karakter saklek ini memang harus ada, apalagi dengan anak-anak sekarang yang banyak sekali gimmick-gimmick.
2: Ya, ya. Mungkin hanya dengan cara yang baik aja gitu ya. Jadi cara kita tetap karena kalau anak-anak sekarang kan logis ya. Jadi kalau dia cuman pokoknya kayak itu, dia nggak mau terima. Jadi kita harus bisa menjelaskan secara logis kenapa itu harus dilakukan atau kenapa itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau cuman kenapa itu nggak boleh, pokoknya nggak boleh itu, atau ya harus lakuin itu, ya itu. Contoh kayak gini, sholat. Saya misalnya kita ngajarin anak sholat, ya udah, ya harus, kalau nggak kamu dosa. Tapi saya teringat itu cerita Shinichi Suzuki ya. Dia seorang, dia yang menemukan metode Suzuki mengajarkan musik kepada anak dengan bahasa seperti bahasa kita gitu. Jadi dengan ngedengar kayak gitu ya. Nah, saya sempat baca autobiografinya, katanya waktu dia kecil dia diajak ayahnya ke kuil, lalu disuruh berdoa lah ya, karena agama Shinto ya, orang Jepang. Dia berdoa, selesai berdoa ayahnya nanya, tadi kamu berdoa apa? Oh, saya minta Tuhan ini gitu lah, disebutkan lah ya, saya minta gitu. Terus kata ayahnya, kamu kembali lagi ke kuil. Itu egois, kamu selalu minta. Apakah kamu udah pernah belum berterima kasih sama Tuhan yang dikasih itu ke kamu, segala macam tubuh yang sehat, rumah yang enak. Kembali kamu tidak minta, kamu berterima kasih. Jadi di situ diajarin bahwa kita ternyata kayak sholat tapi itu tuh ya untuk berterima kasih gitu,
0: yeah,
2: dan itu bisa dijelaskan untuk bersyukur tadi. Dan sebetulnya kalau kita punya itu, insya Allah nggak ada korupsi loh. Kalau semua orang itu merasa ada tadi kecukupan tadi ya, ada batas gitu ya, dan kesyukuran itu, insya Allah nggak ada korupsi. Tadi itu benar, dan itu ke anak-anak itu, kamu sholat karena kamu malu dikasih sama Allah dan kamu nggak bilang terima kasih. Nanti kalau udah agak dewasa, kamu kan minta petunjuk, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kamu gak ngerti apa ini, ya udah kamu sholat, minta sama Tuhan, tunjukin ya Allah caranya. Tetapi bukan minta ini, minta itu, saya pengen, nah seperti itu.
0: Terkadang satu hal, kalimat bersyukur ini memang, ya. Memang ya hanya beberapa kata.
2: Itu yang harus diajar.
0: Hanya beberapa huruf. Satu kata bersyukur ini, tapi menerapkan pembiasaan ini agak
2: repot. Saya berharap itu kalau bisa setiap sekolah, mungkin dari SD, bikinlah anak-anak suruh jurnal syukur setiap kali itu.
0: Apa yang disyukuri hari ini, begitu ya?
2: Iya kan, refleksi lah gitu kan. Dulu waktu COVID saya gitu ke anak-anak saya, dan aduh gabut bun, ya udahlah sok bikin itu jurnal masing-masing hari ini ya.
0: Kalau ketika masa COVID yang pasti saya syukuri adalah saya nggak kena COVID selama
2: alhamdulillah banget.
0: Alhamdulillah. Ketika teman-teman penyiar semua kena COVID, alhamdulillah, itu hal yang paling saya syukuri. Terakhir, bagaimana Butika, bagaimana permasalahan, boleh kita sebut permasalahan mungkin ya, penyelewengan amanah ini tidak ada dalam diri setiap orang. Apa yang harus dilakukan?
2: Jadi ada, saya pikir manusia itu sebetulnya diberi potensi dua ya. Dimensi tadi, dimensi internal dan eksternal ya. Dimensi internal tadi adalah yang tadi, yang bagaimana mengatasi greed dan need tadi itu kan ya. Adalah itu tadi, kesanggupan untuk merasa cukup, bersyukur gitu ya, kemampuan bersyukur itu yang perlu dimiliki. Dan memang insya Allah kalau ini ada, insya Allah akan mencegah kita dari melakukan hal-hal yang nggak seharusnya lah gitu ya. Rasa syukur tadi gitu, bahwa oh ya saya jika menurut saya, jika sesuatu menurut apa yang kita dapatkan ini apa sebenarnya sudah cukup. Yang disebut cukup ini sebetulnya adalah, oh ya, saya makan cukup, saya tidak kehujanan ya, nggak tidur di emperan, nggak ini gitu kan, sehingga setiap sen dari area abu-abu itu sebetulnya sudah pelanggaran integritas. Jadi kita nggak mau ngelakuin itu gitu kan, karena nggak punya justifikasi, kamu nggak kelaparan, kamu nggak ini, kamu nggak, nah gitu kan. Itu yang dari sisi internal gitu kan. Lalu potensi yang kedua adalah kemampuan manusia itu untuk transenden tadi, seperti kasus si muridnya Juna tadi ya, bahwa selalu ada yang ngawasin. Siapa yang ngawasin? Diri kita sendiri gitu. Jadi itu yang kontrol diri, itu yang tadi mungkin diajar lewat puasa dan sebagainya, berjarak gitu, dan melihat, oh saya melihat perbuatan saya bisa ngontrol perbuatan saya dan bertanggung jawab atas perbuatan saya ini gitu. Itu mungkin yang perlu, yang apa, wajib ditanamkan gitu tadi ya, rasa syukur dan memang kemampuan untuk berjarak dan melihat perbuatan dan memahami bahwa setiap pilihan itu adalah tanggung jawab kita gitu, menerima konsekuensi dari perbuatan itu. Jadi insya Allah kali kok itu yang sudah bisa berhasil ditanamkan di diri tiap orang, insya Allah kita terhindar, kita nggak ada kekhawatiran itulah.
0: Gitu ya, mensyukuri apa yang sudah didapat begitu ya, ya. Dan bahkan mungkin orang di luar sana ketika kita masih kurang bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari ini, enak loh jadi kamu gitu, kok ada. Kita saat ini mungkin adalah mimpi orang-orang di luar sana.
2: Iya, kan yang rumput tetangga lebih hijau.
0: Itu ya, dia, nah bagaimana hal ini tidak ada, bagaimana supaya penyelewengan amanah ini tidak ada dalam diri kita adalah mudah saja mensyukuri apa yang sudah di...
2: Bersyukur dan memiliki tadi kemampuan untuk berjarak tadi juga. Jadi kita dari dalam bersyukur dan dari ini bahwa kalau kita agak ada tergoda, sebentar gitu. Ini saya ngelihat perbuatan ini benar, nah seperti itu kemampuan
0: dia, bagaimana untuk uji ketenangan jiwa gitu,
2: uji ketenangan jiwa tadi
0: mengukur kita salah nyaman nggak
2: itu, ya
0: salah nih gitu.
2: Itu pasti kok ada sesedikit apapun kalau kita melakukan sesuatu yang nggak benar kita berasa kok itu udah
0: salah nih. Tapi ya sudah, ini yang harus dipupuk begitu ya. Luar biasa sekali kalau berbicara tentang psikologis, bagaimana karakter seseorang tumbuh dan berkembang di masyarakat ini gak selesai ternyata ya.
2: Pilih lingkungan juga penting ya, pilih lingkungan yang baik. Jadi teman yang mungkin bisa ngingetin kita untuk...
0: Karena pengaruhnya juga luas kan? Ya.
2: Seandainya misalnya di kantor ini ternyata sistemnya masih... nggak ini ya, maksudnya monitoring evaluasi misalnya nggak terlalu ini, gimana kita nahan nih padahal ini, nah tapi kalau kita punya teman,
0: jika kita sudah kadung ada di lingkungan atau di circle yang toksik lah boleh dikatakan, apa yang harus dilakukan
2: itu tadi kan kalau dari dalam tadi ya, yang bersyukur dan ini pilih teman,
0: pergi kah
2: pergi kalau
0: mundur
2: misal,
0: perlahan.
2: Setiap orang mungkin punya pilihan, kita nggak bisa jaji, kita nggak tahu, kadang misalnya aduh aku nggak nemuin pekerjaan lain selain di sini, tetapi gimana cara itu kan ngebentinginnya, ya udah gitu mengembentinginnya ya dengan yang tadi ya, kekuatan diri tadi, dan carilah teman, saya percaya selalu ada orang baik lah ya, carilah di lingkaran-lingkaran yang baik itu supaya kita bisa dikuatkan juga ketika hari ke situasi seperti ini ya, tapi insya Allah teman kita ada teman yang kuat lah, nggak apa-apa gitu kan, kita yang penting kita nggak ikut terlibat, nah seperti itu
0: dia luar biasa sekali. Terakhir mungkin dari Bu Tika untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung, ada yang ingin disampaikan pesan atau mungkin hal-hal hal-hal motivasi untuk pendengar Pro 1 yang sedang menyimak siaran kita?
2: Ini hal yang kelihatannya sepele tadi yang saya bikin rasa syukur ya. Rasa syukur itu sebetulnya kunci kebahagiaan. Jadi kalau ada orang yang nanya, apa sih itu bahagia? Bahagia itu adalah kemampuan bersyukur. Udah, jadi kalau misalnya tanpa itu, udah gak akan bisa bahagia. Percaya deh, kalau di ini kenapa ya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada satu pesan, apa ya gitu kan. Apa sih kunci gitu supaya kita tuh hidup bisa tenang, bisa happy, bisa ini. Perbanyaklah bersyukur. Perbanyaklah bersyukur.
0: Karena dengan bersyukur bahagia itu akan datang
2: dengan sendirinya. Iya,
0: karena
2: bahagia.
0: Kalau kita cari
2: merasa cukup, merasa ini gitu kan.
0: Karena kita kalau cari bahagia di minimarket enggak ada ya, Bu ya.
2: Enggak ada yang jual.
0: Enggak ada yang jual. Karena bahagia itu adalah diri kita yang ciptakan. Ya, ya. Luar biasa sekali Bu Tika, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kurang sih waktunya ya untuk sekedar ngobrol berkaitan dengan psikologis seorang. Dan pendengar, sampai di sini program Bandung Siang Ini edisi Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi di layanan siaran pemberantasan korupsi narkoba dan judi bersama Ibu Ida Ayu Mustika Dewi, seorang psikolog, seorang grafolog juga, berbicara tentang dari pembenaran diri menuju korupsi, cara mengendalikan self justification menurut psikologi. Saya Widya Perdani undur pamit dari edisi Sanksi kali ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung Siang Ini.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiyah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BMDiyah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan.

0: dan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. Last bangkit di babak kedua melalui gol Robert Ljubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
1: Feeling terrible, really really terrible.
0: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua. Karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi tim Austria juga dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff change to be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Tricks dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with a win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya

0: kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
1: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki dua atau tiga momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
0: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031. Lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Riono Sukia Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Alvaro Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ring tinju, World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten. Juga punya bintang dari Deni Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody watch. Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenmi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Kornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1946.

Bandung siang ini.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar di menit ke-40 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami temani aktivitas Anda tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini. Dan kami sampaikan pendengar, satu buah pengumuman datang dari Nino Zulfianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang dengan isi pengumuman. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Miswan Bin Kana, tempat tanggal lahir Bandung 15 tahun 1979, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman di Jalan Sri Benteng nomor 11, RT 8 RW 1 Kelurahan Cigeleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Selasa 27 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dini Rahmawati binti Toto Kundang sebagai penggugat melawan Miss Wan Bin Kana. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 26 Agustus 2026 memanggil Nino Zulfrianto Eskom jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan dan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung City.

0: Pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan seringkali akibat kelalaian kecil, lupa mematikan kompor, meninggalkan colokan listrik terlalu lama, atau membakar sampah sembarangan, bisa berujung bencana. Jangan menunggu sampai api membesar, baru menyesal. Cegah kebakaran mulai dari rumah sendiri. Periksa instalasi listrik secara rutin. Simpan korek api jauh dari jangkauan anak-anak. Dan jangan biarkan dapur kosong saat memasak. Karena mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
1: Punah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

54 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan kami informasikan bahwa azan Zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya pada kesempatan siang hari ini akan berkumandang pada pukul 11 lebih 55 menit.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar, telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita, sholat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar kami masih menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini hingga sore hari nanti, tentunya dengan informasi-informasi ringan saja menemani Anda menikmati hidangan makan siang di waktu istirahat sejenak. Begitu, ini sudah masuk akhir bulan gak sih ya? Jadi memang banyak hal harus terselesaikan, target kerja Anda di bulan ini, dan tentunya banyak hal juga yang harus disiapkan untuk target kerja Anda bulan depan.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Oxfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran. Dan memang sehari-hari kita hanya membaca, ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan. Bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Betul. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, bagi warga Bandung yang gemar berburu kuliner legendaris namun malas buat keliling-keliling dan terjebak macet, Festival Kuliner Bandung 2026 di Summarecon Mall Bandung ini bisa jadi pilihan. Mendengar, festival yang mengusung tema Bandung Tempo Dulu ini akan berlangsung sudah berlangsung dari tanggal 25 kemarin sampai dengan 27 September ya 2026, sampai bulan depan, dengan menghadirkan lebih dari 1000 pilihan menu kuliner. Head of Event and Promotion Summarecon Mall Bandung, Christian Tendi Reza, menyampaikan bahwa tema ini dipilih untuk mengajak pengunjung bernostalgia sekaligus mengenalkan kembali kuliner legendaris di Kota Bandung dengan generasi saat ini. Dan Christian juga menyebutkan bahwa konsep festival tahun ini memungkinkan masyarakat menikmati berbagai kuliner legendaris Bandung tanpa harus berkeliling ke sejumlah lokasi. Selain makanan juga, pendengar, suasana Bandung Tempo Dulu ini akan dihadirkan melalui dekorasi ikonik Kota Bandung. Yang pasti warga Bandung tidak perlu lagi keliling-keliling Kota Bandung untuk berburu kuliner legend gitu ya. Hadir di satu tempat sampai dengan bulan depan. Selain ada makanan, ada juga suasana dengan dekorasi ikonik Kota Bandung. Ada gedung sate miniaturnya, gedung Merdeka, kemudian jalan-jalan ikonik seperti Jalan Cihampelas, Jalan Asia Afrika. Jadi memang miniaturnya dibuat di satu tempat, jalan-jalan di situ aja. Macet-macetan lah pasti ada dikit ya, tapi kita bisa menikmati hampir 1000 pilihan menu kuliner di Festival Kuliner Bandung 2026 di Summarecon Mall Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: Dasar, istri tidak berguna, suami mau makan tidak ada apa-apa.
1: Aduh, ampun mas, ampun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Loh, kok berantakan bu? Ada apa?
2: Gak apa-apa nak, gimana sekolahnya hari ini?
1: Oh iya, besok hari terakhir bayar buku bu, uangnya ada kan bu?
2: Ada kok nak, ada. Sebentar ya, ibu ambil. Ini uangnya.
0: Sini, tadi kamu bilang tidak punya uang. Lah ini, apa hah? Sampai saya mau makan tidak disiapkan.
2: Loh mas, kok diambil uangnya? Jangan mas, jangan diambil. Itu uang simpanan saya mas. Sengaja disimpan untuk keperluan sekolah Cindy.
0: Alah, banyak alasan kamu.
1: Aduh, ibu.
0: Diam.
1: Sakit mas, sakit. Jangan terus pukulin saya, mas. Kembalikan uangnya, mas. Kembalikan.
3: Ayah, ayah jahat.
4: KDRT bukan lagi ranah privasi. Segera laporkan jika Anda menemukan kasusnya.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya, karena perempuan kan terkait hormon. Hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung siang ini.

0: Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal. Justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar menantikan tanda waktu tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan warta berita siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, SMKS Bina Taruna Jalan Cagak menyambut positif rencana tes urin. Pemerintah Kota Bandung membangun fasilitas pengolahan sampah solid recovered full. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Agustus 2026 bersama saya Widya Perdani. PT Kereta Api Indonesia Persero mengkaji penguatan konektivitas angkutan barang, yaitu dari dan menuju kawasan industri terpadu Batang, sebagai bagian dari pengembangan ekosistem logistik yang semakin terintegrasi di Pulau Jawa. Dalam pembahasan awal, konektivitas menuju Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, serta Patimban menjadi beberapa arah yang akan didalami. Tanjung Priok dapat memperkuat akses barang dari KITB menuju jaringan perdagangan internasional. Sementara konektivitas ke Tanjung Perak, Kalimas membuka akses ke jaringan distribusi dan pelayaran melalui kawasan timur Pulau Jawa. Patimban juga masuk dalam alternatif jaringan yang akan dianalisis berdasarkan tujuan serta kebutuhan tenan KITB. Pengembangan tersebut sejalan dengan rencana ekosistem logistik industri Industropolis Batang yang mencakup seaport, dry port, warehouse, container yard, truck parking bay, serta fasilitas pendukung lainnya. Seaport kawasan telah mulai beroperasi sejak 2025, sementara dalam roadmap awal pengembangan kawasan dry port diarahkan memasuki tahap operasional secara bertahap pada 2028. Selain itu, KAI juga memandang integrasi kereta api dengan dry port

0: serta layanan logistik end-to-end. Data dan kajian dari PT KAI sendiri, Pelindo, SPJT, Perumda Aneka Usaha Batang, KITB, serta pihak terkait selanjutnya akan dipadukan untuk menentukan model konektivitas yang paling visible. SMKS Bina Taruna Jalan Cagak menyambut positif rencana tes urin yang akan dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelajar SMP dan SMA sederajat guna meminimalisir terjadinya kenakalan remaja dan kriminalitas. Ruslan Effendi melaporkan selengkapnya.
1: Rencana tes urin bagi pelajar SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Subang mendapat dukungan dari pihak sekolah. Program ini merupakan imbauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKS Bina Taruna Jalan Cagak, Nur Hayadin, menilai tes urin efektif membentengi siswa dari narkoba, miras, dan obat-obatan terlarang.
2: Ya, kalau memang itu diperlukan dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan, kami sangat mengapresiasi dan akan mengikuti aturan tersebut. Menjadi generasi emas yang berilmu dan berakhlak yang mulia.
1: Sementara itu, Satreskrim Polres Subang menyatakan siap berkolaborasi dengan Satres Narkoba untuk menindaklanjuti program tersebut. Kasatreskrim AKP Muhammad Imam Padil kepada RRI mengatakan kewenangan tes urin berada di Satres Narkoba dan pihaknya berperan sebagai pendukung.
3: Ini lebih ke narkoba kan, orangnya lebih narkoba. Jadi pasti kita nge-backup, mungkin nggak hanya dari narkoba saja kan. Nggak hanya dari narkoba saja, sikap-sikap itu bisa timbul. Inspirasi kan kata Pak Gub. Nah, nanti kita dalami lagi mungkin faktor-faktor lain yang mungkin bisa mengakibatkan ini
4: pidana.
3: Kejahatan. Pasti kita bakal inilah kalau memang harus ke sekolah ya kita pasti akan ke sekolah.
1: AKP Imam menegaskan penanganan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar harus dilakukan bersama Porkopimda agar pencegahan berjalan maksimal. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: OJK Tasikmalaya mengingatkan masyarakat terkait tindakan penipuan keuangan digital atau scam yang dilakukan dengan berbagai modus mulai dari love scam hingga silent call. Berikut laporan Nova Nugraha.
5: Tindak penipuan keuangan secara digital kembali marak seiring dengan era digitalisasi. Dengan tingginya kasus penipuan keuangan ini, OJK Tasikmalaya mengingatkan warga untuk waspada. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan penipuan atau scam ini ada beragam jenis, mulai dari love scam, sex scam, hingga modus silent call. Modus penipuan ini sering dilakukan melalui saluran komunikasi digital, di mana korban tidak sadar telah memberikan informasi penting yang akhirnya dijadikan alat untuk menguras keuangan korban.
6: Scam itu seperti itu. Nah, kejadian ketiga pelaku itu sudah mendapatkan OTP, mulailah dia beraksi untuk kemudian mengambil dana dari nasabah. Itu tanpa sadar, bahkan yang paling sekarang itu paling menjadi perhatian kami dan itu sangat, kami itu sangat apa ya, bagaimana caranya adalah silent call. Silent call. Jadi kalau silent call itu ada yang menelpon, kita angkat, tidak ada bunyi apapun, kita tutup, tahu-tahu rekening kita kemudian berkurang. Nah, itu adalah efek dari digitalisasi yang memang harus kita antisipasi.
5: Sementara itu, Reza, warga Cideung, berharap edukasi dan sosialisasi mengenai penipuan digital semakin digencarkan kepada warga. Apalagi, kata Reza, di era digitalisasi ini, saluran komunikasi semakin mudah dijangkau oleh siapapun. Ia berharap, ia pun akan semakin waspada dan tidak mudah tergiur dengan berbagai modus penipuan.
7: Harus waspada betul ya, apalagi sekarang banyak tawaran atau pesan WA yang nggak jelas. Sebagai warga, mungkin sosialisasi ini harus dikencarkan agar masyarakat tidak mudah tertipu.
5: Sedangkan OJK juga mengimbau bagi warga yang merasa menjadi korban scam untuk segera melapor ke Indonesia Anti-Scam Center. Semakin cepat melapor, maksimal 30 menit dana yang hilang, besar kemungkinan bisa dikembalikan sebelum dananya disalahgunakan pelaku. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bandung membangun fasilitas pengolahan sampah solid recovery.

0: Liverpool yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027 mendatang. Atep Burhanuddin menurunkan laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Bandung bersama mitra terkait menyiapkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menggunakan teknologi solid recovery fuel. Fasilitas tersebut ditargetkan mampu mengolah sampah hingga 300 ton per hari dan diharapkan mulai beroperasi pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Chief Technology Officer CTO Badan Pengelola Investasi dan Natara Sigit Puji Santoso mengatakan pembangunan fasilitas SLF dengan kapasitas 300 ton per hari membutuhkan investasi sekitar 50-60 miliar. Menurutnya teknologi tersebut tetap efisien apabila dikembangkan dalam skala yang lebih besar. Sigit menjelaskan fasilitas SLF direncanakan di Bandung menjadi salah satu proyek percontohan nasional. Pasalnya teknologi tersebut saat ini belum banyak diterapkan dan beroperasi di Indonesia. Bandung nantinya diharapkan menjadi daerah percontohan yang dapat diikuti oleh Kota Malang daerah lainnya. Karena itu diperlukan regulasi berupa peraturan Presiden Perpres sebagai payung hukum agar pengembangan fasilitas tersebut dapat berjalan secara optimal. Berbeda dengan pembangkit listrik, tenaga sampah hasil pengolahan SLF bukan berupa listrik secara langsung. Sampah akan diolah menjadi bahan bakar padat atau briket yang selanjutnya dapat dimanfaatkan dan dijual kepada PLN maupun sektor industri. Sigit menegaskan teknologi yang dipilih harus memenuhi aspek lingkungan dan kenyamanan masyarakat.
2: Tapi kita hasilkan solid recovery fuel itu nanti ada briket-briket yang bisa digunakan untuk kebakaran boiler dan lain-lain. Jadi ini nanti hasilnya adalah briket, jadi bukan listrik. Oh. Tapi bisa digunakan untuk pembangkit-pembangkit. Bahkan kita bisa jual ke PLN, bisa pembangkit PLN dan lain-lain.
1: Sementara itu Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan rencana pembangunan fasilitas SLF tersebut menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Bandung. Menurutnya, momentum pembangunan fasilitas ini bertepatan dengan proses penyusunan perubahan APBD 2026 serta kebijakan umum anggaran KUA 2027. Pemerintah Kota Bandung akan segera menyampaikan kerjasama tersebut kepada DPRD Kota Bandung.
3: Satu-satunya ibu kota provinsi yang tidak punya TPA tempat pengolahan akhir. Jadi kami sangat tergantung kepada TPA-TPA yang dibangun oleh provinsi, baik yang di Sarimukti maupun yang sekarang sedang dibangun di Legok Nangka. Tapi kan prosesnya lama. Ya, waktu itu Pak Gubernur memberikan pekerjaan rumah, Pak Wali, para bupati yang ada di wilayah Legok Nangka.
1: Farhan juga menyebut pemerintah pusat tengah menyiapkan PPS sebagai payung hukum pendukung pembangunan fasilitas pengolahan sampah tersebut. Menurut Farhan, Kota Bandung membutuhkan solusi cepat karena tidak memiliki tempat pemrosesan akhir TPA sendiri dan selama ini bergantung pada fasilitas milik pemerintah Provinsi Jawa Barat.
0: Sejumlah pohon di Jalan Raden Demang Harjakusuma Cihanjuang, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi akan mendapat penanganan seiring rencana pembangunan saluran drainase di kawasan tersebut. Berdasarkan kajian teknis, keberadaan akar sejumlah pohon dinilai berpotensi mengganggu trase, proses penggalian hingga konstruksi drainase. Pekerjaan penanganan pohon tersebut disiapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Pemerintah daerah memastikan aspek keselamatan, kondisi pohon, lingkungan, serta kelancaran aktivitas masyarakat menjadi bagian dari pertimbangan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Cimahi, Hendra Gunawan, mengatakan pelaksanaan pembangunan drainase akan disertai rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi dampak terhadap pengguna lainnya dan pengguna jalan. Menurut Hendra, penanganan pohon tidak dilakukan hanya untuk mempermudah pekerjaan konstruksi, tetapi berdasarkan evaluasi teknis di lapangan, pertimbangan tersebut meliputi posisi akar, trase drainase, dalam kedalaman galian serta kondisi kesehatan masing-masing pohon. Hendra menyebut terdapat sekitar 32 pohon yang diperkirakan terdampak pembangunan drainase di lokasi tersebut. Sejumlah akar utama pohon berada di jalur atau kedalaman galian sehingga berpotensi menghambat proses konstruksi apabila tidak dilakukan penanganan. Kondisi akar juga menjadi perhatian karena pemotongan akar secara sembarangan dapat mempengaruhi stabilitas pohon. Di sisi lain, agar akar yang berada pada jalur konstruksi berpotensi mengganggu fungsi dan ketahanan bangunan drainase dalam jangka panjang. Pemerintah daerah, lanjut Hendra, telah mempertimbangkan sejumlah alternatif sebelum menentukan tindakan terhadap pohon. Opsi seperti menggeser trase drainase maupun mengubah metode konstruksi turut dikaji untuk melihat kemungkinan mempertahankan pohon. Namun tidak seluruh pohon dapat dipertahankan apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan kondisi yang berisiko terhadap keselamatan, pohon yang sudah tidak sehat atau keberadaannya berpotensi membahayakan masyarakat akan menjadi bagian dari penanganan sesuai hasil kajian teknis. Untuk meminimalkan dampak selama pekerjaan, pemerintah menyiapkan pemasangan rambu dan pembatasan area kerja, serta petugas mengatur lalu lintas. Akses masyarakat di jalan di sekitar Jalan Raden Demang Harjakusuma juga akan tetap diperhatikan agar aktivitas warga tidak terganggu secara berlebihan. Untuk mengantisipasi berbagai bencana di Cianjur, BPBD terus melakukan sosialisasi termasuk ke perangkat desa agar disampaikan kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan yang tidak berpotensi bencana. Ian Sofian melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur selalu siap siaga dalam hal kebencanaan apabila terjadi bencana di beberapa titik di wilayah Kabupaten Cianjur. Apalagi akan terjadi pergantian musim dari kemarau ke musim penghujan. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke setiap desa hingga ke perangkat desa bisa menyampaikan kembali pada masyarakat atau warganya dalam hal pemanfaatan lahan. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Cianjur Taufik Juhrija.
5: Dilakukan kepada perangkat desa, terutama itu merupakan kepanjangan suara dari BPBD untuk selalu menghimbau, mengingatkan dan melarang warganya, warga masyarakat dalam memanfaatkan lahan-lahan yang ada di daerah-daerah yang memiliki potensi bencana longsor begitu.
4: Selain itu, BPBD dalam melakukan penanganan juga sambil memberikan sosialisasi termasuk himbauan pada masyarakat. Namun lebih luas tersampaikan oleh perangkat desa atau tokoh masyarakat yang menyampaikan pada masyarakat.
5: RW untuk juga menyampaikan akan lebih luas tersampaikan jika perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, warga masyarakat, RT RW untuk juga menyampaikan ke warganya untuk dapat berperilaku yang baik terhadap lingkungan agar hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi begitu.
4: Meskipun BPBD terus melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang potensi bencana, namun lebih dekat lagi oleh para tokoh setempat. Apalagi untuk wilayah Cianjur Selatan bisa dibilang rawan terjadi bencana dan tidak menutup kemungkinan potensi bencana terjadi di wilayah Cianjur Utara. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Informasi terakhir, pemerintah Kabupaten Garut bersinergi dengan pemerintah kota Damyang, Korea Selatan akan mengembangkan teknologi budidaya bawang putih dan stroberi. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
6: Pengembangan sektor pertanian menjadi fokus kerjasama antara Kabupaten Garut dan kota Damyang, Korea Selatan, khususnya dalam pengembangan teknologi budidaya bawang putih dan stroberi. Di sela menerima kunjungan kerja delegasi Korea Selatan yang dipimpin Mr. Chang beserta jajarannya di ruang pemengkang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut pada Selasa kemarin, Bupati Abdusi Syakur Amin menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi langkah awal untuk merintis kerjasama antara pemerintah Kabupaten Garut dan pemerintah Kota Damyang dalam pengembangan teknologi budidaya komoditas unggulan. Ia mengatakan Kabupaten Garut memiliki potensi pengembangan stroberi, sementara Korea Selatan dikenal memiliki varietas stroberi berukuran besar dengan cita rasa manis.
7: Beliau datang kemari untuk merintis kerjasama antara pemerintah Kabupaten Garut dengan kota Damyang ya, terutama dalam pembudidayaan stroberi dan bawang putih. Kenapa? Selama ini Korea terkenal dengan stroberi yang besar-besar dan manis-manis, dan kita juga Garut memiliki daerah yang membudidayakan stroberi, dan kita ingin tingkatkan kualitasnya dan kualitasnya sehingga lebih baik lagi. Dan juga kita berharap bahwa akan ada pengembangan dalam bidang budidaya atau budidaya bawang putih. Karena ini salah satu amanat Presiden bagaimana kita meningkatkan swasembada pangan dalam bidang barang pokok penting, salah satunya adalah bawang putih.
6: Selain stroberi, Bupati juga mendorong pengembangan budidaya bawang putih di Kabupaten Garut. Menurutnya percepatan produksi bawang putih lokal sejalan dengan instruksi dan amanat Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan nasional untuk komoditas bahan pokok. Sementara itu, dosen praktisi Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Chung Kyong Ho, menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah Kabupaten Garut beserta jajarannya dalam menjalin kerjasama ke depannya.

Berita siang ini, warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Bandung siang ini.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi, bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir dalam bentuk berbeda, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam kontribusi nyata kita di berbagai bidang. Kita tunjukkan bahwa semangat merdeka masih membara, meski wujudnya telah berbeda. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan sehari saja, tetapi sejatinya mewarisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan dengan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata. Karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.
1: Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di siang hari ini sampai jam 3 sore nanti ya, di 100% Indonesia. Widi tunggu WhatsApp dan SMS Anda untuk request lagu-lagu favorit Anda. Di 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti ada Widi, ada Sinta, ada Egi, ada Winnie juga yang seru-seruan nanti menemani Anda untuk request lagu-lagu favorit Anda di 0811 220 9760 sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

0: Anda pendengar, nikah massal kembali digelar di kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah massal ini. Kita sahabat terlebih dahulu, ada Bapak Erik M. Ataur ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung pendengar.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah massal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah massal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu, kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru dengan status menikah. Plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.
2: Bandung siang ini.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Sekitar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

Bandung sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Jadi ada pasar baru dan pasar pecinan lama. Ini kembali dirancang menjadi kawasan kuliner dan ekonomi kreatif berkelas dunia. Pendengar, bukan cuma tempat makan aja. Kawasan ini bakal dikembangkan sebagai destinasi wisata yang menggabungkan kuliner, perdagangan hingga aktivitas malam. Pemerintah Kota Bandung juga berencana untuk membenahi sejumlah jalan kecil di sekitaran pecinan lama dan pasar baru di tahun 2027 mendatang. Mulai dari Jalan ABC, Sunia Raja, Jalan Alkateri hingga area belakang Pasar Dulatip ini akan direnovasi begitu. Dan yang tidak kalah menariknya, pendengar, ada usulan shuttle dari Bandara Husein Sastra Negara menuju Pasar Baru akan diadakan dan sejumlah destinasi wisata lainnya. Kalau semuanya rencana ini terrealisasi, pendengar, pusat Kota Bandung bisa punya wajah baru yang makin nyaman buat warga dan wisatawan.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Lagu Kenangan Terindah adalah lagu utama Samsons di album Naluri Lelaki yang dirilis pada Januari 2006. Lagu berdurasi 4 menit 7 detik ini diciptakan oleh Irfan dan Bams. Ketika awal diluncurkan, lagu ini langsung meledak di pasaran. Hal itu dibuktikan dengan menduduki posisi ke-1 di banyak acara musik yang ada di televisi dan radio, termasuk di chart MTV Ambul. Kenangan Terindah merupakan salah satu lagu paling fenomenal dan hit sepanjang masa yang sukses mengantarkan Samsons menjadi salah satu band top yang ada di Indonesia.

Di 0811-2209760 Widi masih buka request Anda ya. Untuk request lagu favorit Anda sampai jam 3 sore nanti, pendengar, di 0811-2209760. Satu lagu dari Samson, Kenangan Terindah. Lagu lama sih sebetulnya, tapi masih enak didengar ya. Untuk Anda yang masih mau request lagu, Widi tunggu di 0811-2209760. Untuk Anda yang request lagu pop Indonesia favorit Anda sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung siang ini.
1: Apa kabar alun-alun Bandung hari ini? Kita pengen tahu juga alun-alun Bandung yang kembali dibuka. Ada informasi juga bahwa PKL-nya tidak boleh masuk, dilarang masuk, dan jam operasionalnya dibatasi. Untuk mengupas tentang alun-alun Bandung baru supaya menjadi perhatian publik juga, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, Lutfi Firdaus, STMS.
2: Terkait aturan, sebetulnya memang aturannya masih berlaku saat sebelum alun-alun dibuka. Sebetulnya Mbak Tawali disampaikan kemarin itu bahwa sebetulnya dibuka dari jam 8 sampai jam 5 sore Mbak, setiap hari gitu. Jadi tidak ada libur kalau alun-alun kan. Waktu kemarin Pak Wali sampaikan akan membentuk suatu satker, jadi yang tugasnya khusus untuk menjaga kebersihan alun-alun Kota Bandung termasuk kamtibmasnya seperti itu. Nanti mungkin kami akan koordinasikan dengan aparat kewilayahan termasuk Satpol PP seperti itu. Nah memang yang jadi kekhawatiran kami adalah karena atensi masyarakat Kota Bandung sangat tinggi, otomatis mungkin untuk pembukaan ruang publik itu dibutuhkan kepastian baru ya ke Kota Bandung terkait ketertiban, keamanan. Saya pikir banyak yang harus dibenahi seperti itu, termasuk masalah keamanan dan pedagang kaki lima. Ya sementara kan untuk desain alun-alun masih memakai desain yang lama ya Mbak. Saya pikir memang Pantai Palem-Alun bukan salah satu ruang publik yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Bandung menikmati area luar publik. Jadi saya pikirkan apa namanya untuk PKL konsep penataan alun-alun didagungkan, saya pikirkan ada di basement maka dari segala macam disediakan kantin-kantin di bawah itu kan konsep alun-alun kan seperti itu. Saya pikir nanti mungkin yang lebih relevan kepala Satpol PP karena ada peraturan daerah terkait ketertiban kan 2026-3 itu soal masalah penegakan polda. Tapi kami dari DPKP yang bertugas untuk memelihara dan mengoperasionalkan alun-alun Kota Bandung, saya pikir kami juga harus masuk terhadap peraturan polda itu kak terkait PKL. Lalu dari wisata asing yang selesai dari Bali dia terbang ke Bandung, tantangannya masih sangat banyak. Untuk 2026 ini kami konsentrasikan untuk memelihara kebersihan teh, lalu memperbaiki kerusakan-kerusakan minor. Kalau ada seperti itu kami akan menambah tugas lapangan di sana di alun-alun Kota Bandung. Karena saya pikir alun-alun Bandung bagian dari kawasan Asia Afrika Beraja yang konsentrasi wisatawan domestiknya sangat padat di sana, terutama di weekend. Saya berharaplah PKL, pedagang-pedagang non-formal bisa lebih saling menjaga jaga lingkungan sekitarnya, walaupun memang sampai saat ini kan belum ada ketentuan untuk masuk ke alun-alun.

Tahukah Anda? Julukan Kota Intan untuk Garut bukan hanya sekedar nama saja. Sebutan itu muncul saat Presiden Soekarno berkunjung ke Garut pada tanggal 16 Desember 1960. Beliau terkesan dengan keindahan kota, kebersihan sungainya, serta ketertiban masyarakatnya. Sejak saat itu, Garut dikenal dengan sebutan Kota Intan. Namun, Intan di sini bukan permata sungguhan, tapi singkatan dari indah, tertib, aman, dan nyaman. Julukan itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan keindahan kota Garut agar nilai-nilai tersebut tetap tertanam pada jiwa masyarakat dan lingkungannya. Karena Garut bukan hanya sebuah kota, tapi permata yang berkilau dari Jawa Barat.

tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

Andai dia tahu suaranya Kak Hitna ya. Mengantar kita pada pukul 14.34 menit. Di 0811-220-9760 sudah ada Mutia Azila yang lagunya gak pernah ganti-ganti. Aja terus ya. Sabrina Leanor, boleh dong Teh Widi judulnya lagunya Sabrina Leanor yang hahaha. Siap. Nanti Widi putar ya. Ada juga Ma Abang Akang siapa ya namanya? Mas Teo dari Magelang mau request lagunya Jiwa Yang Bersedih. Mudah-mudahan sedihnya sampai di lagu aja ya. Enggak diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Ya, 0811-220-9760 pendengar, untuk Anda yang mau request lagu-lagu favorit Anda di 100% Indonesia, masih ada waktunya sampai jam 3 nanti ya. Kurang lebih 30 menit, 20 menit ke depan Widi masih hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk bisa Anda request di 100% Indonesia.

merdeka. Adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi, dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.

0: Pro 1 RRI Bandung, kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini, ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami, Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, masalah budaya, masalah teknologi, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.

0: sampai di sini 100% Indonesia menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Tentunya hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan mata acara yang tentunya akan menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Masih bersama FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung di Bandung sore ini.
1: Bandung siang ini.

Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niyung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas, pendengar, kita akan mengupas berkaitan dengan bagaimana program literasi multi modalitas ini sebagai jalan menguatkan efikasi diri anak binaan. Begitu, Anda mungkin pernah mendengar dan membayangkan bagaimana rasanya ketika satu kesalahan terus menerus menjadi salah, menjadi cara yang, cara orang lain untuk mengenali diri kita. Nah, pendengar juga mungkin pernah mendengar anak berhadapan dengan hukum, begitu. Apa yang terlintas di benak Anda, begitu. Ini kita akan kupas bersama dua narasumber kami yang sudah hadir di studio. Ada Muhammad Akmal Mustafa dan Mita Afrida Khairnisa, ya. Selamat sore Akang Teteh.
1: Selamat sore.
0: Aduh, kabar baik pagi pagi. Pak, sore hari ini kabar baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Maksa pisan ya begitu. Jadi pendengar, Kang Akmal dan Teh Mita ini adalah duta bahasa Jawa Barat yang tentunya juga ada, kalau duta bahasa itu ada visi misi begitu, ada program kerjanya jelas, termasuk juga ini yang akan kita kupas kaitannya dengan bagaimana program literasi multimodalitas ini sebagai jalan menguatkan efikasi diri anak binaan, begitu ya. Nah, betul. Tentunya kita juga terus, kenapa, apa hubungannya nih bahasa dan sastra dipilih, prosesnya seperti apa, apakah sebuah karya ini benar-benar bisa membantu seorang anak untuk membangun kembali keyakinan terhadap dirinya. Dan kita akan kupas begitu ya. Ini kalau misalnya kita lihat di waktu 3 minggu dari sekarang ada pemilihan Duta Bahasa Nasional.
1: Betul.
0: 2026. Betul. Ini dilangsungkan di Jakarta ya,
1: ya.
0: Saat ini sudah bersama saya nih para juara Duta Bahasa Jawa Barat yang tentunya akan melenggang. Ini berarti sesinya belum selesai ya?
1: Belum.
0: Baru tingkat?
1: Tingkat provinsi.
0: Provinsi. Dan tentunya ini akan melenggang untuk berkompetisi di tingkat nasional. September itu tinggal beberapa hari lagi dong ya?
1: Kurang dari 3 minggu.
0: Dan mungkin ini yang akan dikupas begitu ya?
1: Betul.
0: Di ajang pemilihan duta bahasa tingkat nasional nanti, kenapa harus ini begitu? Kenapa isu ini yang diambil?
1: Betul, begini ya, teman-teman sobat RRI.
0: Pendengar Pro 1.
1: Pendengar Pro 1. Jadi memang duta bahasa ini seperti yang kita tahu bahwa kami mewakili Badan Bahasa dan juga Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Tentunya sebagai muda-mudi yang mewakili anak muda yang memiliki ketertarikan terhadap bidang bahasa dan sastra. Lanjut.

0: Lalu mengapa pada akhirnya kami fokus pada anak-anak binaan gitu ya, yeah. Anak berhadapan dengan hukum. Karena ternyata setelah kami riset kecil dan juga menelaah di lingkungan sekitar, ternyata Kak, di Bandung sendiri khususnya di lembaga pembinaan khusus anak, ternyata kita masih menghadapi stigma yang masih buruk, yeah. Atau tanggapan-tanggapan yang kurang mengenakan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum di hari ini. Nah tentunya kami sebagai Duta Bahasa mencari celah dan mencari peluang yang bisa kami kembangkan, tentunya melalui kegiatan program literasi dan kebahasaan. Artinya kami ingin meningkatkan efikasi diri atau kepercayaan anak-anak di sana melalui program bahasa dan juga literasi sesuai kapabilitas dan kemampuan kami sebagai Duta Bahasa Provinsi Jawa Barat. Seperti itu.
1: Luar biasa. Kemudian hal-hal ini ya, yang mendasari ya, ini ya di luar, kenapa tadi kan ditanyakan kenapa ini diangkat, terjadikah di Jawa Barat?
2: Ya, jadi tahun ini kami menyasar anak-anak lembaga pembinaan khusus anak. Jadi memang di Bandung sendiri ada hanya satu ya, mungkin gampangnya lapas anak gitu. Itu ada di Arca Manik. Dan memang isinya adalah anak-anak dalam rentang usia 12 hingga 18 tahun yang harus berhadapan dengan hukum. Nah, mengapa kemudian anak-anak LPK ini menjadi sasaran utama bagi kami? Karena menurut penelitian di tingkat internasional dari Florida Department of Juvenile Justice, itu 7 dari 10 anak-anak yang berhadapan dengan hukum ternyata pernah mengalami pengalaman traumatis dan pengalaman buruk saat masa kanak-kanak. Jadi ketika kita melihat atau mendengar kata anak berhadapan dengan hukum atau kriminal anak, yang langsung terbesit di benak kita adalah, oh mereka tidak punya masa depan, mereka jahat, mereka tidak apa namanya, tidak dapat diterima oleh masyarakat. Padahal latar belakangnya lah yang harus kita gali begitu, kenapa sampai mereka melakukan itu. Jadi itulah faktanya, ada stigma sosial dan juga rata-rata mereka berlatar belakang keluarga yang miskin, kemudian ditelantarkan, keluarga yang disfungsional, sehingga kami ingin hadir dan membersamai mereka, membantu mengupayakan menghadirkan kepada mereka ruang ekspresi yang aman untuk mereka mencurahkan aspirasi dan perasaan mereka.
1: Artinya ada berangkat dari hal yang banyak terjadi begitu, bagaimana anak binaan ini yang terkadang masyarakat beranggapan ya udahlah masa depannya nggak ada nih, selesai. Bahkan mungkin ruang lingkup pendidikan pun tidak mau turut melindungi
2: betul.
1: Malah karena citra sekolah jadi ikutan nggak baik, dikeluarkanlah si anak ini. Dan betul. ini benar terjadi ya,
2: betul.
1: Kang Akmal,
2: betul,
1: ya
2: betul,
1: Teh Mita ya,
2: betul banget.
1: Dan kalau berbicara kaitannya soal sasaran dan tujuan, ada keresahan yang keresahan lain yang muncul kah
0: dalam betul hal? Mungkin jika ditarik lebih awal lagi mungkin ya, kita kan sering di akhir-akhir ini mungkin khususnya di kota Bandung kali ya Teh, kita sering mendengar kegiatan apa, kenakalan-kenakalan remaja, sudah maraknya kriminal yang dilakukan oleh anak-anak. Dan itu membuat hati kita sesak dan resah. Bagaimana kita tidak bisa tenang keluar malam, kita tidak bisa tenang ketika pulang sekolah bagi anak-anak, dan seterusnya dan seterusnya. Menjamurnya kriminal ataupun tingkat kejahatan dan kenakalan remaja di hari ini, yang pertama kali akhirnya tersentuh, menyentuh hati kami untuk melakukan bagaimana sebetulnya yang terjadi di dalamnya. Lalu apa sebetulnya yang menimpa anak-anak ini? Apakah sebetulnya mereka memang tidak punya keinginan untuk lebih baik, atau memang seperti apa? Dan ternyata fakta yang tadi sudah disebutkan oleh Teh Mita, datanya menyebutkan seperti itu, bahwa ada keterbatasan dalam keluarga, keterbatasan ekonomi, dan beberapa latar belakang sosial di baliknya. Sehingga akhirnya sasarannya adalah 20 anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak kelas 2 Bandung. Jadi ini adalah lapas anak tingkat provinsi. Artinya semua anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang pernah mengalami kesalahan di masa lalunya, ditampung dan dibina untuk menjadi lebih baik di kota Bandung ini, di LPKA kelas 2
1: Bandung. Ini Kang Akmal dan Teh Mita turun langsung ke lapas anak begitu, untuk melihat
2: Jadi selama bulan Juli itu
1: Juli lima, kemarin nih?
2: Iya, 5 pertemuan dalam 2 pekan ya.
0: Betul.
2: Itu kami langsung turun ke sana. Dan juga ada satu kesenjangan yang hendak kami jembatani begitu. Karena kan di dalam apa ya, hukum di undang-undang apa sistem peradilan pidana anak dan juga tentang pemasyarakatan, kan memang anak binaan di LPKA itu berhak atas pendidikan yang juga harus sejalan dengan kurikulum nasional.
1: Ini juga menjadi gitu pertanyaan masyarakat. Anak-anak di lapas, anak ini mendapatkan pendidikan yang layak tidak, sesuai dengan, karena mereka mendapatkan hak ya. Setiap betul anak itu mendapatkan hak pendidikan yang layak begitu dari diberikankah, tetap diberikanlah hak mereka untuk belajar di lapas.
2: Di lapas anak memang pendidikannya memang sejalan dengan kurikulum nasional dan juga memang kebanyakan itu yang berbasis vokasional gitu. Misalnya seperti ya mata pelajaran pada umumnya, kemudian berkebun dan pendidikan vokasi lainnya. Tetapi belum ada hingga saat ini program literasi inklusif yang memberikan ruang bagi anak-anak binaan mengekspresikan perasaan dan juga mungkin menghasilkan suatu karya gitu.
1: Ini yang menjadi PR ya.
0: Betul.
1: Dan inilah akhirnya memunculkan gagasan dari Kang Akmal untuk dan Teh Mita untuk ini harus mereka dapatkan.
2: Betul.
0: Iya, betul. Di sinilah bahwa ada celah yang belum diisi oleh
1: belum tersentuh
0: oleh lembaga pembinaan khusus anak. Meskipun pada secara dasarnya kita sepakat ya bahwa pendidikan adalah hak setiap anak sesuai undang-undang. Pendidikan konvensional setara dengan anak-anak lainnya sudah diberikan. Pendidikan vokasional pun sudah diberikan untuk bekal masa mendatang ketika keluar dari lapas. Tetapi pendidikan yang berbasis literasi untuk mencurahkan pikiran, untuk mencurahkan angan-angan, perasaan,
1: melepaskan
0: rasa, emosi gitu yang sudah terkungkung bertahun-tahun, itu belum ada dan belum hadir. Nah, disinilah kami masuk melalui Krida Naraswara.
1: Krida Naraswara. Ini sebelum kupas lagi Krida Naraswaranya, kasusnya apa sih anak-anak? Karena kalau kita lihat seserem, walaupun memang tidak seserem yang diberitakan ya beberapa waktu lalu bahwa Bandung lagi serem-seremnya sama begal.
0: Betul.
1: Bandung lagi serem-seremnya sama anak geng motor dan notabene mereka adalah usia-usia produktif, usia-usia anak sekolah bahkan tingkat SMP.
0: Betul.
1: Ini yang miris ya. Kebanyakan adik-adik kita yang memang sedang dibina di lapas anak ini rentan usia tingkat sekolah SMP, SMA kah atau mungkin dengan kasus kebanyakan seperti apa?
2: Baik, memang saat kami terjun langsung kemarin ke LPKA itu ada satu prosedur yang harus dijalani gitu. Jadi saat kami berkontak langsung dengan mereka, kami tidak boleh memperlihatkan wajah mereka saat dokumentasi misalnya. Kemudian kami juga tidak diperkenankan untuk bertanya langsung latar belakang atau pasal apa yang tetapi uniknya saat kami memberikan satu buku diary kepada anak-anak tersebut, mereka langsung mengisi biodata itu beserta dengan pasal mereka mengapa mereka masuk di LPKA. Sehingga kami tahu ada beberapa rata-rata itu kasusnya adalah selain pencurian motor, kemudian juga ada
1: curanmor,
2: dan narkoba begitu.
0: Cuman memang di awal seketika kami mengunjungi ke sana dan disambut langsung oleh Bapak Kepala LPKA, beliau memberikan gambaran umum sebetulnya dari seluruh sekitar 200 anak di sana. Sebetulnya 50%-nya adalah pelecehan seksual. Jadi sementara sisanya lagi adalah kriminal seperti curanmor, kemudian narkoba dan beberapa sisanya yang lumayan agak berat gitu di. Tetapi memang kalau ingin melihat persentasenya seperti itu. Jadi memang walaupun
1: cukup miris ya.
0: Cukup miris Teh setelah mendengar dan melihat langsung di sana ya sebetulnya. Padahal mereka ketika kami datang sangat sumringah, sangat sangat ramah,
2: sehat juga ya.
0: tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya gitu.
1: Ya, tidak murung begitu dan lain sebagainya. Padahal memang ada hal-hal mungkin di luar sana yang itu tadi tidak terceritakan, tidak tersalurkan rasanya apa yang dirasa kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak bisa kalau orang Sunda bilang tuh kalau boleh istilah neleman ya.
0: Iya betul.
1: Rasa hati orang tuh kita nggak pernah tahu. Dan tentunya yang pasti sebelum kita kupas lagi, kami juga undang Anda pendengar ya untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik kita di kesempatan pagi sore hari ini dalam edisi Indonesia Cerdas di 08112209760. Kalau berbicara tadi tentang kerida naraswara, ini bagian dari gagasan yang diterjemahkan kah atau seperti apa nih?
2: Ya betul, jadi memang kami langsung saja membahas tentang bagaimana kami selama 5 hari, selama 2 pekan di bulan Juli itu melaksanakan kegiatan kami. Jadi memang ada, kami menggunakan satu desain yang namanya stimulus berjenjang. Jadi stimulus berjenjang ini terdiri dari 3 tahapan, ada 3 segmentasi yakni narakarsa, narakata, dan naraswara. Nah di narakarsa ini sesuai namanya artinya adalah karsa itu adalah harapan, narakarsa berarti harapan dari seorang manusia gitu. Jadi kami menghadirkan sesi motivasi dan biblioterapi. Sesi motivasi ini kami hadirkan langsung ya sosok figur bernama Kang Heri Cowet.
0: Betul.
2: Mungkin Teteh pernah mendengar Kang Heri Cowet ini adalah seorang mantan residivis yang pada masa kanak-kanaknya kurang beruntung ditelantarkan, kemudian akhirnya masuk ke lapas ya, mulai dari 8,
1: dari usia anak
2: ya,
1: usia.
2: Dari 8 usia tahun 8 kalau tahun. Karena ditelantarkan jadi terpaksa terhimpit ekonomi harus mengurus 7 adiknya. Tetapi beliau akhirnya sukses menjadi pengusaha dan membangun yayasan yang bernama Yayasan Anugerah Insan Residivis Teh. Jadi beliau menaungi ratusan bahkan mungkin ribuan mantan narapidana yang setelah keluar dari lapas tidak memiliki rumah untuk pulang begitu Teh. Jadi itu kami hadirkan sebagai simbol harapan dan juga bukti kepada anak-anak LPKA bahwa mereka masih punya harapan dan masa depan yang baik begitu. Dan juga yang kedua sesi narakata, ini narakata berikutnya adalah kami hadirkan lokakarya penulisan puisi dan juga sesi menulis ekspresif. Jadi kami bebaskan anak-anak untuk menulis puisi, prosa, kemudian kutipan atau surat untuk dirinya, surat untuk orang tuanya, surat untuk dirinya di masa depan begitu. Dan kemudian di naraswara sesuai dengan namanya adalah suara manusia. Jadi karya anak-anak Teh dari puisi itu kami alihwanakan menjadi musik, jadi musikalisasi begitu. Jadi dari puisi tersebut kami ada salah satu luaran kami, luaran kerida kami itu adalah musikalisasi puisi begitu Teh.
1: Aduh luar biasa sekali ya, artinya musikalisasi puisi ini konsepnya luas. Ini konsepnya kayak gimana nih? Musikalisasi puisi, mereka bermusik kah dengan membacakan puisi, jadi karya mereka.
0: Jadi setelah mereka menulis puisi mereka sendiri, akhirnya kami bersama-sama membuat liriknya. Kita buat liriknya dari sebuah puisi, akhirnya kami cari nadanya bersama-sama bersama anak-anak di sana dan akhirnya menyanyikannya bersama-sama juga. Dan di pertemuan terakhir di hari kelima Teh, kami menampilkan musikalisasi puisi ini bersama anak-anaknya di sana.
1: Jadi ada tampilan gitu.
0: Jadi ada
2: ya, ada ya, pentas seni,
1: ada pertunjukan,
0: seni,
1: ya,
0: ada
1: ya,
0: pertunjukan di akhir dan anak-anaknya berekspresi di sana. Ada yang memainkan apa band, ada yang memainkan gitar, ada yang bernyanyi dan seterusnya. Jadi
1: waktunya kan nggak lama.
0: Betul.
1: Mereka terbiasa ngeband gitu.
2: Jadi memang ternyata di sana ada ekstrakurikuler.
1: Jadi mereka udah biasa aja gitu ya, hanya mungkin ngepas-ngepas nada gitu.
2: Iya, jadi mereka memang sudah pada dasarnya berbakat begitu.
1: Waduh, luar biasa. Menarik sekali. Jadi bukan hanya kewajiban semata ya. Ini untuk bukan hanya mengupas, ini untuk ajang duta bahasa Jawa Barat yang akan digiring ke nasional, tingkat nasional nanti, tapi ada pesan manusiawi ya. Miris juga.
0: Betul.
1: Ini Kang Akmal dan Teh Minta tersentuh juga nggak?
2: Betul.
1: Ikut terlibat juga secara emosional itu. Tapi dulu jangan dulu dijawab. Ada pendengar kita yang ingin juga ikut ikut ngobrol, sharing atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Ada Pak Ahmad Irwan di Garut. Selamat sore Pak Ahmad.
3: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Akmal.
3: Orang Garut tapi sekarang lagi ada di Batu Jajar.
1: Waduh, kukurilingan ya. Ini ada Kang Akmal dan Teh Mita, Duta Bahasa Jawa Barat. Ada yang ingin ditanyakan?
3: Assalamualaikum Akang atau Teteh narasumber ya. Ini Akang dan Teteh.
1: Akang dan Teteh.
3: Ya, beginilah. Dan ini tadi kan masalah anak-anak temanya atau duta bahasa ini ya. Jadi
1: ini membahas tentang kondisi anak binaan atau anak-anak yang berada di lapas untuk bisa diangkat, dan hal ini dikupas untuk sesi atau mungkin event duta bahasa di tingkat nasional nanti.
3: Ya, pertama tentang duta bahasa ya. Hmm. Kalau di Jawa Barat mungkin ada dua bahasa kan, bahasa Cirebon dan bahasa Sunda. Itu mungkin bahasa Parahyang lebih butuhnya. Hmm. Tapi kalau bahasa Cirebon kan istilahnya lokal ya. Cuman itu kalau Cirebon kan bahasa Sunda juga nggak benar, bahasa Jawa juga tidak diakui. Nah, seperti itu ini lah. Kan duta bahasa ini duta bahasa bahasa Sunda kan. Nah, sekarang begini Kang ya. Kan kebanyakan kan kalau di kota sih ngemaklum lah, hidup di komplek itu kan. Jadi anak-anak itu kan dididik dengan bahasa Indonesia. Kenapa kan di komplek itu bermacam suku ya. Jadi harus bisa adaptasi. Tetap kalau misalnya orang Sunda jangan berlepas didik dengan bahasa Sunda. Mungkin bahasa Indonesia harus, tapi di sini yang paling saya tahu kan di perkampungan kan udah didik dengan bahasa Indonesia, mendingan bener bahasa Indonesianya kan. Kadang-kadang bahasa Indonesia kurang begitu bener. Nah, ketika sudah dewasa terjadilah bahasa gaul. Jadi tetap ramah kepada orang tua atau tetap ramah tentang bahasa kan tidak ada. Misal seperti kalau bahasa Sunda dijawab kan, kan misal lagi tos tua misalkan gini, tas tuang tak acan, acan. Kan gitu bahasa nanti kan. Ada omat misalkan kuduin kan, tak kan gitu. Itu kan bahasa jawaban kurang bagus kan. Itu kenapa? Kenapa tidak dididik oleh orang tua sejak dari, coba didik dengan bahasa Sunda, sudah yang baik. Bahasa Sunda juga harus tetap. Yang itu kalau di komplek, saya paham lah itu kan karena berbagai macam suku, tapi tetap bahasa daerah Sunda yang baik. Ini di perkampungan yang saya prihatin. Nah itu makanya tidak salah kalau bahasa-bahasa yang radikal atau kurang begitu mendidik, kurang. Tapi kalau saya tetap ke anak-anak saya itu kan bahasa Sunda yang baik seperti begini. Bahasa Indonesia pun juga sama. Karena kalau bahasa Indonesia kan bisa diperkuat dari sekolah. Kalau bahasa daerah kan itu bahasa lokal, cuma seminggu sekali kan. Kalau bahasa lokal, kalau bahasa daerah itu mungkin, nah bagaimana? Nah justru satu lagi nih, tentang masalah tadi berikan, kenapa kan sekarang ada anak remaja di bawah umur kan masih undang-undang kan belum tersuk hukum. Seperti apa gitu kan hukuman yang anak di bawah umur? Ya kadang kan bahkan undang-undang pun juga anak di bawah umur kan tidak boleh orang tua memperkerjakan anak yang di bawah umur. Tapi yang saya itu orang-orang. Tapi yang saya inginkan, yang saya harapkan, bagaimana anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim atau ada undang-undangnya dari pemerintah kurang begitu dapat perhatian kan? Justru yang diperhatikan itu di mana anak-anak yang di bawah umur itu bahkan ada undang-undangnya. Nah, bagaimana menurut Akang dan Teteh? Terima kasih. Hatur nuhun Teh Widinya biasa di Mutiara Pagi sareng Teh Widi teh aya di acara ieu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya bisa ditanggapi dulu ya sebelum kita break menyampaikan informasi. Bahasa terhadap anak ini masih ada relevan lah ya sama betul. Bahasan kita kaitannya dengan anak-anak yang sekarang bahasanya kemana-mana gak sih? Perhatiin gak sih?
0: Betul.
1: Apalagi orang Sunda ya. Tangan mas sama Teh Mita orang Sunda.
2: Kebetulan aku orang Bekasi, jadi
1: masih Jawa Barat.
0: Masih
1: ya?
0: Jawa Barat.
1: Bahasa orang Sunda.
0: Orang Sunda.
1: Anak-anak Bandung lah boleh dikatakan ya.
0: Nah betul.
1: Di usia-usia yang SMP, SMA bahasanya teh kemana-mana nggak sih?
0: Betul.
1: Menanggapi ini dulu deh Kang.
0: Sebetulnya seru ya melihat perkembangan bahasa anak-anak zaman sekarang, apalagi dengan menjamurnya teknologi ya teh. Sekarang kan udah setiap hari 24/7 bahasanya udah depan gawai, sudah dengan terpapar teknologi dan semua informasi yang melebar gitu ya. Akhirnya bahasa-bahasa anak-anak zaman sekarang tuh mungkin di mata orang tua kita sudah tidak saluyu gitu ya. Sudah tidak sesuai
1: tekeharti.
0: Ari Sunda, Sunda kasar teningnya. Kalau Indonesia, Indonesia campur Sunda dan seterusnya. Akhirnya kita jadi mempertanyakan sebetulnya seperti apa sih sebetulnya yang ideal untuk anak-anak dan bagaimana nasib bahasa kita, khususnya tadi yang ditanyakan oleh
1: Pak Ahmad ya
0: untuk bahasa Sunda kita. Tapi sebetulnya Kami ingin menginformasikan juga teh bahwa sebetulnya di Jawa Barat
2: ada tiga bahasa daerah yang diakui oleh bahasa provinsi Jawa Barat. Jadi selain bahasa Sunda, bahasa Cirebon, ada juga bahasa Melayu Betawi.
0: Iya,
1: Melayu
0: betul.
1: Betawi.
0: Jadi
1: Melayu ini bagiannya Teh Mita kayaknya.
0: Ini nanti mungkin bagian Teh Mita. Tapi izin menanggapi dulu bahwa bahasa Sunda memang seperti yang Pak Ahmad bilang betul, memang tidak serta-merta bisa digunakan dan bagus untuk selalu digunakan oleh masyarakat dan anak-anak khususnya tanpa bimbingan dan pembiasaan langsung sejak dini di lingkungan keluarga. Jadi memang lingkungan terdekat khususnya keluarga memang jadi garda terdepan untuk membiasakan menggunakan bahasa Sunda yang baik dan benar. Dan kita perlu apresiasi juga untuk orang tua hari ini yang masih membiasakan bahasa Sunda di keluarga atau di rumahnya. Seperti itu
1: dia ya, apalagi bahasa Sunda tuh agak-agak repot-repot gimana ya, sebelum kita break, sebelum menanggapi juga tadi kaitannya dengan hukum yang terjadi untuk anak-anak di bawah umur, ada juga Kang Sultan ya. Selamat sore Kang Sultan.
4: Iya, selamat sore Teteh.
1: Silahkan Kang Sultan, ada Teh Mita dan Kang Akmal dari Duta Bahasa Jawa Barat.
4: Oh iya, Duta Bahasa. Aku mau nanya, untuk ini kan misal ada anak yang baru keluar dari binaan anak gitu, misal udah berhasil.
1: Nah ini pas nih pertanyaannya.
4: Terus itu misal dia kayak pengen sekolah lagi gitu, ingin menempuh pendidikan lagi, itu kan pasti ada rasa gak pede gitu ya, takut diceng-cengin temennya atau ada pandangan negatif dari masyarakat. Itu gimana sih cara ningkatin percaya diri anak-anaknya itu? Terima kasih Kang Teh.
1: Oke, hatur nuhun Kang Sultan.
2: Terima kasih.
1: Gimana nih, siapa yang mau jawab nih? Teh Mita ya?
2: Boleh aku bantu jawab ya. Jadi ini memang relevan sekali dengan program yang kami bawa. Dan kebetulan pertanyaannya kompleks, namun insya Allah dapat kami jawab. Jadi memang tadi melalui Krida Naraswara ini kan, ini adalah upaya atau langkah awal untuk kami juga memberikan ruang untuk mereka menghasilkan karya, karena setiap anak tanpa terkecuali anak berhadapan dengan hukum layak diposisikan sebagai pencipta atau produsen karya, karena selama ini kan mereka di pembinaan misalnya hanya mungkin diposisikan sebagai objek penerima ilmu, objek penerima manfaat. Nah di Krida kami ini kami libatkan langsung mereka sebagai aktor yang aktif menghasilkan dan menciptakan sebuah karya, sehingga karya ini Teh kami seberluaskan kan lewat majalah. Kemudian kami juga menggunakan luaran berbasis digital, jadi digitalisasi kami membuat pameran lewat realitas virtual berbasis Roblox Teh. Jadi ini apa ya, kami berusaha untuk menyebarluaskan secara aktif karya-karya anak LPKA ini sehingga masyarakat dapat mengenal mereka bahkan sebelum mereka keluar dari lapas. Jadi kalau mereka misalnya kembali ke masyarakat terus juga akan melanjutkan pendidikannya, mungkin mereka sudah tidak lagi merasa begitu rendah diri ya, karena mereka setelah keluar kemarin Akang Tete dari Duta Bahasa Jawa Barat telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berkarya, sehingga tidak ada lagi alasan yang membuat saya tidak percaya diri. Jadi ini mungkin langkah awal yang kami berharap dapat berkelanjutan dan dapat diadopsi oleh lembaga berwenang untuk kemudian program ini diteruskan begitu Teh.
1: Termasuk juga dalam hal ini Dinas Pendidikan.
2: Betul, gitu. Betul.
1: Bagaimana
2: betul.
1: Anak yang sedang menuntut ilmu di salah satu sekolah kemudian terkena kasus hukum. Harus dibina di lapas kemudian keluar, kadang biasanya di sekolah dikeluarkan begitu ya.
0: Iya betul.
1: Ketika ingin masuk lagi malah ada saya nggak bisa sekolah lagi soalnya pernah di lapas dan hal sebagainya. Ini miris memang
2: betul,
1: terjadi. Mudah-mudahan apa yang menjadi gagasan dari Teh Mita dan Kang Akmal ini bisa membuka semua mata bahwa tidak ada, jangan ada sampai ada diskriminasi untuk anak-anak anak-anak binaan yang mereka sudah kembali secara psikis nih agak PR ya.
2: Iya betul.
1: PR agak PR. Kita akan rehat sejenak Kang Akmal, Teh Mita untuk menyampaikan beberapa informasi dan tetap bersama kami Perusahaan RRI Bandung.
5: Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau, melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bandung sore ini.
1: Dari kawasan jalan di Menegoro nomor 61 Bandung, seperti biasa obrolan di darat yang lebih menarik. Tapi kita juga akan terus mengusung dan support untuk gagasan yang akan dikupas nih oleh Teh Mita dan Kang Akmal di event seleksi duta bahasa untuk tingkat nasional yang akan berlangsung di bulan September mendatang, betul. Begitu ya. Tapi ada hal-hal apa aja sih yang disiapkan ketika memang ini kan tahapan kemarin kan di tahapan tingkat provinsi ya?
2: Provinsi,
1: ya,
2: betul, provinsi. Ya.
3: Betul.
1: Sudah sangat melelahkan prosesnya.
3: Wah,
1: gitu kan.
3: Bukan lelah lagi.
1: Sampai akhirnya berada di posisi sekarang Kang Akmal dan Teh Mita itu bukan proses yang mudah,
2: betul.
1: Begitu ya.
2: Betul,
1: seleksi
2: betul.
1: Dan lain hal sebagainya. Apa yang dipersiapkan yang harus disiapkan untuk event yang sebentar lagi nih?
2: Betul.
1: Plus deg-degan, plus gemper.
2: Wah,
1: dan
2: gemper, gemetar segitu semua gitu. Sudah ya.
3: Rasanya
2: para
3: ingin
2: tiris.
3: Mengangkat bendera putih gitu ya. Tapi oh, tidak bisa, jangan ya.
2: Tapi jangan ya, kita harus terus semangat.
1: Gimana
2: ya.
1: Gimana nih?
2: Wah, kalau berbicara persiapan ya, sebetulnya dari mulai proses pemilihan seleksi di tingkat provinsi itu tuh sudah mulai ya, sudah kami rasakan dari awal banget proses pemilihan duta bahasa di tingkat provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah saat itu akhirnya kami terpilih dan diamanahi sebagai juara satu duta bahasa Jawa Barat dan melenggang ke tingkat provinsi tingkat nasional. Persiapannya ditambah lagi Teh.
3: Iya, jadi di tingkat provinsi itu rangkaian seleksinya sangat panjang Teh. Salah satunya yang sangat membekas di hati.
1: Berapa lama nih seleksinya?
3: Seleksinya waktu itu 1 bulanan lah ya.
2: Iya, 1 bulan.
3: Kemudian di Balai Bahasa waktu itu kami wawancara mendalam, kemudian diminta untuk menulis esai 3 bahasa.
2: Betul.
3: Iya, itu sangat-sangat menguras.
2: Esai 3 bahasa, iya. tulis manual tanpa gawai, tanpa internet.
1: Tulis tangan.
2: Di kertas folio.
3: Nah, itulah.
1: yang sudah jarang sekali anak,
2: betul,
1: Gen Z lakukan, menulis
2: anak
1: dengan
2: pulpen. Kertas dan pulpen.
3: Yes, betul.
1: Ini kalau enggak anak sekolah udah. Bahkan mahasiswa pun udah jarang yang
2: betul,
1: pegang.
2: Betul Teh. Bahkan sekarang kan menulis mahasiswa udah pada pakai tablet, udah handphone,
3: iPad.
2: Ada iPad dan lain sebagainya. Dan
1: mahasiswa pakai tablet, saya pakai puyer aja. Ya. Bahkan mungkin ketika dosen ngobrol, rekam.
2: Selain dia di papan bisa foto. Sudah sangat praktis ya hari ini, tapi di proses pemilihan kemarin
1: sepraktis
2: kami,
1: ada sepraktis itu kah kalian dengan proses
2: betul.
1: Sampai menjadi juara di duta bahasa?
2: Oh, maksudnya kalau di kuliah maksudnya praktis ya.
1: Di kelas ya, di praktis ya.
2: Kalau di duta bahasa kemarin kami
1: akhirnya menulis lagi,
2: akhirnya cangkel. Akhirnya menulis lagi, satu halaman, bahkan lebih ya, satu halaman lebih kertas portofolio.
3: Iya, betul. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.
2: Betul.
3: Gitu, jadi esai tentang itu ya.
2: Dalam satu esai dalam terdapat 3 bahasa sekaligus.
3: Satu esai, 1 bahasa.
2: Oh,
3: jadi
2: iya,
3: kita esai, menulis 3 esai. Gitu.
2: Berarti 3 kali, Teh.
1: 3 lembar.
2: Tiga lembar.
1: Yes. Aduh. Engsel
2: iya,
1: agak lumayan ya.
3: Lumayan
1: ini tangan
3: ya.
1: Agak lumayan pegel. Tentunya, tapi artinya meyakini gak sih bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil? Artinya seleksi menjadi duta bahasa aja di awal-awal sudah mengalahkan berapa? Ratusan gak sih? Atau
3: iya,
1: mungkin
3: ratusan.
1: Ribuan
3: ratusan,
1: orang?
3: Iya, mungkin ribuan.
1: Yang ikut seleksi menjadi duta bahasa.
2: Betul. Di awal kami
3: seleksi
2: 100 besar.
3: Itu juga kami enggak tahu ya.
2: Kami tidak tahu proses
3: yang daftar
2: di awal ada berapa.
3: Terus diambil 100, kemudian diambil jadi 30.
1: Wih, dari 100 langsung 30.
3: Iya.
2: Betul.
3: 30 kemudian top 16, 8 putra, 8 putri, kemudian menjadi top 4.
2: Betul.
3: Gitu. 4 putra, 4 putri. Jadi iya, seleksinya sangat panjang sekali.
1: Berapa lama berarti?
3: 1 bulan ya waktu itu. Ada pembekalan juga.
1: 1 bulan?
2: Makanya
1: untuk seleksi sampai jadi juara duta bahasa nih
3: Provinsi Jawa Barat ya.
2: Untuk Provinsi Jawa Barat.
1: Napas gak tuh?
2: Makanya memang selain daripada seleksinya yang cukup
1: maraton banget ya.
3: Maraton
2: waktunya
3: banget.
2: Juga sangat mepet. Jadi itu sangat maraton. Kami pernah mengalami satu hari, yaitu dalam satu hari kita ada 3 bahkan 4 item seleksi ya.
3: Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam.
2: Betul.
1: Itu security.
3: Betul.
1: Linus di bank.
2: Udah kayak shift ya itu ya. Iya.
1: Yeah. Shifting. Shifting cuma 5 jam loh, siaran juga cuma 4 jam. Loh.
2: Betul.
1: Berarti shift, berarti gak shifting, gak shifting. Waduh, luar biasa sampai ada di hari ini, dan topiknya menarik sekali bagaimana ini yang akan nanti dikupas. Ada sesi apa aja sih nih yang bikin penasaran teman-teman dan juga pendengar Pro 1? Seleksinya tuh kayak gimana sih duta bahasa? Oke lah untuk yang di tingkat Jawa Barat ini. Betul. Sampai akhirnya Kang Akmal dan Teh Mita ada di posisi juara untuk mendapatkan ini, dan prosesnya juga gak mudah. Apa yang disiapkan untuk kesana?
3: Okay.
1: Selain apa ya, selain bawa kasus, selain bawa masalah ini.
3: Jadi memang kami ini jalan 3 bulan teh, 3 bulan persiapan pelatihan di setiap weekend, di setiap akhir pekan. Itu komponen penilaiannya banyak sekali. Salah satunya ini Krida, Krida yang kami bawa ke nasional. Itu ada, kami harus membuat laporan yang lengkap dengan metodologi, kemudian juga validasi dari pakar apakah Krida ini benar berdampak terhadap sasaran. Betul. Kami yakni anak LPKA, kemudian juga kami kemarin baru aja melakukan syuting untuk video profil seperti Putri Indonesia begitu ya.
2: Betul.
3: Kemudian video konten kebahasaan, apalagi isu yang harus di, yang dapat kami angkat, kami buat sekreatif mungkin lewat video.
2: Betul.
3: Kemudian juga kami diminta membuat artikel ilmiah populer, terus juga 2 minggu lalu kami melaksanakan pembekalan daring langsung dengan Badan Bahasa di Jakarta. Itu selama 3 hari. Kemudian apalagi bakat juga.
2: Ada bakat, jadi penampilan bakat, menampilkan kesenian atau budaya Sunda. Dari Jawa
1: ngapain
2: Barat.
1: Ngapain nih Teh Mita sama Kang Akmal?
2: Waduh, boleh di spill gak nih?
3: Tapi spill dikit sih ya kayaknya. Alih wahana, jadi cerita rakyat Sunda. Kami jadikan semacam drama gitu.
2: Drama tari.
3: Teater, ya, teatrikal gitu.
2: Drama teatrikal.
1: Luar biasa, penasaran. 14
2: sampai 19.
1: Berangkat ke Jakarta.
2: Berangkatnya 14.
1: Dengan membawa permasalahan ini.
2: Betul.
1: Ini nanti akan dipresentasikan.
3: Betul, ya, betul. Di hadapan para juri ya.
1: Dengan berbagai statement dari ahli, bahkan mungkin dari psikolognya juga terlibat dan lain hal sebagainya. Rampung atau masih ada yang harus di
3: Alhamdulillah tinggal racik lagi. Sedikit lagi ya.
2: Tinggal sedikit lagi ya, mungkin sekitar 20% lagi
1: untuk
2: dikirim ke nasional. Ada sedikit sentuhan lagi untuk hitungan statistikanya, karena kami ada hasil uji efikasi diri. Jadi pengujian kuesioner gitu teh. Jadi kami menguji apakah sebetulnya kegiatan ini berdampak dan ada perubahan yang signifikan setelah kami melakukan kegiatan di sana. Dan kami menguji selain daripada hasil yang dikeluarkan melalui beberapa luaran atau produk dari Kerida ini, juga melalui pengujian statistika atau pengukuran angka seperti itu.
1: Biasa sekali tentunya ya. Terakhir, kalau berbicara tentang kesiapan dan hal sebagainya, sebetulnya bicara soal rasa deh. Apa sih yang dirasa Kang Akmal, Teh Mita dengan realita yang ada sampai akhirnya menggiring sampai ke hari ini?
2: Baik, dari realita yang ada sebetulnya kami sebagai anak-anak muda ya, sebetulnya di hari ini ingin lebih mengedepankan bagaimana bahasa itu menjadi pemersatu kita. Bagaimana sebetulnya bahasa yang kita anggap seperti hal yang sepele karena sudah terlatih sejak dini, sejak kecil, ternyata sebetulnya memiliki pengaruh yang sangat signifikan ke seluruh lini kehidupan kita. Dan kami membayangkan bahwa anak-anak muda hari ini sudah mungkin beberapa tidak banyak yang memiliki kepedulian tinggi terhadap bahasa, khususnya bahasa daerah seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi selain kami ingin membangkitkan semangat itu kembali, kami ingin mengajak juga kepada anak-anak muda untuk kembali menggunakan bahasa daerah, tapi tetap sesuai proporsinya, sesuai trigatra bangun bahasa.
1: Itu dia ya. Jadi anak sekarang tuh kebanyakan pahamnya bahasa asing. jago-jago. Walaupun masih gedebak-gedebuk ya bahasa Sundanya, karena mungkin di Jawa Barat ya bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Agak gimana ya? Agak ya gitu ya. Ada undak-usuk basa ya. Kalau kalau bahasa Sunda itu ada undak-usuk basa yang memang sudah jarang sekali diperhatikan. Bahkan kemampuan si anak-anaknya juga. Iya, gitulah. Ini kayaknya misi tersendiri nanti lagi mungkin ya. Misinya ada misi yang jauh lebih krusial. Ini urgent sebetulnya ya ketika Kang Akmal dan Teh Mita mengupas, mengangkat kasus ini untuk dibawa, mengangkat permasalahan ini untuk dibawa ke apa, seleksi apa ya namanya ya, ajang
3: pemilihan duta bahasa,
1: di tingkat nasional. Mungkin ini hal yang urgent banget gak sih untuk anak-anak kita tuh. Sebahaya ini di Jawa Barat dan itu terjadi gitu ya. Tapi tentunya ke depan banyak sekali PR nih.
3: Banyak sekali ya.
1: Ini belum pulang, ya. belum berangkat ke Jakarta aja PR-nya udah banyak banget.
2: Betul. Masalahnya sudah banyak nih yang mau dibawa.
1: Udah banyak yang mau dibawa, pulang juga bawa lagi PR dan lain hal sebagainya. Sesinya ngapain aja tuh nanti di sana, di mana, di untuk pemilihan duta bahasa tingkat
2: nasional.
3: Iya, jadi di sana kami sekitar 5 hari 4 malam gitu. Betul. Ya. Dan akan diawali mungkin dengan pembukaan, terus juga nanti ada psikotes teh. Jadi kami diuji lagi nih self-awareness-nya ya. Betul. Atau apa, tingkat kepekaan dan sensitivitas kami terhadap lawan kami. Misalnya dari provinsi lain kan kami akan melawan 31 betul provinsi. Kemudian juga nanti akan ada presentasi krida. Kemudian juga ada yang namanya tutur loka. Jadi tutur loka ini kami diuji teh, diberikan satu isu dan kami harus
1: isunya ngedadak saat itu.
3: Yes, berpidato.
1: Oke, tahu bulat ya.
3: Iya.
2: Kayak tahu bulat.
3: Itu yang menjadi tantangan yang sejujurnya sampai saat ini membuat saya lumayan sedikit stres. Karena ya itu
2: karena harus mempersiapkan dengan matang.
1: Teh Mita stres juga masih gelis ya.
3: Aduh.
2: Betul.
1: Kalau aku stres mah sudah sudah genek.
2: Betul, tutur loka ini kami diberikan temanya 10 menit sebelum tampil ke depan publik. Dan kami harus riset dalam waktu jangka 10 menit, lalu mempresentasikan selama 4 menit di atas. Dan juga, ada
3: tanya jawab dalam bahasa asing selama 6 menit. Kemudian juga ada penampilan bakat.
2: Ada penampilan bakat nanti di sana, ada penilaian artikel.
3: Penilaian artikel.
2: Kemudian ada penilaian video konten kebahasaan dan profil.
3: Dan lalu juga akan diakhiri dengan final raya. Jadi final rayanya itu sekitar tanggal 18 atau 19 September. Yang 10 besar itu nanti akan ada sesi Q&A tambahan lagi dengan juri.
2: Betul. Ya,
1: penguasaan bahasa asing berapa bahasa yang dikuasai saat?
2: Waduh, kalo seperti ini Teh Mita yang akan cerita banyak.
3: Kalau
2: ya.
3: Kalau aku kebetulan kan tahun lalu baru aja lulus dari Rusia. Jadi saat ini ya belum berani bilang menguasai ya, tapi bisa lah bahasa ngerti Inggris dan bahasa gitu. Rusia gitu.
1: Ya kalau misalnya tektokan ngobrol-ngobrol, asal tong ngobrol jeung video ya. Karena akan sangat terharu, bukan apa-apa.
2: Jadinya terharu ya.
1: Itu dia. Terakhir mungkin ada informasi, ajakan ataupun apapun itu untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung jelang event pemilihan duta bahasa tingkat nasional.
2: Oke, untuk teman-teman sobat RRI, jangan lupa untuk ikuti kami terus perjalanan menuju pemilihan duta bahasa tingkat nasional. Salah satunya dengan mengikuti akun Instagram @dubasjabar. Teman-teman silakan pantengin terus informasinya di sana karena kami akan membagikan seluruh proses persiapan kami menuju pemilihan duta bahasa nasional mewakili Provinsi Jawa Barat.
3: Dukung kami terus, mohon doa dan restunya juga dari jauh. Semoga kami dapat menampilkan yang terbaik, memberikan yang terbaik sehingga nanti juga akan apa ya, meraih posisi mungkin ya.
2: Meraih juara.
3: Amin.
2: Sesuai harapan masyarakat.
1: Pesimis itu enggak boleh ada dalam benak, dalam hati, dalam di badan kita itu gak boleh ada pesimis. Tetap sukses karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Kalau Kang Akmal dan Teh Mita ada hari ini sebagai juara Duta Bahasa Jawa Barat, bukan hal yang tidak mungkin menjadi juara Duta Bahasa di tingkat nasional lah nanti. Amin. Sukses terus Kang Akmal, Teh Mita, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak walaupun tidak terkupas semua nih.
2: Iya,
1: tapi apa-apa. Seru sekali obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa balik lagi ya. Pulang dari September depan bisa pulang lagi dan berbagi pengalaman apa yang didapat dari nasional.
2: Dari nasional. Semoga nanti kami kembali lagi ke RRI sebagai juara satu Duta Bahasa Nasional.
1: Luar biasa. Amin. Hatur nuhun Kang Akmal, Teh Mita, dan sampai di sini pendengar edisi Indonesia Cerdas di Bandung sore ini berbicara tentang program literasi multimodalitas sebagai jalan menguatkan efikasi diri anak binaan. Saya Widya Perdani undur pamit dari ruang dengan Anda. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro Satu dari Bandung.
0: Bandung sore ini.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, mendengar kami sampaikan Warta Berita.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Permintaan yang sudah dilayangkan kepada kami ke BPBD khususnya melalui surat ataupun melalui WA, ini kita ada di beberapa kecamatan ya yang sudah kita distribusikan. Yang pertama Kecamatan Cibubur, Leles, Agrabinta, Karang Tengah, Mande, Harwangi, dan Sukatani.
3: Sekitar kurang lebih 5 hektar dari keseluruhan 10 hektar kurang lebih. Kejadian ini terjadi sampai saat ini tim gabungan dari Tagana, Damkar, dan unsur lainnya terus melakukan penanganan guna untuk memadamkan api agar api tidak terus meluas.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. Tim SAR gabungan hingga hari kedua masih melakukan pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang tenggelam di dan tersesat arus ombak Pantai Karang Papak, Ciklet, Garut. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Hingga hari kedua ini, petugas gabungan Satuan Polisi Perairan dan Udara Satpol Airud Forest Garut bersama anggota Polsek Ciklet, Balawisata, nelayan serta masyarakat masih melakukan upaya pencarian atau search and rescue SAR terhadap 3 wisatawan yang terseret arus di perairan Pantai Karang Papak, Kecamatan Ciklet, Kabupaten Garut. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat pada Selasa kemarin. Ketiga wisatawan itu diketahui sedang berenang di kawasan Pantai Karang Papak sebelum akhirnya terseret arus ke arah tengah laut. Adapun ketiga wisatawan tersebut yaitu RDM Nababan 27 tahun warga Kabupaten Sumedang, Irfan Nababan 18 tahun warga Kecamatan Cisurupan, serta Murdani Siahaan 18 tahun warga Aceh Tenggara Kota Cane. Kepala Seksi Humas Forest Garut, Ibda Susilo Adi mengatakan berdasarkan keterangan saksi

0: korban yaitu saudara Ardi, saudara Irfan, dan saudara Murdani. Pencarian dilakukan dengan melakukan penyisiran di sepanjang pantai dan melakukan menggunakan perahu bot maupun perahu nelayan.
1: Personal Satpol Airut Polres Garut bersama anggota Polsek Ciklet yang sedang melakukan patroli beserta balawista, nelayan, dan masyarakat sekitar langsung melakukan upaya pencarian terhadap ketiga wisatawan tersebut. Ia menyampaikan pihaknya bersama unsur terkait masih terus melakukan pencarian terhadap ketiga wisatawan yang terseret arus tersebut. Ia menambahkan proses pencarian dilakukan dengan menyisir pantai dan kawasan perairan di sekitar pantai Karangpapak dengan melibatkan nelayan setempat yang memahami karakteristik perairan di lokasi setempat. Dan hingga saat ini ketiga korban masih belum ditemukan dan proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Petugas juga terus berkoordinasi dengan seluruh unsur yang terlibat guna memperluas area pencarian. Ia menghimbau kepada seluruh wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai agar selalu memperhatikan kondisi cuaca dan arus laut serta mematuhi arahan petugas maupun rambu-rambu keselamatan yang telah dipasang.
2: Akibat kemarau panjang, berdampak warga mengalami kekeringan hingga membutuhkan pasokan air bersih. Hal itu diungkapkan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur, Samudra Wira. Ian Sofyan melaporkan.
3: Kemarau panjang di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Cianjur terjadi mulai dari pertengahan bulan Juni hingga sampai saat ini bulan Agustus, cuaca masih panas. Dengan terjadinya kemarau panjang tahun 2026 ini sangat berdampak pada warga yang mengalami kekeringan. Maka dari itu, menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur, Samudra Wira, sangat berdampak pada warga terkait kebutuhan air bersih.
4: Ini cukup berdampak ya terhadap warga masyarakat, terutama terkait dengan kebutuhan air bersih ya. Untuk permintaan yang sudah dilayangkan kepada kami ke BPBD khususnya melalui surat ataupun melalui WA, ini kita ada di beberapa kecamatan ya yang sudah kita distribusikan. Yang pertama Kecamatan Cibubur, Leles, Agrabinta, Karang Tengah, Mande, Harwangi, dan Sukatani.
3: Selain itu, BPBD sudah melakukan pendistribusian air bersih pada setiap warga yang mengalami kekeringan di wilayahnya masing-masing. Hingga sampai saat ini masih banyak yang mengajukan permintaan air bersih. Bahkan ada yang meminta pasokan air bersih sampai meminta dua kali pengiriman. Namun demikian, BPBD tetap berkolaborasi dengan PDAM dan PMI.
4: Tapi kita juga berkolaborasi dengan pihak PDAM dan pihak PMI supaya nanti dengan armada satu ini, kita bersinergi berkolaborasi dengan PDAM dan PMI, ini bisa terfasilitasi juga. Gitu.
3: Sedangkan untuk wilayah selatan akan dilakukan penjadwalan dikarenakan jarak cukup jauh, ada jadwal khusus. Selain itu dengan keterbatasan armada tangki air hanya satu unit bisa terfasilitasi untuk pendistribusian air bersih, itu pun hasil pinjaman dari Provinsi Jawa Barat. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Area TPA Sampah Ciorai, Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Penyebab kebakaran diduga karena gas metana yang terkena cuaca panas. Novra Nugraha melaporkan.
5: Tumpukan sampah seluas 5 hektar di TPA Ciorai, Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Luasan lahan yang terbakar hampir setengahnya dari luas lahan TPA tersebut. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jember Adistia mengatakan kebakaran yang terjadi sejak Rabu dini hari tadi dipicu gas metana akibat pembusukan sampah organik. Kemudian karena panas, gas ini terbakar hingga membakar tumpukan sampah yang ada. Hingga saat ini, tim gabungan terus berupaya memadamkan titik api agar tidak meluas ke lokasi lain. Tim gabungan juga menerjunkan sejumlah mobil tangki sebagai sumber air untuk memadamkan api.
6: Terjadi di Kampung Ciorai, Desa Sukasyukur, Kecamatan Mangurja, Kabupaten Tasikmalaya. Kejadian ini terjadi di tempat pembuangan sampah akhir di Kampung Ciorai, sekitar kurang lebih 5 hektar, dari keseluruhan 10 hektar kurang lebih. Kejadian ini

0: terjadi sampai saat ini, tim gabungan dari Tagana, Damkar, dan unsur lainnya terus melakukan penanganan guna untuk memadamkan api, agar api tidak terus meluas ke pemukiman warga.
1: Sementara itu, Irfan, warga Singaparna, berharap api dapat segera dipadamkan, mengingat di area TPA terdapat pemukiman warga. Ipan juga berharap penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat, termasuk kebakaran yang terjadi di pemukiman warga. Kekurangan armada damkar tentunya harus menjadi perhatian agar penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat.
2: Dipadamkan karena di situ kan ada pemukiman, takutnya ke pemukiman. Kalau penyebabnya itu gas metana, ya sampah yang menumpuk itu pasti ada gitu. Khawatir lah, harus segera dipadamkan.
1: Sedangkan berdasarkan data Tagana setempat, di bulan Agustus ini telah terjadi sedikitnya 10 kejadian kebakaran. Khusus untuk Ciorai, meski jauh dari pemukiman warga, warga sekitar TPA juga diimbau untuk menggunakan masker. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Unit PPA atau PPO Satreskrim Polres Bogor memastikan penanganan pidana terhadap anak seperti ruda paksa dan pencabulan tetap diproses secara profesional. Kasatres PPA, PPO menegaskan tidak ada kasus yang diendapkan atau dihentikan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Ini amani orang nih, pedofil nih ya.
5: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Bogor memastikan pelaporan dugaan kasus kejahatan terhadap anak dan perempuan tertangani dengan baik. Ada dua perkara yang ditangani oleh unit PPA Reskrim Polres Bogor, yakni peristiwa di wilayah Gunung Putri dan Ciampea. Kasat Perlindungan Perempuan dan Anak, Pidana Perdagangan Orang PPA-PPO Satreskrim Polres Bogor, AKP Silvi Adi Putri menegaskan tidak ada mediasi maupun penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian dalam penanganan kasus tersebut. Semua laporan polisi yang telah dibuat tetap ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan pemenuhan minimal 2 alat bukti. Mengingat perkara pidananya berkaitan dengan anak, proses kelengkapan berkas P21 memiliki tahapan yang panjang, terutama kepada korban yang mengalami trauma.
6: Kami informasikan bahwa status perkara tersebut sudah naik dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini, adapun dari hasil gelar perkara dan juga hasil koordinasi dengan JPU, bahwasanya untuk menetapkan status terlapor sebagai tersangka, kami harus mencari 2 alat bukti. Adapun rencana tindak lanjutnya adalah merujuk korban melakukan visum psikiatrikum di RSUD Cibinong. Kami mengapresiasi atas masukan dan saran dari masyarakat Kabupaten Bogor terkait penanganan kasus terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bogor. Kami setiap hari setulus hati bekerja.
5: Setiap tahapan penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti serta keterangan para pihak yang diperoleh selama proses penyelidikan dan penyidikan. Orang tua salah seorang korban ruda paksa anak di bawah umur itu pun memberikan kesaksian jika selama proses pemeriksaan tidak dibebani uang atau benda dalam bentuk apapun selama pemeriksaan.
7: Tidak ada yang minta uang. Ya, alhamdulillah responnya dengan cepat dan baik.
5: Polres Bogor memberikan penjelasan, perkara yang dimaksud saat ini masih dalam proses penanganan oleh penyidik unit 2 Satreskrim Polres Bogor terkait berbagai informasi dan tuduhan yang beredar mengenai adanya dugaan pelanggaran oleh oknum anggota Polri. Polres Bogor terbuka terhadap proses pengawasan dan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.
3: Kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bogor yang kini ditangani oleh KPK mendapat banyak perhatian dari sejumlah pengamat termasuk anggota legislatif setempat. Sony Agung Saputra melaporkan.
8: Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor menyoroti bahaya laten korupsi di tengah penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan pemotongan upah pungut pegawai Bapenda Kabupaten Bogor. Perkara tersebut telah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan dan KPK juga mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor, Senin 24 Agustus 2026. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi PKB, Ai Sogir, menilai korupsi merupakan bagian persoalan kronis yang dapat terjadi di berbagai lingkungan dan tidak terbatas pada pejabat publik maupun aparatur sipil negara. Menurutnya penyalahgunaan jabatan kewenangan, fasilitas maupun sesuatu yang bukan haknya seseorang dapat menjadi persoalan hukum apabila merugikan negara dan masyarakat. Sogir mengatakan pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran setiap individu untuk tidak memanfaatkan posisi maupun sesuatu yang dititipkan kepadanya demi kepentingan pribadi. Ia mencontohkan penyalahgunaan uang titipan atau upah pungut pembayaran pajak sebagai tindakan yang perlu diwaspadai karena dana tersebut seharusnya disetorkan sesuai ketentuan kepada pemerintah daerah.
9: Minta sesuatu yang itu tidak boleh sesuai dengan aturan dan ketentuan, dia paksakan. Nah, kalau misalkan ada bayar dengan suap, itu baru korupsi. Tetapi kalau melakukan sesuatu, ridho birido, ikhlas bil ikhlas, tahu ijab kabulnya jelas, tidak memanfaatkan posisi fasilitas jabatan apapun, itu bukan masuk kandungan korupsi. Kan itu. Korupsi itu bisa merugikan orang dari pihak swasta pun sama bisa jadi korupsi. Seperti gini, titipan pajak, orang lain bayar pajak, pajaknya 10% yang dibayarkan ke Pemda 5%. Itu juga sama bagian korupsi. Ya kan, maling bukan hak dia sebetulnya, itu kan titipan. Sebaliknya juga, pejabat publik yang itu bukan haknya, itu juga sama. Nah, kalau kita diberikan tunjangan apapun karena hasil kerja kita sesuai dengan ketentuan, itu bukan masuk korupsi. Jadi dari diri kita pun juga bisa saja dikata korupsi. Korupsi kan bukan bentuk uang saja. Korupsi waktu, korupsi uang, korupsi jabatan, bisa terjadi.
8: Menurut Sogir, praktek korupsi juga tidak hanya berbentuk pemberian atau penerimaan uang, tetapi dapat juga melalui penyalahgunaan waktu kerja, jabatan, dan fasilitas negara. Ia mendorong pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah serta pengadaan barang dan jasa diperkuat agar celah penyimpangan dapat diminimalkan.
9: Maka mudah-mudahan kami berharap ya, ini kita memulai dari diri kita sendirilah. Saya tidak menjas siapapun. Yang jelas perbuatan itu adalah perbuatan tercela dan perbuatan yang tidak terpuji. Semoga kita semua terlindungi, terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Kita ingin emet, enak makan, enak tidur. Dan kami juga selaku pejabat publik, sebagai wakil rakyat, butuh kritikan, butuh ingatan dari semua lapisan masyarakat. Bukan kami ini asas manfaat dari semua dari sesuatu kekuasaan. Perlu nasihat-nasihat dari masyarakat.
8: KPK sebelumnya menyampaikan belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan pemotongan upah pungut Bapenda Kabupaten Bogor karena proses penyidikan masih berlangsung. Sogir berharap penanganan perkara tersebut menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat integritas dan mulai pencegahan korupsi dari diri sendiri demi menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung.
3: Pendengar, panjang jimat Keraton Cirebon dijadwalkan digelar 26 Agustus 2026 untuk memperingati Maulid Nabi. Sekar Damayanti melaporkan.
10: Bukan rahasia umum, Cirebon punya hitungan sendiri yang disebut Aboge Alit Perbuwage.
11: Tradisi Pelal Ageng Panjang Jimat di Keraton-Keraton Cirebon digelar pada Rabu malam 26 Agustus 2026 sebagai puncak rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemerhati Sejarah dan Budaya Cirebon, Jajat Sudrajat, mengatakan pelaksanaan Panjang Jimat tahun ini mengikuti penanggalan Kesultanan Cirebon yang menggunakan perhitungan kalender Aboge.
10: Bukan rahasia umum, Cirebon punya hitungan sendiri yang disebut Aboge Alit Perbuwage. Nah, para ahli filosofinya sudah menghitung jauh-jauh sebelumnya. Kesultanan Cirebon, keraton-keratonnya ada di Cirebon, tahun ini jatuhnya di tanggal 26 Rebo malam Kamis. Jadi kalau ada orang ngomong, loh kok Pak, beda sudah sekaten Jogja dan Solo, ya semua keraton punya hitungan.
11: Menurut Jajat, Panjang Jimat memiliki makna filosofis berupa kewajiban umat Islam menjaga syahadat sepanjang hidup. Sementara rangkaian prosesi juga melambangkan kerukunan, keguyuban, kekompakan, dan keharmonisan masyarakat. Tradisi yang berlangsung di lingkungan Keraton Cirebon tersebut menjadi perpaduan budaya dan syiar Islam untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mengajak masyarakat meneladani ajarannya. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Menjelang puncak peringatan Maulid Nabi, Keraton Kanoman Cirebon terus mempersiapkan berbagai sajian dan perlengkapan tradisi. Vivi Islamati melaporkan.
12: Semalam sudah kita mungkus lawat, kemudian pagi ini mungkin kita ada metuk atau
13: polisi.
14: Keraton Kanoman Cirebon terus mempersiapkan berbagai rangkaian tradisi menjelang puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Juru bicara Keraton Kanoman Cirebon, Ratu Raja Arimbi Nurtina mengatakan, persiapan dilakukan secara bertahap oleh para ratu di lingkungan keraton. Persiapan dilakukan dengan menyiapkan sejumlah sajian, bunga, buah, serta perlengkapan yang akan digunakan dalam bagian dari tradisi Maulid Nabi.
13: Semalam sudah kita mungkus selawat, kemudian pagi ini mungkin kita ada metuk atau ponisir, itu mempersiapkan sajian bunga, bunga wangi, rangkaian bunga gitu kan. Kemudian ada saji buah, ya kami persiapkan untuk nanti malam. Begitu pula dengan nasi jimat, di mana memang sajian salah satunya adalah kekaceman ulam kalau di Keraton Kanoman.
14: Raja Ratu Arimbi menambahkan, selain persiapan sajian, keluarga Keraton Kanoman juga menjalankan tirakat ngalu sebagai bagian dari persiapan spiritual. Dalam laku tersebut, keluarga keraton tidak mengonsumsi bahan pokok maupun makanan yang berasal dari makhluk bernyawa. Ia menjelaskan, tirakat tersebut dilakukan sebagai ikhtiar untuk membantu masyarakat yang datang dengan harapan memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW. Doa dan laku tirakat menjadi bagian yang tetap dijaga dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi di Keraton Kanoman. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dapat memperkuat literasi politik siswa melalui pembelajaran demokrasi secara lebih mendalam. Laporan selengkapnya disampaikan Rena Safira.
15: Pola mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada, namun tidak sampai mendalam.
16: Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dinilai dapat memperkuat literasi politik siswa melalui pembelajaran demokrasi secara lebih mendalam. Program tersebut diharapkan mampu melengkapi pengetahuan siswa yang selama ini diperoleh melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto mengatakan pemahaman siswa mengenai demokrasi perlu diperluas melalui pengalaman pembelajaran langsung. Menurutnya, siswa tidak cukup hanya mengetahui bahwa lembaga legislatif dipilih masyarakat melalui proses pemilihan umum.
15: Pengetahuan mereka selama ini di sekolah mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada, namun tidak sampai mendalam. Hanya di luarnya saja bahwa DPRD dipilih oleh rakyat dan sebagainya. Adapun teknis cara mendalamnya itu kan belum disampaikan karena memang dalam kurikulum itu hanya luarnya saja, tidak sampai ke teknis.
16: Ia menjelaskan pembelajaran sekolah selama ini lebih banyak memberikan pemahaman umum mengenai sistem demokrasi kepada peserta didik. Melalui Sekolah Demokrasi Caruban Nagari, siswa diharapkan memahami berbagai tingkatan lembaga legislatif secara lebih konkret. Materi tersebut mencakup DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, daerah pemilihan, serta jumlah kursi yang tersedia. Rena Safira melaporkan.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Rinaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
17: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Nio. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung, masih bersama saya Adir Nali. Aduh, sorry banget ya, lagi sedikit agak ngenak badan, lagi flu nih. Ya, jadi tenggorokannya ya agak terganggu gitu. Selamat sore bagi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 maksudnya di RRI Pro 1 Bandung ya. Dan waktunya kabar olahraga di Bandung sore hari ini. Bandung Open Pencaksilat Nasional usung semangat menuju Olimpiade. Ya, Bandung Open Turnamen Pencaksilat tingkat nasional 2026 resmi digelar di pada 26 hingga 30 Agustus 2026 di Gor Bandung, Jalan Jakarta, Kota Bandung. Kejuaraan bergengsi yang diinisiasi pengurus cabang atau Pengcap Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Bandung itu menjadi salah satu ajang pencaksilat terbesar tahun ini dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya diikuti atlet nasional, turnamen tersebut juga mendapat perhatian internasional. Sebanyak 3 negara asing dipastikan ambil bagian dalam kompetisi yang mengusung tema Spirit to the Olympics ya, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya mendorong pencaksilat menuju panggung Olimpiade. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar IPSI Abdul Karim mengaku bangga melihat tingginya antusiasme peserta yang mengikuti kejuaraan tersebut. Menurutnya jumlah peserta yang besar menunjukkan bahwa pencaksilat masih menjadi olahraga yang dicintai masyarakat. Ia menilai kehadiran ribuan atlet muda dalam kejuaraan tersebut menjadi bukti regenerasi pencaksilat berjalan dengan baik. Para pencaksilat muda dinilai memiliki semangat untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu yang mengembangkan olahraga warisan budaya bangsa. Abdul Karim menegaskan keberhasilan sebuah kejuaraan tidak hanya diukur dari banyaknya peserta yang hadir. Menurutnya, kualitas penyelenggaraan dan mutu pertandingan harus menjadi prioritas agar mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi. Ia optimis Bandung Open Turnamen 2026 akan berlangsung secara sukses ya, dikarenakan adanya sinergi antara Pengcap IPSI Kota Bandung, Pengprov IPSI Jawa Barat, serta panitia pelaksana. Kolaborasi antar lembaga tersebut dinilai menjadi kunci utama keberhasilan sebuah event olahraga. Lebih lanjut, Abdul Karim menjelaskan bahwa tema Spirit to the Olympics ya bukan sekedar slogan. Menurutnya, IPSI bersama pemerintah tidak saat ini tengah bekerja keras memperjuangkan pencak silat agar dapat dipertandingkan di Olimpiade melalui berbagai langkah diplomasi internasional. Ia mengungkapkan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam proses internasionalisasi pencaksilat. Salah satunya adalah memastikan pencaksilat terdaftar dan diakui oleh Komite Olahraga Nasional di berbagai negara. Abdul Karim berharap Bandung Open Turnamen dapat menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang pencaksilat menuju Olimpiade. Bahkan ia membayangkan suatu saat nama Bandung akan disebut dalam sejarah perjuangan olahraga bela diri asli Indonesia tersebut. Dengar, sementara itu Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Bandung Hendy Maulana Yusuf menyambut positif penyelenggaraan kejuaraan tersebut. Menurutnya event nasional ini memiliki nilai strategis bagi pembinaan atlet Kota Bandung menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di Jawa Barat 2026. Hendy menilai turnamen tersebut dapat menjadi sarana mengukur kemampuan atlet sebelum tampil di ajang multi-event terbesar tingkat provinsi yang akan digelar pada November mendatang. Dengan kompetisi yang kompetitif, para atlet dapat mencapai performa terbaik.

Ia menambahkan, pencaksilat menjadi salah satu cabang olahraga yang diharapkan mampu menjadi penyumbang medali emas terbanyak bagi Kota Bandung. Oleh karena itu, pembinaan dan kompetisi yang berkualitas menjadi kebutuhan penting menjelang PONPROV. Di sisi lain, Hendy mengapresiasi tingginya animo masyarakat terhadap kejuaraan tersebut. Kehadiran lebih dari 2.000 peserta dari 14 provinsi menunjukkan bahwa Kota Bandung masih menjadi salah satu pusat penyelenggaraan olahraga nasional. Menurut Hendy, kehadiran ribuan peserta, ofisial, orang tua, dan pendamping atlet juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Kota Bandung. Aktivitas perhotelan, kuliner, dan sektor jasa lainnya turut merasakan manfaat dari penyelenggaraan event olahraga berskala nasional.

Ketua KONI Kota Bandung, Nuryadi juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Bandung Open Turnamen 2026. Ia menilai event tersebut menjadi bagian dari maraknya kegiatan olahraga yang berlangsung di Kota Bandung sepanjang tahun. Menurutnya, Bandung Open bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana evaluasi hasil pembinaan atlet dari berbagai daerah. Terlebih, kejuaraan ini digelar menjelang babak kualifikasi BK PON yang akan berlangsung pada tahun mendatang. Nuryadi menegaskan bahwa olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Karena itu, KONI Kota Bandung akan terus mendukung penyelenggaraan event olahraga yang mampu meningkatkan pembinaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

0: Ketua Umum Pengprov Persatuan Tinju Amatir Indonesia Partindo Jawa Barat Sugiharto mengatakan persiapan atlet tinju dari seluruh kota kabupaten di Jawa Barat menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2026 terus menunjukkan perkembangan positif. Menurut Sugiharto, secara umum tingkat kesiapan para atlet saat ini telah mencapai sekitar 70-80%. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi setiap kontingen daerah untuk terus meningkatkan kualitas latihan sebelum memasuki persiapan di ajang Porprov. Ia menjelaskan sebagian besar daerah telah menjalankan program pemusatan latihan daerah atau Puslatda secara mandiri. Selain meningkatkan kondisi fisik, program terus juga diarahkan untuk mematangkan kemampuan teknik dan strategi bertanding para atlet. Untuk pelaksanaan Porprov Jabar 2026, pertandingan cabang olahraga tinju direncanakan berlangsung di wilayah Kota Bekasi sebagai salah satu daerah tuan rumah. Venue pertandingan akan didukung sejumlah fasilitas untuk menjunjung kebutuhan atlet dan perangkat pertandingan. Sugiharto menyebut fasilitas yang disiapkan meliputi arena pertandingan berstandar nasional, area pemanasan atau warm up, ya, ruangan timbang badan, hingga ruang medis. Ya. Ketersediaan sarana tersebut dinilai penting untuk memastikan pertandingan berlangsung aman, tertib, dan sesuai standar kompetisi. Berdasarkan pendataan awal dan hasil kualifikasi, tercatat sekitar 160 atlet dari 24 kabupaten kota se-Jawa Barat telah mengirim kontingen untuk cabang olahraga tinju. Tingginya prestasi tersebut menunjukkan pembinaan tinju di berbagai daerah terus berkembang. Mengenai keikutsertaan atlet alumni Pekan Olahraga Nasional PON, Sugiharto menjelaskan bahwa atlet berstatus ex-PON tetap dapat ambil bagian sepanjang memenuhi ketentuan regulasi, termasuk persyaratan usia, kelas pertandingan, serta kuota yang ditetapkan dalam technical handbook Porprov 2026. Meski persiapan terus berjalan, Pertinda Jabar masih menghadapi sejumlah kendala. Mulai dari keterbatasan fasilitas latihan seperti ring, ya, banyak sekali ya, sarung tinju, ya, dan ya standar kompetisi, ya, hingga minimnya frekuensi kejuaraan serta tryout lintas daerah. Selain itu, kebutuhan nutrisi, suplemen, perlindungan cedera, dan dukungan anggaran di sejumlah daerah juga masih perlu diperkuat agar seluruh program pembinaan dapat berjalan optimal hingga Porprov Jabar 2026. Baik pendengar, itu tadi kabar olahraga di Bandung sore hari ini, dan Bandung sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Adi Rinaldi. Jangan sampai kemana-mana, tetap di 97,6 RRI Pro 1 Bandung.
1: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya 750 ribu rupiah saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.
3: Baik pendengar, masih bersama saya Adir Nali, dan pada sorotan sore ini kami akan mengupas ya tentang kenakalan remaja ya, anak-anak ya, anak remaja. Ya, guna menekan kenakalan remaja dan aksi kriminalitas ya, khususnya pelajar SMP dan SMA, dan ini manajemen SMKS Bina Taruna Subang menyambut positif ya rencana tes urin ya terhadap pelajar oleh pihak kepolisian. Dan di ujung telepon kami sudah ada Bapak Dede Suherman sebagai Kapolsek Jalan Cagak Polres Subang ya. Kita langsung sapa. Selamat sore. Assalamualaikum, Pak.
4: Selamat sore.
3: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, maaf Kak, ganggu waktunya ya, Pak ya. Di sore hari ini. Ya, di RRI Bandung. Baik, ya, siap, Pak Dede. Dan ini kita sekarang ini lagi gencar-gencarnya ya menekan kenakalan remaja ya, aksi dan aksi kriminalitas. Dan di kabupaten di Subang sendiri ini gimana nih belakangan ini kenakalan remaja dan aksi kriminal yang melibatkan pelajar cukup menjadi perhatian. Dan dari sisi kepolisian nih Pak, seperti apa kondisi yang terjadi di lapangan khususnya di wilayah Jalan Cagak, Pak?
4: Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Saya Kapolsek Jalan Polres Subang dalam rangka mengantisipasi kenakalan remaja, khususnya adalah SMP, SMA. Jadi di wilayah Polres Subang, khususnya Polsek Jalan Cagak, kami sudah berupaya dalam rangka preventif dan preventif untuk pencegahan. Baik. Salah satunya melaksanakan kegiatan sosialisasi dan deklarasi terhadap pelajar di sekolah-sekolah maupun di SMP maupun SMA. Demikian, Pak.
3: Ya, dan ini menariknya nih manajemen SMKS Bina Taruna Subang ini
4: ya, betul,
3: menyambut positif ya ini rencana tes urin, salah satu upaya yang mendapat respon positif ya dari sekolah adalah rencana tes urin bagi pelajar. Sebenarnya apa tujuannya, Pak? Tujuan utamanya dari pelaksanaan tes urin ini, Pak?
4: Ya, intinya tujuan utamanya jangan sampai anak-anak remaja, generasi muda itu terjerumus oleh narkoba maupun obat-obatan tanpa izin edar. Sehingga mengantisipasi kami mungkin nanti berkoordinasi dengan Satnarkoba Polres Subang untuk melaksanakan tes urin tersebut.
3: Iya.
4: Sehingga apa? Sehingga anak-anak cepat diantisipasi dan cepat ditanggulangi, demikian.
3: Ya, Pak Dede, dan ini kapan berjalannya, Pak, tes urin ini, Pak? Apakah sudah berjalan?
4: Untuk tes urin belum, Pak. Masih program. Tapi untuk sosialisasi deklarasi anti narkoba obat-obatan terlarang dan minuman keras sudah dilaksanakan. Dan memang dari pihak sekolah menyambut baik.
3: Ya, baik. Apabila nanti sudah dilakukan tes urin nih Pak, ada kedapatan ya hasilnya positif konsumsi obat-obatan dan yang lainnya ya, narkoba. Itu

0: Ya.
1: Ya,
0: Betul.
1: dan selain tes urin nih, langkah apa yang bisa dilakukan bersama nih antara kepolisian, sekolah dan orang tua? Ini untuk mencegah pelajar ya terjerumus ke
0: Iya, betul.
1: pergaulan yang beresiko nih, apa Pak? Program apa saja nih Pak?
0: Iya. Ya, tadi selain kami sosialisasi terhadap sekolah-sekolah untuk antisipasi himbauan ya kepada pelajar, dan juga kami juga melaksanakan razia terhadap penjual, pengedar obat-obatan terlarang maupun minuman keras, khususnya adalah di wilayah Polsek Jalan Cagak.
1: Baik, ya ini imbasnya contoh obat-obatan atau juga minuman keras ya, ini berujung bisa tawuran. Nah, ini
0: betul,
1: pencegahannya
0: betul.
1: Gimana nih Pak? Kalau misalnya ada ya. Yang tawuran kayak gitu, ini ada tindak lanjutnya Pak untuk
0: ya,
1: pencegahan
0: betul.
1: Itu Pak?
0: Ya, beberapa bulan yang lalu juga kami, alhamdulillah, ya dapat informasi, biasanya kan melalui media sosial,
1: ya.
0: Ada rencana-rencana anak sekolah mau tawuran, namun kami responsif yang cepat sehingga bisa ditanggulangi. Dan kami amankan yang membawa senjata tajam dan diundang, baik itu orang tua, guru, kemudian juga kepala desa, aparat setempat, ya kami undang.
1: Ya. Pak, dari sudut pandang kepolisian, khususnya di Polsek ya Pak ya, Polsek
0: ya,
1: wilayah Jalan Cagak.
0: Ya.
1: Ya, ada tujuan untuk tes urin, apakah ini indikasi dari pengguna ya Pak ya, pengguna obat-obatan
0: betul.
1: Terlarang,
0: betul.
1: Narkoba,
0: betul.
1: Ya, dan yang lainnya.
0: Ya,
1: memang sudah berapa persen sih Pak ini menuju negatifnya Pak di sana Pak? Anak-anak pelajar SMP dan SMA ini.
0: Ya, baik untuk wilayah Polsek Jalan Cagak, mungkin untuk tahap narkoba ya masih minim lah, mungkin mengingat karena itu mungkin harganya mahal.
1: Ya.
0: Tapi juga untuk kami juga untuk obat-obatan masih ditemukan lah obat-obatan tanpa izin edar. Gitu
1: ya.
0: Namun kami sudah tadi preventif maupun represif. Preventifnya kami mulai pencegahan, sosialisasi. Preventifnya kami melakukan razia, kan, dan penindakan.
1: Ya.
0: Demikian.
1: Tes urin mungkin akan dilakukan bulan ini apa bulan depan, Pak? Atau waktu yang
0: nanti
1: terdekat?
0: Mungkin kami diprogreskan.
1: Ya.
0: Kami koordinasi dengan Satnarkoba.
1: Baik.
0: Polres Subang.
1: Baik. Ya. Ini terakhir, Pak Dede.
0: Ya.
1: Apa pesan dari kepolisian untuk para pelajar agar bisa lebih bijak memilih pergaulan dan menghindari kenakalan maupun aksi kriminalitas? Gimana,
0: ya.
1: Pak?
0: Baik, terima kasih. Ya, pesan kami sebagai kepolisian, khususnya adalah wilayah hukum Polsek Jalan Cagak, jadi menghimbau kepada para pelajar, ya jangan sampai salah gaul, apalagi mencoba mendekati narkoba, minuman keras, obat-obatan terlarang, agar segera jauhi. Dan apabila terbukti juga kami akan tindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian.
1: Baik. Terima kasih Pak Dede sudah memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Barat, ya khususnya Kota Bandung. Dan mudah-mudahan berjalan lancar dengan adanya tes urin ya, SMP
0: ya.
1: Dan SMA. Terima kasih Pak Dede.
0: Amin. Ya, sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami telah berbincang bersama Kompol Dede Suherman, ya Kapolsek Jalan Cagak Polres Subang ya. Ya semoga ini berjalan lancar, programnya sangat bagus ya, dikarenakan ini masa-masa remaja, masa-masa ingin kelihatan wah kayak gitu ya, itu masa-masa SMP dan SMA, takutnya salah pergaulan, mencicipi obat-obatan, alkohol, narkoba dan kriminalitas, waduh ini sangat berbahaya sekali. Dan ini program dari kepolisian dan juga dari SMKS Bina Taruna Subang ini sangat bagus, mudah-mudahan bisa menjamur ke mana-mana dengan adanya tes urin. Baik pendengar, jangan sampai kemana, masih bersama saya Adi Rinaldi di Bandung sore hari ini.

0: Yes, baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 17 lebih 14 menit dan waktunya kami akan menghubungi Bandung Comment Center ya. Kalau tidak salah sore hari ini ada Teh Rahmi ya, kalau tidak salah ya, di Bandung Comment Center. Ya biasa, Bandung Comment Center akan memberikan informasi-informasi ya, terkini tentunya, informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan ya, terus juga info layanan 112. Ya, halo. Oh, belum ya? Belum nyambung maksudnya. Oh, di line 1. Oke, siap. Thank you ya. Thank you. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Dengan Rahmi.
0: Oh, halo. Teh Rahmi ya. Ya, Teh Rahmi. Dari BBC, ya, dari BBC. Dari Bandung Comment Center.
1: Iya, ya, betul.
0: Baik, Teh Rahmi, terima kasih ya sudah menghubungi kami. Kebalik ya, kita yang menghubungi Teh Rahmi. Ya, Teh Rahmi.
1: Siap, Pak.
0: Ya, siap. Baik, seperti biasa di Bandung Comment Center, kami membutuhkan informasi dari Anda, Teh Rahmi. Ya. Informasi lalu lintas, terus juga cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan info layanan 112. Yang pertama, Teh Rahmi, dari lalu lintas gimana nih, Teh?
1: Siap, Kang. Kalau pantauan arus lalu lintas dari CCTV yang terintegrasi dengan Bandung Comment Center, ini kita informasikan dari arah utara terlebih dahulu ya, Kang. Tepatnya di Geger Kalong, depan UPI. Ini kalau arah dari Lembang ke Kota Bandung, padat merayap, didominasi oleh kendaraan roda 4, namun arah sebaliknya dari Bandung ke Lembang ramai lancar. Kemudian kita beralih ke daerah timur, tepatnya di Soekarno-Hatta Gede, perempatan Soekarno-Hatta Gede Bage. Ini dari arah timur ke Kota Bandungnya sangat padat ya, Kang. Antrian kendaraan ini cukup panjang. Kemudian ramai lancar dari arah Jalan Rumah Sakit, kemudian dari arah Summarecon juga lumayan panjang juga antrian kendaraannya. Kemudian kita beralih ke daerah barat. Ini tepatnya di Jalan Kebun Kopi, perbatasan antara Kota Bandung dengan Kota Cimahi. Ini dari arah Kota Cimahi ke Bandung ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian begitu juga sebaliknya dari arah Kota Bandung ke Cimahi, Kang. Selanjutnya kita beralih ke daerah tengah nih. Ini di Asia Afrika, depan Tower BRI, depan Alun-Alun. Ini arus lalu lintasnya ramai lancar, kan masih sangat nyaman untuk dilalui oleh, kemudian didominasi oleh kendaraan roda 2. Kita juga ini terpantau dari CCTV, banyak sekali warga Bandung yang sedang menikmati area trotoar di Asia Afrika. Jadi warga Bandung yang mau main atau misalnya menikmati suasana di Asia Afrika, silakan langsung datang aja kan ke Jalan Asia Afrika. Kemudian kita beralih ke daerah agak atas sedikit di Terminal Dago. Ini daerah Dago, Terminal Dago. Ini dari kedua arah ramai lancar, kan kemudian didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya kita beralih ke daerah Pasteur yang Jalan Dr. Junjunan, BTC, ini dari arah flyover Pasopati ke arah Pasteur, ini padat merayap, didominasi oleh kendaraan roda 4, kemudian ramai lancar dari arah tol Pasopati ke arah flyover.
0: Iya.
1: Kemudian ini daerah selatan, ini tepatnya di Kopo Bis Park, depan BRI Kopo, Kang. Dari arah Kota Bandung, ini sangat padat merayap ya, didominasi oleh kendaraan roda 4, namun dari arah sebaliknya ramai lancar, begitu, Kang.
0: Iya, baik. Berarti secara keseluruhan ramai lancar saja ya.
1: Iya, meriah ya, Kang, ya, meriah. Jalan Kota Bandung untuk sore hari ini.
0: Betul, ya. Ya, terus informasi cuaca, apakah nanti malam hujan, gerimis, mendung, atau cedem, gimana nih, Teh Rahmi?
1: Nah, kalau perkiraan cuaca nih, kan menurut BMKG, ini dari jam 5 sampai jam 7 sampai jam 10 nanti, Kota Bandung diperkirakan akan cerah ya, Kang. Ini range suhunya juga dari 24 derajat sampai 22 derajat. Jadi masih sangat nyaman kalau misalnya lagi Bandung mau berkegiatan keluar. Tapi tetap ya, Kang, selalu kita selalu kita himbau untuk warga Bandung kalau misalnya mau keluar rumah, alangkah lebih baiknya persiapan untuk bawa payung dan jas hujan ya Kang.
0: Iya.
1: Khawatir ada perubahan cuaca begitu.
0: Tapi kalau misalnya pakai motor mah gak usah pakai payung ya, pakai jas hujan cukup ya.
1: Laris,
0: iya, apalagi kalau pakai mobil masa pakai jas hujan. Ya, baik Teh Rahmi. Harga kebutuhan pokok masyarakat gimana nih? Apa cabai-cabean naik lagi, turun lagi? Apa bawang naik lagi atau standar daging kayak gimana nih?
1: Nah, kebetulan kan untuk harga kebutuhan pokok masyarakat saat ini sistemnya sedang maintenance. Mungkin lain kali bisa langsung saja diakses nih untuk ibu-ibu yang mau cek harga kebutuhan pokok masyarakat bisa langsung akses di website arindi.bandung.co.id atau di Bandung aplikasi Bandung Sadaya Nakang. Nanti ada harga kebutuhan pokok masyarakat langsung diinstal di App Store atau Play Store gitu Kak.
0: Baik. Ya, kita bergeser saja lagi ke agenda pimpinan Teh Rahmi. Gimana nih Pak Wali Kota atau Wakil Wali Kota agenda hari ini gimana?
1: Siap Kang, untuk giat pimpinan hari ini 26 Agustus jam 8.30 tadi pagi ini Bapak Wali Kota sudah menghadiri Simposium Nasional Kedirgantaraan dengan tema memperkuat konektivitas udara untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian industri penerbangan Indonesia. Ini di Hanggar Final Assembly di Line PT Dirgantara Indonesia Kang. Kemudian jam 6 sore nanti Bapak Wali Kota juga akan memberikan sambutan pelantikan Ketua dan Pengurus Akar Jawa Barat periode 2026-2031 di Rumah Makan Sindang Rerak Jalan Surapati nomor 53 Kang.
0: Gitu. Iya, sambil makan-makan kali ya.
1: Iya, kayaknya gitu ya Kang.
0: Iya, baik Teh Rahmi, terakhir ini informasi layanan 112 mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Ya, kita berharap.
1: Alhamdulillah untuk layanan Bandung Siaga 112 per hari ini itu yang terakhir kita terima itu di jam 1.42 Kang. Itu ada kecelakaan, ada korban satu orang mengalami luka-luka, lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta. Ini juga sudah kami koordinasikan dengan PSC 119 Dinkes Kota Bandung dan di korban sudah ditangani, diboyong ke Rumah Sakit Ujung Berung gitu Kang.
0: Ya.
1: Untuk selanjutnya, alhamdulillah masih landai ya Kang, mudah-mudahan aman sampai malam gitu. Dan baik. Untuk warga Bandung juga kalau misalnya mengalami kejadian kegawatdaruratan seperti kebakaran, kecelakaan, kriminalitas, bencana alam, langsung aja Kang telepon 112, bebas pulsa, gratis, tersedia 24 jam.
0: Baik, terima kasih hatur nuhun Teh Rahmi sudah memberikan informasi ke wilayah Kota Bandung ya, khusus di Jawa Barat. Terima kasih, sehat selalu ya Teh Rahmi ya.
1: Siap Kang, hatur nuhun. Ya,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik. Tuntas juga tadi Bandung Command Center ya oleh Teh Rahmi memberikan informasi, informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan dan info layanan 112.
2: Bandung sore ini.

Dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi, bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir dalam bentuk berbeda, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam kontribusi nyata kita di berbagai bidang. Kita tunjukkan bahwa semangat merdeka masih membara, meski wujudnya telah berbeda. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan sehari saja, tetapi sejatinya mewarisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan dengan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata. Karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.

El Nino sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino bagi petani, terjadinya kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman, dan ketidakstabilan pasar. Untuk menghadapi ancaman El Nino, petani dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Identifikasi dan mapping wilayah terdampak, percepatan tanam, peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan, peningkatan ketersediaan air, penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, program adaptasi dan mitigasi dampak El Nino, serta pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.
4: Baik, dengan dimanapun Anda berada, sesaat lagi tepat pada pukul ya 17.44 menit ya, kami akan menyajikan inspirasi hari ini dengan topik menyadarkan amal kepada iman. Jangan sampai kemana-mana. Terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung masih bersama saya, Adi Renaldi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala rasulihil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik limpahan keberkahan ilmu, limpahan keberkahan usia, limpahan keberkahan harta benda, dan segala anugerah yang Allah limpahkan terlimpah pula keberkahannya. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah dimanapun berada, Allah SWT senantiasa memberikan perintah kepada hamba-hambanya. Tidak lain adalah perintah itu untuk kebaikan diri masing-masing. Allah memerintahkan beribadah. Tidak lain ibadah itu adalah untuk dirinya, kebaikan dari ibadah itu untuk dirinya sendiri. Allah perintahkan seseorang untuk bersyukur. Sesungguhnya syukur itu kembali kepada dirinya. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Orang yang bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepadanya, sesungguhnya kebaikan dari syukur itu akan kembali kepada dirinya. Oleh karena itu, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT, setiap langkah kita, setiap perbuatan harus senantiasa disandarkan kepada iman, kepada Allah SWT. Oleh karena itu, iman merupakan dasar utama untuk melangkah. Memiliki iman, maka dia memiliki tanggung jawab untuk mengaplikasikan iman itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan sesuatu tanpa iman, maka amal perbuatan yang dilakukan kebaikannya hanya sebatas untuk duniawi saja. Barangkali ia akan mendapatkan keberuntungan, tapi keberuntungan itu hanya ada di dunia saja. Adapun akhirat yang menjadi syarat adalah keimanan. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah SWT sering menyebutkan alladzina amanu wa amilus salihat, orang yang beriman lagi beramal soleh. Perintah-perintah pun demikian. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas kalian saum. Setelah iman harus diaplikasikan dalam perbuatan-perbuatan ibadah yang Allah tentukan. Iman merupakan dasar utama bagi pola pikir sekalipun. Ketika seseorang memiliki iman yang kuat, ketika seseorang terus menjadikan iman itu sebagai bahan pijakan, maka dia pun akan berpikir secara positif. Bahkan kepada Allah SWT akan senantiasa berpikir positif. Ketika mendapatkan musibah, maka dia akan bersabar. Dan ketika mendapatkan anugerah nikmat dari Allah, maka dia pun akan bersyukur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memuji bagaimana akhlak seorang mukmin. Akhlak seorang mukmin ketika mendapatkan musibah dia senantiasa bersabar, dan ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur. Ajaban diambil mukmin. Sungguh menakjubkan perangai orang yang beriman. Walaysa dzalika liahadin ilal mu'min, dan itu tidak terjadi melainkan hanya bagi orang yang beriman. In asabathu sarra, jika dia mendapatkan kelapangan, syakara, dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT. Dan jika in asabathu dharra, dapatkan sedikit atau banyak musibah, penderitaan, kesulitan, sabar, dia bersyukur. Fakana khairullah, maka itu adalah sikap yang terbaik bagi dirinya. Itulah mukmin. Iman akan mencerminkan bagaimana bersikap dan berbuat. Oleh karenanya, iman menjadi dasar utama yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin agar senantiasa teguh, murni, kokoh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman yang senantiasa meneguhkan iman kita dan bersih serta murni dan Allah ridhoi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain.

0: Radio Peringer Nikah Masal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah masal ini. Kita sahabat terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Ataur ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
1: dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah masal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah masal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu, kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru dengan status menikah. Plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.
2: Bandung sore ini.
3: Lagu Sunda heula yuk

0: Masih di kawasan di Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar di Bandung sore hari ini ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Adi Rinaldi. Informasi ya, penataan PPPK dan solusi kekurangan guru Jabar masih digodok ya. Ya, kalau PPP pekerja P3K mungkin ya, seperti itu ya. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jawa Barat ya terus mengawal penanganan persoalan kekurangan tenaga pendidik serta penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK di wilayah Jawa Barat. Langkah tersebut dilakukan pendengar untuk memastikan pemenuhan kebutuhan guru di daerah beroperasi secara optimal dan didukung skema anggaran yang pasti. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MK Iswara menyatakan saat ini pengkajian insentif tengah berlangsung ya di internal legislatif Jawa Barat ya, guna menghimpun data valid kebutuhan lapangan. Selain pendataan di tingkat daerah, DPRD Jawa Barat juga menjalin komunikasi yang intensif ya dengan pemerintah pusat demi mendapatkan solusi menyeluruh. Iswara menjelaskan bahwa regulasi dan penataan tenaga honorer maupun PPPK kini menjadi fokus ya pembahasan bersama lintas kementerian dan DPR RI. Penataan status PPPK penuh waktu maupun paruh waktu diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dan mengatasi ketimpangan dan kekurangan tenaga pendidik di Jawa Barat.
1: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
2: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
3: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
4: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

0: Deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Radio Peringat Nikah Masal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah masal ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Atauri ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
1: rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah masal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah masal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru. Wah, dengan status menikah. Plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.
2: Baik, benar, dimanapun Anda berada, waktunya Dirnali undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dirnali pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bandung sore ini.

Tidak sedikit kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti peralatan listrik yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LMK atau Lembaga Masalah Kelistrikan PLN, stop kontak yang mulai mengendur atau stop kontak basah. Berikut adalah tips menangani kebakaran listrik. Pertama, putuskan sumber listrik. Segera matikan panel listrik atau MCB untuk menghentikan aliran listrik ke sumber kebakaran. 2. Gunakan APAR atau alat pemadam kebakaran api ringan kelas C. Arahkan alat pemadam ke pangkal api, lalu gunakan gerakan menyapu dari samping ke samping hingga api padam. 3. Gunakan fire blanket atau kain tebal. Fire blanket dapat digunakan untuk menutup api kecil seperti di dapur atau pada pakaian yang terbakar. Selain itu, fire blanket juga membantu melindungi tubuh dari jilatan api dan mengurangi resiko luka bakar. 4. Jangan menggunakan air. Air dapat menghantarkan listrik dan beresiko menimbulkan sengatan listrik. Hal ini justru memperburuk kondisi kebakaran. 5. Hubungi layanan darurat. Jika api tidak kunjung padam, segera hubungi pemadam kebakaran untuk penanganan lebih lanjut. Jangan biarkan korsleting merenggut nyawa Anda. Cegah bahaya, atasi kebakaran listrik dengan penanganan yang tepat.

0: Bandung sore ini.
1: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
2: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
1: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
3: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
4: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
3: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
1: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
5: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
1: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
7: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
6: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart.

0: nilainya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
2: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
3: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
2: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
3: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
4: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan, berbeda peta apa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
3: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
5: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
6: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
5: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
6: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
7: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada 2. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong

0: BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
1: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
3: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini. Ya.
5: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen BPSN itu Pak?
3: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan setahun depan lebih rapi.
4: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
6: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
4: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, di antaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
7: untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
7: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
8: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
9: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
8: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
10: Pemberian uang ya. Tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025, masing-masing sebesar Rp250 juta, total Rp750 juta seperti itu,
12: betul,
10: ya.
12: Betul, Pak.
10: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
12: Tidak.
10: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
12: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
10: Seperti itu.
11: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
13: Yang mulia, mohon menyela sebentar, yeah, terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman. karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat, dan diketahui. Demikian yang mulia, makasih.
10: Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
11: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini dan pada sampai dengan saat rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang di regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nirapi Litiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi kita akan simak siaran agama Protestan. Selamat mendengarkan.
1: Bandung malam ini.

Shalom saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan mimbar agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Pada mimbar agama Kristen kali ini, kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto dengan judul Grow in Love, bagian pertama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul I Love You Lord.

0: Puji Tuhan, pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu pujian dari Imani Milele Choir yang berjudul I Love You Lord. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami diaski.co.id. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Bersihkanlah pikiran dan hati kami dari segala gangguan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengerti, kekuatan untuk melaksanakan, dan kerendahan hati untuk menerima setiap petunjuk-Mu. Agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mari kita dengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Grow in Love, bagian pertama dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Diaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Saudara terkasih, kita akan bersama-sama membaca Mazmur 103 ayat 13. Firman Tuhan berkata, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Zaman modern ini adalah zaman yang penuh tantangan, khususnya dalam hidup berkeluarga. Demikian juga di dalam menjadi orang tua. Bahkan menjadi anak muda atau anak-anak bahkan pada zaman sekarang pun juga penuh dengan tantangan. Sebagai contoh, 7 dari 10 remaja mengatakan bahwa mereka mengalami kecemasan bahkan depresi. Demikian pula tidak sedikit anak yang mengalami bully atau dirundung bukan hanya di dalam dunia nyata secara fisik tetapi bahkan secara online. Di dalam media sosial, apalagi dengan masa-masa pandemi selama beberapa tahun, di mana banyak anak dipaksa untuk belajar berjam-jam di depan layar komputer atau gadget. Ini adalah tantangan bagi generasi masa kini pada zaman teknologi yang canggih ini. Tidak mudah untuk kita menjalani hidup sebagai keluarga di tengah zaman seperti ini. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan memanggil anak-anak-Nya menjadi orang tua. Orang tua Kristen yang boleh hadir di dalam hidup anak-anak, di dalam hidup remaja pada zaman sekarang ini. Ketika kita menyadari ada tantangan, sebagai orang Kristen kita melihat tantangan sebagai panggilan Tuhan. Tantangan menjadi orang tua. Karena memang membesarkan anak pada zaman sekarang tidak mudah. Tantangan itu saat yang sama adalah panggilan Tuhan. Itu berarti ada panggilan Tuhan bagi orang tua Kristen. Untuk boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Menjadi orang tua memang adalah sebuah tantangan pada masa kini. Tetapi itu juga merupakan panggilan khusus dari Tuhan. Agar orang tua boleh melayani Tuhan dengan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak mereka. Kita sering menganggap menjadi orang tua adalah sesuatu yang biasa. Itu adalah sebuah hukum kehidupan. Kalau dua orang memutuskan menikah dan berumah tangga, ya tentu saja setelah itu mereka akan punya anak sebagian besar. Tetapi kita melihat pada zaman sekarang sudah tidak natural lagi. Karena mulai ada pembicaraan bahwa ada orang yang menikah zaman sekarang sengaja tidak mau punya anak. Bahkan anak dianggap sebagai penghalang kebahagiaan. Anak semata-mata dilihat sebagai beban finansial. Banyak anak, banyak beban. banyak pengeluaran. Tetapi kita diingatkan bahwa menjadi orang tua yang penuh dengan tantangan ini, di dalam zaman yang penuh dengan tantangan ini, adalah panggilan Tuhan. Di mana ada tantangan, di situ Tuhan memanggil orang. Kita mengingat Nabi Yesaya mengatakan dia hidup di tengah bangsa yang najis bibir. Di situ dia menyadari bahwa dia juga najis bibir. Tetapi di situ juga dia mendengar panggilan Tuhan. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan pergi untukku? Di mana ada tantangan, di situ ada kesadaran kita sangat tidak berdaya dan kita sangat lemah. Tapi di situ juga telinga kita mendengar Tuhan memanggil dengan sangat jelas. Jadi menjadi orang tua pada zaman sekarang bukan sekedar punya anak atau kepingin punya anak, tetapi menjalani panggilan Tuhan. Mendidik anak, menjawab panggilan Tuhan. Di dalam Mazmur 103 yang kita baca tadi di awal, dikatakan seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita perhatikan bahwa Alkitab menggunakan bahasa keluarga untuk menggambarkan hubungan Tuhan dan kita. Tuhan adalah bapa kita dan kita adalah anak-anak-Nya. Sehingga di dalam hubungan bapa dan anak seperti yang kita kenal di antara manusia, seperti bapa sayang kepada anak-anak-Nya. Dari situ kita bisa mengerti, sedikit mendapatkan pengertian tentang kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini memang jelas di dalam Perjanjian Lama, dan bukan hanya itu, di dalam ajaran Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru, di dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dari ayat-ayat ini jelas bahwa untuk menjadi orang tua yang baik, kita harus mempunyai model yang baik, bahkan sempurna. Dan model yang terbaik, model yang sempurna itu adalah Bapa di surga sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi seperti Bapa di surga. Semua anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi penurut-penurut Allah, untuk bertumbuh menuju kesempurnaan seperti Bapa di surga. Pertanyaannya, sebagai orang tua misalnya, atau sebagai anak, atau sebagai apapun juga, apa yang kita bisa tiru, yang kita bisa belajar dari Bapa di sorga? Kita lihat yang pertama, Bapa di sorga memberikan telinganya untuk mendengarkan doa-doa kita. Di dalam Matius 7 ayat 9-10, Yesus berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Dengan kata lain, menjadi orang tua seperti Tuhan adalah menjadi orang tua yang mendengar dengan tepat, mendengar dengan cermat kebutuhan, keluh kesah, permintaan anaknya. Ketika seorang anak minta roti, bapaknya pasti memberikan roti. Kalau dia mendengarkan dengan betul, yang diminta itu roti, bukan batu. Meskipun pada zaman itu kita melihat roti, sepotong roti yang kecil dengan sebuah batu kerikil mirip. Demikian pula ketika anak minta ikan, orang tua mendengarnya ikan, maka memberikannya ikan, bukan ular. Nah, bagaimana orang tua bisa memberikan pemberian yang tepat sesuai yang diminta dan dibutuhkan oleh anak ketika dia mempunyai telinga mendengarkan apa kebutuhan anak? Bapa kita di sorga adalah Bapa yang suka memberi dan memberi dengan berlimpah, namun Dia selalu memberi apa yang kita butuhkan. Sekalipun belum tentu kita tahu apa yang kita butuhkan. Mungkin kita minta batu tanpa sadar kepada Tuhan. Kita minta sesuatu yang kita anggap baik, tetapi padahal itu seperti minta ular beracun. Dan Bapa tidak akan memberikannya. Karena sesungguh-sungguhnya Dia mendengarkan kebutuhan kita yang paling dalam. Dia tahu kita memerlukan ikan. Kita meminta ikan. Demikian pula Dia tidak akan memberikan ular beracun. Ketika kita sebetulnya meminta memohon ikan. Kita lihat ketika manusia masih kecil, dalam bentuk bayi, seorang bayi sering menangis. Ketika bayi menangis, ada beberapa kemungkinan. Dia bisa menangis karena lapar, sehingga dia minta untuk diberikan makan, diberikan susu ibunya. Atau bayi juga menangis ketika dia merasa dingin. Badannya tidak nyaman, dia ingin diselimuti, ingin ruangan yang hangat. Demikian pula sebaliknya juga mungkin terlalu panas, berkeringat, tidak nyaman, kulitnya menjadi gatal, kering, merah, dan sebagainya. Atau juga ada kemungkinan bayi menangis karena dia perlu dan minta diganti popoknya, karena sudah tidak nyaman, karena popok itu sudah kotor. Atau bayi juga bisa menangis karena dia merasa sakit di bagian tubuhnya, mungkin perutnya, mungkin tangannya, mungkin kakinya. Dan kalau itu bukan berkaitan dengan sesuatu yang bersifat fisik, mungkin saja seorang bayi menangis karena dia takut. Mungkin dia merasa tidak ada orang di sekitarnya, mungkin yang dia kenal selama ini, yang dia tahu dari aromanya dan suaranya itu ibunya, tidak terdengar suaranya. Dia mungkin menjadi takut. Tetapi seorang ibu yang dekat dengan bayinya pasti tahu tangisan bayi itu tangisan yang mana? Kebutuhannya mana? Apa dia butuh makanan? Apakah dia butuh selimut? Atau dia butuh mungkin ruangan lebih dingin, pendingin ruangan? Apa dia butuh diobati karena sakit? Atau dia butuh cuma dipeluk dan digendong karena dia merasa takut dan tidak mendengar suara ibunya selama beberapa waktu? Tentu saja seorang ibu dengan insting keibuan yang begitu dekat dan peka akan kebutuhan anaknya tahu apa yang diperlukan oleh bayinya di balik tangisnya itu. Seorang bayi tidak bisa berkata-kata, dia hanya bisa menangis. Dia tidak bisa berkata, saya lapar. Dia tidak bisa berkata, saya dingin, saya kepanasan, saya mau diganti popoknya, saya sakit atau saya sedang takut. Tidak bisa, dia hanya bisa menangis. Tetapi seorang ibu bisa mendengarkan tangisan apa di balik semua itu, kebutuhan apa di balik semua tangisan itu. Dan tentu saja ketika anak sudah beranjak remaja, dia tidak lagi menangis seperti seorang bayi. Tetapi ada respon-respon seperti marah, malas, tidak mau bicara, murung, moodnya tidak baik. Dan orang tua yang peka pasti belajar dari Bapa di sorga, bisa mendengarkan dengan seksama apa kebutuhan anak remaja kita. Dan ini kita bisa lihat dalam sikap Bapa di sorga. Bapa di sorga selalu mendengarkan doa-doa kita. Memang Tuhan tidak selalu menjawab ya, tetapi telinganya selalu mendengar doa-doa kita. Tidak ada permintaan kita yang Bapa tidak dengarkan, lalu Bapa berkata, permintaanmu ini aku tidak mau dengarkan lagi. Sebab yang kamu minta saya sudah bisa tahu apa-apa-apa saja. Sama sekali tidak. Bapa sudah tahu segala yang kita perlukan. Bapa sudah tahu apa yang segala kita katakan. Bapa sudah tahu sifat kita luar dan dalam. Tapi dia masih mau mendengarkan doa-doa kita dengan serius. Seringkali sebagai orang tua, kita merasa sudah mengenal anak-anak kita. Sehingga apapun yang mereka minta, kita sudah punya praduga dan prasangka. Anak ini minta pasti hanya untuk ini, hanya untuk itu. Sehingga kita tidak lagi sungguh-sungguh mendengarkan. Tetapi tidak demikian dengan Bapa di sorga. Bapa di sorga mengenal kita luar dan dalam. Dia sudah tahu segala yang kita perlukan sebelum kita membuka mulut. Tetapi ketika kita membuka mulut berdoa, dia masih mau mendengarkan. Inilah luar biasanya Bapa di sorga. Dan kadang-kadang hati kita pun susah. Kata-kata kita juga salah dalam berdoa. Bahkan kita tidak tahu kita mau doa apa. Kita hanya mengulangi doa kemarin-kemarin lagi. Ini sama seperti sebuah pengulangan yang rutin dan sebetulnya tidak begitu banyak maknanya. Karena sudah semacam mekanisme. Demikian kita berdoa. Tetapi Bapa di surga tetap mendengarkan. Bahkan ketika kita sedang kesal, bingung, marah, menyimpan kekecewaan, bahkan kekecewaan kepada Tuhan. Apakah Tuhan lalu tidak mau lagi mendengarkan doa kita? Sama sekali tidak. Tuhan tetap menyendengkan, memberikan telinganya mendengarkan doa-doa kita. Apapun kondisi, apapun sikap hati, apapun respons kita kepada dia. Ada seorang anak Tuhan, seorang nabi Tuhan yang bernama Yunus. Dia bukanlah seorang yang taat. Dia adalah orang yang tidak taat, seorang nabi yang tidak taat. Tuhan menyuruh dia ke timur, ke arah Niniwe, dia berlari ke Tarsus. Dia tidak setuju dengan Tuhan, dia tidak mau diperintahkan untuk memberitakan berita pengampunan kepada orang Niniwe. Tuhan tahu Yunus marah, Yunus tidak mau bicara, tidak mau jujur, tetapi Tuhan tahu. Karena Tuhan mengenal anak-anaknya, seperti Bapak mengenal anak-anaknya. Maka ketika akhir cerita dari kisah Yunus ini, ketika Yunus tidur, Tuhan tumbuhkan pohon. Dan Yunus sangat senang sekali ketika pohon itu bertumbuh dengan cepat, besar, dan rindang, melindungi Yunus dari segala panas teriknya, panas matahari. Tuhan tahu kebutuhannya. Dan Yunus sangat senang. Dia tidak menjadi senang karena Tuhan menjelaskan mengenai kenapa saya utus kamu ke Niniwe. Tidak, Tuhan hanya tumbuhkan pohon. Betapa luar biasanya Tuhan sebagai Bapak tahu bagaimana berkomunikasi dengan anaknya yang sedang membangkang dan lari daripada dia dan sedang kecewa kepada Tuhan. Keesokan harinya, pohon itu mati. Dan Yunus menjadi marah. Kenapa pohon itu mati? Di situ Tuhan menjelaskan dengan lemah lembut. Bicara, Tuhan tahu apa yang Yunus perlukan. Tuhan berkata, Yunus, kamu sayang pohon itu. Padahal pohon itu tidak pernah kamu tanam, tidak pernah kamu siram, dia tumbuh begitu saja. Kamu menikmati rindangnya. Ketika dia mati, kamu marah. Sekarang bisakah kamu mengerti bahwa aku sangat sayang orang-orang Niniwe seperti aku sayang bangsa Israel. Aku sayang orang Niniwe karena mereka adalah ciptaanku. Dan mereka tidak tahu membedakan benar dan salah. Bisakah Yunus engkau mengerti hatiku yang sayang kepada orang Niniwe sebagai ciptaanku, seperti aku sayang kepada orang Israel, umat kesayangan pilihanku. Tuhan tahu Yunus perlu dua hal. Dia perlu istirahat dan Tuhan berikan dia istirahat. Tuhan berikan pohon yang rindang sehingga dia bisa tertidur dengan nyenyak dan dipulihkan secara fisik, secara mental juga. Dan Yunus juga perlu penjelasan. Tapi penjelasan Tuhan datang dengan cara yang istimewa. Betapa indahnya ketika Bapa di sorga, seperti ditunjuk kita sudah lihat dalam kisah Yunus ini, sungguh mengerti apa yang anak-anaknya perlukan. Padahal kata-kata Yunus adalah, Tuhan, cabutlah nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tuhan tidak mendengarkan kata-kata itu, karena bukan itu yang Yunus maksudkan. Itu hanyalah ungkapan kekesalannya. Coba kalau Tuhan sungguh-sungguh memegang kata-kata Yunus, mungkin Tuhan sudah mencabut nyawa Yunus. Tapi tidak. Tuhan melihat kedalaman isi hatinya. Dia kecewa, dia kesal, dia lelah. Dia merasa Tuhan tidak adil. Dan dia merasa Niniwe layak dibinasakan dan tidak layak diampuni. Apakah lalu Tuhan mendengar kata-kata Yunus secara harafiah, lalu Tuhan tersinggung dan akhirnya mematikan Yunus? Kan tidak. Tuhan tidak berkata, kamu tidak tahu terima kasih, sudah saya panggil dan saya pakai kamu sebagai nabiku, malah kamu membangkang, mempermalukan namaku, dan sekarang kamu minta mati, oke, saya akan bikin kamu mati. Sama sekali tidak demikian. Tuhan memberikan telinga, Tuhan mendengarkan isi hati Yunus, Tuhan melihat apa di balik kata-kata Yunus yang penuh dengan keputusasaan itu. Apa Yunus perlukan? Yunus perlu pengertian. Yunus perlu tahu bahwa Tuhan sayang Israel, Tuhan sayang dia, dan Tuhan juga sayang Niniwe. Kalau kita memberikan telinga kita, misalnya sebagai orang tua, mendengarkan isi hati anak, meskipun kata-kata anak mungkin terdengar kasar dan kurang ajar kepada orang tua, mari kita belajar dari Bapa di sorga, supaya kita jangan terjebak dengan kata-kata dan dengan ketersinggungan kepada kata-kata yang salah yang anak ucapkan. Tetapi coba mendengarkan apa di balik kata-kata itu. Apa ungkapan kedalaman hatinya? Apa kebutuhannya? Apa kondisi perasaan hati anak-anak kita? Apakah kesedihan, kekecewaan, keluh kesah, dan sebagainya? Bahkan ini pun kita bisa aplikasikan kepada pasangan kita. Di balik kata-kata yang mungkin kedengaran kasar, sebelum cepat-cepat kita menjadi marah, membalas, coba kita bertanya, apa yang menjadi seruannya di dalam hati yang sebenarnya? Lepas dari kata-kata yang kurang pas yang diucapkannya. Betapa berbahagianya kita sebagai anak-anak Tuhan, betapa diberkatinya kita, karena kita punya Bapa di sorga yang rela memberikan telinganya, sekalipun dia sudah tahu segala sesuatu yang sudah terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi. Tuhan tidak pernah bosan mendengarkan doa, bahkan keluh kesah kita. Biarlah ini boleh sungguh menjadi model, menjadi inspirasi, menjadi kekuatan dan dorongan untuk kita tidak lelah-lelahnya menjadi orang tua yang mendengarkan keluh kesah anak kita. Menjadi suami dan istri yang mendengarkan keluh kesah pasangannya. Menjadi teman yang juga memberikan telinga untuk mendengarkan keluh kesah dari sahabat kita. Menjadi saudara seiman yang rela memberikan telinga dan waktu kita untuk mendengarkan keluh kesah beban dari saudara-saudara kita. Karena itulah apa artinya mengamalkan kasih persaudaraan. Menjadi seperti Bapa di sorga, yang semakin lama kita semakin disempurnakan dalam kasih, dalam pelayanan, dan di dalam kemurahan hati kita kepada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Biarlah kita boleh sungguh menyalurkan berkat kasih Bapa di sorga itu kepada orang-orang di sekitar kita, sama seperti Bapa sayang kepada kita dan sangat mengerti kita dan mau mendengarkan kita. Demikian juga kita rela memberikan telinga kita untuk mendengarkan keluh kesah orang di sekitar kita, termasuk anak-anak kita.
0: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Grow in Love, bagian pertama dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Untuk menutup pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Pendeta Wilson Suwanto. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan memandu langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap menjalankan kehendak-Mu di dalam segala hal. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Grow in Love, bagian pertama dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional. Ini akan langsung bersama Pro 1 Jakarta ya. Tetap bersama kami tentunya pendengar di Pro 1 RRI Bandung.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Prosatu hari. Hari Minggu kemarin main kesini ya.
1: Hari Minggu kan, main kesini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Setala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa.
1: Makanya
0: mas Dwi gini ya kan.
1: Makanya bapak ibu yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah
1: lagi.
0: Dan diasuh.
1: Betul, asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan, gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an. Empat perjalanan penuh karya. Dan betul, kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener.
1: Juga
0: dan mas, menemukan suara-suara baru.
1: Suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Mantap
1: kan.
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi tak kan aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Oke. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini?
0: Bukan
1: ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, Iru. Tuh kan, Iru melupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
2: Datanglah.
1: Tuh kan malah lupa Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun Relay-nya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng ini. Wah.

0: kamera.
1: Kameranya mana?
2: Ini.
3: Mereka bisa ngeliat di mana tuh?
1: RRI Net.
2: RRI Net.
1: Nolak banget dari tadi kita.
4: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
2: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
4: Pastinya begitu.
2: Udah Mas, udah enggak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu
4: ada
2: yang
4: siapa
2: kece
4: aja?
2: Dan keren.
4: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
2: Kece dan keren.
4: Kece. Iya iya iya, ruang kece.
2: Irma Jun.
4: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic? Mic.
5: Sudah.
4: Oh, sudah. Suara emang suaranya lembut ya.
2: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
4: ada Sawarna dari Warna.
0: Dari Sulawesi
4: kemana?
0: Dia kan dari Molukas.
5: Gua dari Sawarna dari Sarwa.
2: Selamat datang di ruang rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, seneng banget ya Mas, kita bisa ketemu
4: bener,
2: lagi.
4: Benar.
2: Kesibukan kalian sekarang apa?
4: Apa ya, nih?
2: Berempat ini.
4: Kenapa berempat ini?
5: Masing-masing
4: ya.
5: Masing-masing.
4: Ya, ya.
2: Boleh
5: yang
2: dong.
5: Paling tua dan paling
0: tua. Paling positif.
2: Boleh. Silakan silakan di rumah. Ayo yo.
5: Aku.
2: Irma yang paling senior.
5: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
2: ini ya.
5: Terus ngajar juga.
2: Wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
4: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven
6: iya. Kalau aku
2: iya. Lah. Ayo Steven. Ini orang Surabaya loh ya.
6: Selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
2: Irma dan Steven ya.
4: Betul.
6: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
2: Vocal Legacy.
4: Oh.
2: Mantap sih Mas.
4: Apa?
2: Mantap bikin Mas.
4: Oh, mantap bikin.
2: Enggak denger ta.
5: Denger pakai ini loh.
4: Denger kan roaming loh maksudnya.
2: Kayakmu Mas. Padha Surabaya.
4: Loh iyalah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
2: Iya, roaming nanti.
4: Kalau Kak Audrey gimana?
7: Kalau aku nyanyi masih ngajar iya.
4: Oke. Okay.
7: Vokal direct juga.
2: Ini pernah ya. Aku
4: di direct.
2: Iya, di vokal sama
4: di direct apa di direct?
2: sama Rumpis ya.
7: Iya, sama Rumpis.
4: Oh, oke. Okay.
7: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
2: Ternyata keren loh Audrey.
7: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
2: Ayo. Iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
4: Gitu ya.
2: Iya, lagu sinaran ya Audrey.
7: Iya
2: sinaran.
4: Oke.
7: Iya itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
4: Film apa?
7: Yang terakhir War Cop Reborn 3.
4: Oh.
2: Tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
4: itu,
2: lah pokoknya.
4: Itu ya.
7: Itu lagi jawabannya. Ah, itu. Itu aja gitu.
2: Siap, siap.
4: Kalau yang ini Stam main film juga.
2: Gimana, Sar?
0: Aku sibuk apa ya?
2: Menghadiri ulang tahun.
0: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ida.
2: Salah satunya menghadiri
0: ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
4: Di Slow juga. Ya, pesta ya kan.
0: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
2: Oh iya, itu Vocal Legacy ya. Okay.
7: Ya Vocal Legacy.
2: Amin.
7: Lupa ntar Godihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
4: Tapi gimana ceritanya sih
2: ya,
4: bisa
2: berempat akhirnya
4: bikin
2: project The Vocal Legacy
4: ini gimana ceritanya?
2: Awalnya bagaimana?
6: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
2: Monggo, Irma.
7: Terus dengan ide-ide mendadak itu.
5: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. So, Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
8: Koko Stephen.
5: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
2: Duonya bubar.
0: Jadi ada ancaman.
5: Ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka, ya,
2: ke Audrey sama Sarwana.
5: Sarwana, ya. Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja, saat ketemuan yuk gitu.
2: Waduh, seru
5: dong. Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah,
2: ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
5: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
2: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
5: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
2: Di hari yang sama,
4: hari yang sama ini.
2: Ya.
4: Oh, okay.
5: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
4: Iya. Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
5: Bisa.
2: Gitu ya. Gak kebayang soalnya.
4: Oke.
5: Okay. Bisa.
2: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
4: Kenapa?
2: Optimis.
4: Mereka masih. Acaranya itu dari subuh.
7: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu mulainya.
4: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
7: Iya.
2: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
5: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
4: Okay.
5: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada. Yang daftar barcode-nya semua udah ada di situ.
4: Okay.
5: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
4: Oh, 4 kota.
2: Boleh disebutin Irma apa aja?
5: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
2: Kenapa nggak lewat Surabaya?
5: Next, Mbak.
2: Waduh.
4: Makanya Madiun ya kan? Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
2: Toli
4: dan Mandar, sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
2: Bang Kendi, selamat malam.
4: Bang Kendi.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
9: Makasih Yudi Ismail.
4: Siap.
9: Nama Kari.
2: Siap.
9: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya. Wah, malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
4: Oke, okay, Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
9: Bang Sarwana agak kareba dan.
0: Oh, baji-baji, madece.
2: Pasti loh.
4: Ya, Bang
2: Sarwana.
9: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu. Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan Sarwana ini.
4: Oke, ditunggu ya.
9: Terima kasih,
4: Pak.
2: Siap-siap,
4: Pak Kendi.
2: Disiakan.
0: Dijawab langsung ya,
4: nanti. Sabar.
9: Bang Benjo di Manado dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se-Indonesia.
4: Siap.
9: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andik Nur Samsu.
2: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Toli-Toli kita
2: ke
4: mana tuh?
2: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
10: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
4: Siap.
10: Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
4: Baik,
2: Bang. Ayo silakan Bang Beni dengan 4 bintang tamu malam ini.
10: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Deden, terus ada Audrey ya.
4: Betul. Ih. Keren loh.
10: Kita langsung ke empat personil ini
2: pertanyaan
10: jawab ya.
2: Iya.
10: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Oke, siap. Benny.
10: Oke, kita menyapa yang lagi tugas ya, di Pro 1 Manado. Ada silakan, Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Tolitoli, Abkel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
4: Siap.
10: Ada Ayu di Maluku Tengah.
4: Oke.
10: Ada Ibu Farida di Makassar.
4: Siap.
10: Itu aja, makasih, selamat malam.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
2: Wah, ada Bidan Louis.
7: Wah, itu sudah.
2: Selamat malam.
4: Selamat malam Bidan Louis.
2: Bidan Louis, selamat malam.
4: Belum, jam 10.
8: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
4: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
8: Soalnya aku udah Ibu Bidan sudah 3 minggu gak masuk-masuk.
4: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
8: Benjamin, pencet yang tengah, gue gak boleh lepas-lepas.
2: Iya.
4: Wah. Silakan.
2: Ya, silakan.
8: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
2: Iya, silakan.
4: Iya, silakan Bidan Louis.
8: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
4: Oke.
8: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
4: Teknik sekali pertanyaannya.
8: Terus album yang keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
4: Satu album.
7: Mama, itu sudah.
4: Oke, itu sudah.
8: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
4: Oke.
8: Karena ini libur.
4: Iya, iya, iya.
8: Terus kemudian Perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
4: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
2: Makasih Bidan Louis.
4: Bidan Louis.
8: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
4: Oh, baik.
8: Dan Mbak Adi Sira.
4: Terima kasih.
2: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Louis.
8: Suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
4: Iya, okay. Iya. Terima kasih.
2: Siap.
4: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
11: Pasti orang Hasan.
12: Selamat malam, Bang Yudi. Baiklah.
2: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
12: Apa kabar, Masya
2: Allah. Alhamdulillah.
12: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
4: Betul, silakan langsung.
2: Langsung dengan bintang tamu ya, Bang.
12: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
2: Masya Allah, keren-keren.
4: Iya.
12: Sarwana, woi.
4: Woi. Sarwana yang paling hits kayaknya.
11: Bang Hasanuddin ini orang Makassar kan ya?
2: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
12: Ini saya paling dekat ini, Bang.
4: Ya.
12: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
2: Iya.
12: Silah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
2: Iya, boleh.
4: Oke.
12: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
2: Wih, mantap Bang Hasanuddin loh.
4: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
12: Irma Jun ini luar biasa.
2: Betul, Bang.
12: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
4: Oke. Okay.
12: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses ya.
4: Siap.
12: Buat tamu semuanya.
2: Ya.
12: Buat ini Irma Jun.
2: Mantap.
12: Berkarya terus. Exister berarti kamu.
2: Siap.
12: Oke, pertanyaan itu aja masih kangen.
2: Oke, Bang Hasan.
12: Berikutnya.
4: Oke.
12: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
2: Ada Maluku Tengah.
4: Ayu.
2: Halo Ayu.
13: Halo,
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya.
4: Siap, silakan Ayu.
2: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
13: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
2: Iya, betul.
13: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
2: Oke.
13: Kita deh lebih ke Sarwana.
4: Ih, Sarwana mulu. udah selesai. Sarwana mulu fansnya banyak tampaknya ya nggak sih. Silakan
11: orang Makassar tuh di mana mana soalnya.
13: Ada dari Maluku juga kayaknya.
2: Iya ada Nona. Ya?
13: Yang main-main di Maluku kan, atau di Pulau Seram?
2: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung petua di YP ya.
13: Masohi,
2: Kota Masohi Maluku. Masohi. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
13: Pantai
2: Kuakua. Kuakua iyo isu lama dari sana.
13: Iya, sedang kita mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
4: Oke.
13: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sampai di Indonesia malu kutengar.
2: Iya. Siap. Iya Nona, Oplira Nortarita.
4: Woi. Apa jawabnya? Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
2: Oplira Nortarita. Nortarita maksudnya.
4: Oh, Nortarita, iya tahu.
13: Salam ya buat Tommy Nicho, terima kasih.
2: Oh, iya, terima kasih kembali ya. Iya.
4: Siap, terima kasih.
2: Lembut banget suaranya.
4: Iya.
2: Lembut banget suaranya.
4: Ini Jawa apa Maluku ini?
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
2: Cucok ya.
4: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
11: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
4: Dari kecil ya.
11: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
2: Bisa gitu.
11: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
4: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
11: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
2: Teknologi sekarang kan canggih.
11: Jadi. Alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
4: Oh, baik. Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
2: yang sudah dihasilkan mulai dari
4: Irma Jun?
2: Saking banyaknya ya.
4: Iya, aku nggak apa, ya around 10 lebih kayaknya ya.
2: Oh ya, ada lah pasti. Terus kan ada single single juga.
13: Single lebih banyak sih sebenarnya.
11: Hitsnya aja, Irma, hitsnya aja.
2: Kristal,
14: teruskan cinta, datanglah, pasir putih.
13: Akan berubah.
2: My God, banyak ya.
14: Lo harus konser tunggal.
4: Datanglah.
11: Datanglah.
4: Oh, datanglah udah ya. Udah. Oke.
2: Heeh.
4: Cinta.
11: Stephen Junnya juga dong.
13: Oh iya, kalau Stephen
11: Junnya
13: kita baru
2: yang duo ya itu.
13: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
2: Ya pastinya lebih dari 10.
11: Lebih udah banyak. Dari
2: 10.
4: Iya.
13: Single lebih banyak.
2: Oke. Stephen?
15: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
2: 5 album ya Stephen ya.
15: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, terus Waktu Kan Menjawab. Apa lagi?
2: Rindu ini. 50 tahun ini, ya.
15: Terus Sinaran.
2: Oh, Sinaran benar-benar. Ah, itu ya. Oh, banyak juga.
4: Haruskah enggak juga sih?
11: Iya, harus.
4: Haruskah ya kan? Haruskah. Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
2: Wow.
4: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
2: Iya, masih ada.
11: Sinaran juga loh.
2: Sinaran enggak kok sama Rumpi.
4: Di dunia bukan harus kalau.
2: Iya.
4: Masih ada. Oke, Kak Audrey.
7: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno. Di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Abunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani, terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
4: Ada
7: Enggolari.
2: Enggolari
7: ya. Ya itu sih ya. Gak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga.
2: Iya banyak
7: juga. Bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
4: Betul.
2: Ya, kompilasi juga.
4: Kalau abang sarannya, satu ini ya, yang banyak
11: lebih,
4: fansnya
11: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
4: Ya. Tapi punya solo album kan. Ya, saat kau.
11: Ya.
2: Woi, masih di tahap lo.
4: Iya dong.
11: Terus Amarani juga ada.
4: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
11: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
4: Iya. Benar.
11: Ada
4: solo sempat. Iya.
2: Sama Julius
11: Julia.
4: Julia. Oh iya. Kan? Ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya?
11: Bambi beda lagi pokoknya. Barita Dina Kandi. Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dina Kandi. Ada sendiri juga.
4: Oh iya. Ustadz sih ya.
11: Produktif kali.
4: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
2: Rahasia dari mana dia tuh?
4: Dari balik,
2: sekarang ya. Bangsar dulu.
11: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
4: Kebanyakan diasuh ya.
11: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
2: Kena
11: GERD. Jadi itu satu terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
4: Oke.
2: Karena di samping aku.
11: Iya, karena di samping. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
4: Wah. Wow.
2: Kita ABG.
7: Kalau tadi pertanyaannya gimana?
4: Cara
2: menjaga.
7: Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
2: Kan,
7: jadi
2: mau ya.
7: Every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
2: Setuju
7: kalau itu
4: kata gitu. Ya.
2: Setuju.
7: Ya itu aja.
2: Siap.
4: Oke.
2: Okay. Koko Steven.
6: Ya, sama sih latihannya.
7: Idem ya.
6: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
7: Iya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya. Nah, kan kita mencontohkan ke murid ya.
2: Makanya
7: iya.
2: Sama kayak vokal Coach Divan Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
4: Iya. Di mana?
2: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
7: Farabi yang aku mau masukkan ya.
4: Kak Irma.
16: Ya, musiknya sama aja ya karena aku juga ngajar kan.
2: Iya.
16: Gitu. Jadi memang harus latihan terus juga.
2: Betul.
16: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
6: ikutin juga.
16: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
2: Harus ikutin tren apa sekarang?
7: Iya benar.
16: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
4: Betul.
2: Iya.
16: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh, kirim-kiriman.
2: Ini bagus nih ya.
16: Kita juga latihan
11: kesini. Itu video.
7: Tapi teknik baru. Tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
2: Zaman dulu nggak ada.
16: Punya ininya, bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
7: Iya benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
11: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
7: Gak heran. Gigo sampai bobo.
4: Oke.
11: Gak salah suaranya bagus kan?
4: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
7: Oh, oke.
4: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu. Pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cok ngono masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: Pare-Pare. Pare-Pare ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya.
1: Kaimana.
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: gembira dia.
0: Wih, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya
3: nggak sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati.
4: Selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Kira ada kalian empat orang berempat. Bintang tamu,
0: bintang
1: ini,
0: tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, ya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Iya.
1: Siapa?
4: Iya, suka duka. Aja ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Irma Jun. Tadi disebut yang disebutin Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Orangan karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: jalan-jalannya boleh ya
1: Pak. Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak. Semuanya. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga. Pak
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh
1: Dinda. Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail, Mbak
0: Siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha, ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya, betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya, Teteh.
6: Ingin, terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh, Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek, Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
7: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
1: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Ya. Oh, kok Steve yang bonek justru. Ya,
1: iya,
6: ya,
1: Audrey ya. Sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
7: Kembangan.
1: Bukan iya, di Kembangan iya. Loh, aduh.
6: Alirasa, betarasa semua.
7: Oh, okay. Gue bisa bahasa Ambon.
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
8: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul, betul.
6: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini, pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku, pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: itu dari ya, keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke.
1: Okay.
6: Oke. Okay. Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teh.
1: Nanti dijawab ya, Teh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salamnya?
1: Silakan
6: Pak.
1: Sayang.
0: Silakan, Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Terus?
6: Terus ada kakak Manu di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu, Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda, terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Wow. Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
7: Oh, ya, kok tahu kok iya lagi.
5: Di Tanah Abang Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
8: Mbak Ita penyanyi.
1: Yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun, Stephen,
0: ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah, itu.
5: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tidung.
1: Siap. Nah, siap, Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke.
5: Tenar di utara gitu.
0: Siap. Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja. Wow.
1: Tuh kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang.
1: Bang Leman, selamat malam.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
9: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas yang baju putih, baju hitam yang cowoknya ini.
0: Abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
1: Baju putih, baju hitam.
9: Ceweknya juga baju hitam juga. Jadi
1: yang
0: di tengah. Siap,
1: bisa kelihatan ya.
0: Kan ada TV-nya.
9: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, oh, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
9: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
9: Jadi Mas Yudi,
0: ya.
9: Untuk keempatnya ini. Apa pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
9: Siapa yang? Kalau boleh diulang,
1: Bang Leman.
9: Kaki halo juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
9: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke, ditungguin
1: nanti,
0: ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
9: Salam balik. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
9: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
9: Okay. Siap. Ketua.
0: Siap.
1: Ya,
9: makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Wow, Ciledug.
0: Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam
7: Bu Merpati.
0: Halo.
10: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
10: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Silakan Ibu.
10: Ibu kita iya.
0: Lama banget enggak gabung, Bu.
7: Iya, boleh.
0: Iya.
1: Monggo Ibu.
10: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
10: Selamat malam buat semua yang cantik.
0: Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
10: Belum. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku, Bu.
10: Yang ganteng gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
10: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai.
10: Gembira.
1: Betul.
10: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya.
10: Keren.
0: Bukan begitu.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
10: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma
1: ketawa.
10: Mbak Irma itu aku yang udah ngerti dari zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio, iya
0: sama Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus Bu Merpati. Hedi Yunus
0: bukannya Nang Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
10: Sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
10: Aku lagi ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
11: Mas Steven.
10: Mas Yudi.
1: Yudi.
10: Koko. No. Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
0: Tolong
10: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Bersama. Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Siap.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Yo, mantap ini.
10: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya, iya, iya.
10: Pengucapan syukur kepada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
10: Siap. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap,
10: dan itu aja.
0: Merpati.
10: Salam sukses semua.
0: Okay.
1: Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya, ya, ya, ya, ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
11: Wow. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
11: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya.
11: Juga bintang tamunya.
0: Aha.
11: Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih.
11: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: Oh, September.
11: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, ya, siap.
11: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
11: Di mana saja berada.
1: Amin.
11: Juga bersamaan hari hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Maulid, ya, betul.
0: Siap.
11: Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada okay, lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
11: Ya, yang itu saja yang
0: okay,
11: saya
0: siap.
11: Cuma ya sampaikan. Hmm. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
11: Barusan siapa ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
11: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke. Okay.
11: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
0: Hmm.
1: Bang Leman. Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
11: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Dan
11: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
11: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
11: Okay.
0: Ya. Terima kasih ya.
11: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
11: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
1: Berempat
0: dianalisis
1: ini.
0: Berempat ini.
12: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya, karena kita di sini punya satu misi, satu.
0: Oke. Okay.
12: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Satu-satu suaranya kalau Irma Jen.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
13: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran. Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
13: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
13: Iya,
1: mezzo sopran. Jadi masih tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
14: Aku apa ya kok
13: tenor? Tenor.
14: Tenor.
1: Aku tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
15: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau kok enggak salah 90 ke 91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
15: Itu bareng sama grup Catwalk. Dulu.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
14: Aku ada loh di situ.
1: Seru banget bisa gitu loh, bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa
0: iya,
1: maksudnya?
0: Kalau pengen kolaborasi.
13: Oh
0: iya,
13: kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
13: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
1: Siapa aja.
14: Bermimpi lu setinggi-tinggi.
1: Iya, enggak apa-apa.
13: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung
13: kalau apa? Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow,
13: dingin banget. Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, Beneran ya? Bener ya?
7: Bener, iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap. Asik. Oke.
7: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
15: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada, di Houston.
12: Cita-cita dari
15: dulu, itu cita-cita aku dari SMP.
0: Okay.
15: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Waduh. Wih.
7: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu lo.
15: Kalau untuk di Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau koko aja.
1: Jadi dimusuhin. Koko kan baik. Kan udah dua duetnya lo, udah.
7: Ya, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko
12: Steven. Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster benar. David Foster ya. Cuma, keren banget itu.
12: Ya, kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
7: Takut juga.
1: Takut dimusuhin.
7: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
2: Ini. Oh, kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya dong.
0: Bikin lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan
1: siap.
0: Februari. Yeah.
1: Februari. Siap.
2: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Maher Zain tuh.
1: Maher Zain.
0: Kok, aduh, bukan Zem.
2: Zem. Maher Zain ya.
1: Maher Zain kok Zem. Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zain.
2: Iya.
1: Iya. Maher Zain ngomongnya Zem.
0: Zem.
7: Akrab ya, akrab.

0: sepanjang berkarir.
1: Ya, dalam berkarir.
2: Ya.
1: Suka duka nyanyi apa karena kita
0: dalam berkarir.
1: Berkarir. Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua? Sekali-sekali
3: suka duka ya, suka duka.
1: Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba
4: ini dukanya dulu apa?
1: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
3: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
1: Iya. Wah, nah, itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
3: Terus gimana, iya, Audrey?
1: Istirahat sempat istirahat terus minum obat disuntik tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
3: Itu paling enggak enak ya.
1: Aduh, memang
3: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
1: Iya,
3: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
0: Iya, iya, iya.
4: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
3: Kepenon apa?
1: Ini kalau itu kalau kayak gitu kalau saya lagi lupa lirik.
4: Ini dari awal sampai akhir.
1: Kayak penonton itu.
3: Iya juga ya.
4: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
1: Waktu sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Itu podcast ya dulu ya.
0: Iya iya iya. Java still jazz. Friend of mine
1: Java ya. Jazz, ya. Java Jazz ya.
3: Keren, Java keren,
1: jazz.
3: Keren.
1: Ya. Java ya, ya, Jazz ya. Ya,
3: banyak, banyak sih.
0: Sukanya banyak ya.
4: Aku?
0: Iya dong.
4: Sukanya. Sukanya terima duitnya.
3: Cuma jangan ngomong, Sar. Semua orang juga suka.
4: sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Pasti. Okay.
4: Terus. Dikenal orang.
0: Iya ya.
3: Orang baru.
4: Lagi ya.
3: Tuh.
4: Dukanya, kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu. Kalau nggak ada kerjaan.
3: Kalau nggak ada kerjaan itu berduka, bener mas.
1: Aduh, nggak bisa okay,
0: okay, okay.
4: Ya. Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa behave.
3: Bener banget.
1: Aduh, nggak bisa behave saya.
0: Ya.
3: Oke, Koko.
0: Koko.
1: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
3: Koko ini paling rapi loh, bener.
5: Sebagai grup ya, warna rasa yang dirasain sama Audrey.
0: Iya, iya, iya.
5: Itu kita
3: suara ilang
5: lagi mau kompetisi.
0: Oke.
5: Filipina.
0: Betul.
5: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
3: suaranya hilang.
1: Oh my god.
3: Kena radang tenggorokan ya, itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
3: Oh my god. Saling menular.
1: Sekompak itu ya.
3: Iya.
1: Eh tapi memang biasa kayak gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Benar. Kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya.
3: Nah, ya.
1: Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
3: setuju banget.
1: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
3: Iya,
5: benar.
1: Tapi itu memang
3: terus gimana?
5: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan
3: kayaknya. Iya kan benar. Padahal tiga cewek. Tiga cewek enggak ada suara.
5: Iya.
3: Akhirnya
5: dibuat suara. Baru boleh di hari H.
1: Oh my god.
5: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
3: pasti stres
1: dong. Waduh,
3: ya.
1: Stres banget.
4: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan. Terus dikasih waktu jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
5: pemanasan
3: ya kan dari hari-hari nggak
5: tetap terus dilepas jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata pesertanya pada melihat
4: pada keder gitu
3: akhirnya hasilnya.
1: Wow, keren. Ya benar itu nervous. Pikiran kan bisa
3: pikiran
1: sama
3: langsung
1: kita
3: ikut ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
6: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
1: Dengan yang mendadak itu.
3: Oh.
1: Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada kayak
3: gitu. Termasuk the vocal legacy ini. Ada.
5: Itu dukanya kita.
1: Iya.
3: pas banget ya.
6: Suka ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
3: langsung dituangkan gitu ya.

0: suka suka agak nggak bisa kerem gitu intinya gitu
1: loh. Oh, oke. Okay.
0: Makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
2: suka di belakang layar.
0: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
3: Loh, masa gitu?
0: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
3: Ya dong.
0: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
1: Siap kalau begitu.
4: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
3: Iya, the vocal legacy.
0: Kamu nanya ini kan kita.
4: Iya, aku tanya.
3: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
5: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
3: Kalau aku sih yes.
4: Tanya itu Mas Anang.
3: Kalau aku sih yes.
0: Lo kata-kata kita, aku sih yes.
4: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
1: Oh gitu.
0: Mas Anang sama kamu.
4: Ada ceritanya.
3: Apa?
1: Ya udah.
4: Jawab dulu itu.
3: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
0: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
3: Betul.
0: Ya? Nah, kita ini kan
3: Para penyanyi
0: yang bisa dibilang orang
4: yang
0: senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
3: 80-an. Aku masih muda, Gak mau terima.
0: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
3: mewariskan.
0: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita. Dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua. Dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Yes.
1: Gitu. Siap kalau begitu.
3: Jadi nanti kalau ditanya
1: gitu, Sar, gitu katanya.
0: Masih ingat enggak?
4: Masih lupa.
1: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: kita
1: dalam hati saja sekarang.
2: Dilarang berbicara ya.
1: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
2: musiknya
1: ini.
2: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Oke.
2: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
1: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
2: Kalau bisa jawab satu-satu akan mendapat hadiah donat.
1: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
3: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
1: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
2: Silakan dijawab.
1: Emang aja lupa.
2: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
1: Iya betul.
3: Nyanyiin aja kalau
1: lupa juga.
2: Mungkin Steven Sarwana.
1: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
3: Nyanyiin aja.
2: Aku belum lahir.
1: Lupa.
3: Nyanyiin aja.
2: Waduh ya, Mas.
1: Depannya I, lupa juga.
2: Bikanya siap-siap enggak jadi, dimakan Mas Yudi aja.
1: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
2: Iya kan?
1: Oke.
2: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
3: Oh iya, benar.
2: Apa nama label yang mendistribusikan?
3: Sony.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
3: Oh, Warner.
1: Nah, udah dua kali salah ya.
2: Masih salah. Bikambon enggak jadi.
1: Bikambon enggak jadi.
4: Universal.
1: Enggak.
3: Bukan.
2: Musika.
1: Enggak. Bukan. Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
2: Pro Sound.
3: Pro Sound sama Proton ya.
1: Iya, oke. Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
2: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
4: Ay, mampus gue lupa.
2: Ya Allah, oke.
4: Tunggu, apa ya?
2: Wes bener-bener ini dimensia.
1: Lupa ya?
2: Lupa.
1: Seriusan lupa?
3: Pegangan.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Oke.
2: Okay. Ayo, Audrey.
4: Lupa.
2: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
4: Mau lihat AI nggak?
1: Ya udah. Lupakan.
4: Lupakan. Lupakan. Iya. Lupakan ya kan? Ya lupakan.
1: Kurang. Ya udahlah ya.
4: Lupakan saja. Curang.
1: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
4: Iya lupakan saja kan? Iya benar.
3: Lupa.
1: Oke, Irma Jun lagi Marita.
2: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
3: Agus Andrianto. Oh, dia. Ya kalau itu pencipta lagu dia ini dia
1: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
2: Pede salah.
1: Iya, siapa?
2: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
1: Ya, penciptanya siapa?
2: Rusdi
1: Bahaluan.
2: Pemain bola itu, Mas.
1: Iya.
2: Rusdi.
1: Iya. Iya sih.
2: Rusdi. Wah, Bikang Bon enggak jadi, Mas.
1: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
2: Kenal
1: ya?
4: Cuma tahu doang.
1: Oke.
2: Oke, terakhir Mas Yudi.
1: Terakhir, pada album pertama Warna ada 2 lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
4: Kayak Upin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih?
3: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Tapi ingat,
3: Yudi dan kita tuh.
2: Kok Steven juga langsung
3: Mas Yudi yang ciptain ya? Mas Yudi,
1: bukan.
4: Mas Yudi dan Wawan.
2: Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
1: Ayo apa judulnya?
2: Judulnya
3: album pertama ya?
1: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
3: Dua lagu. Coba-coba ini apa nama syairnya di depan.
1: Iya, enggak bisa lah syairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
2: Iya sih.
1: Seriusan?
2: Lumayan populer loh.
1: Enggak populer sih, enggak.
2: Oh, enggak ya.
3: Coba, lagunya isi album pertama itu apa ya?
2: Kan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
1: Tapi nggak inget sama sekali ya.
2: Satu lagu aja nggak inget.
1: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
2: Oh.
1: Ingat.
2: Yang mana? Kayaknya hampa. Oh, hampa. Tertaknya.
1: Judulnya inget ya.
2: Coba nyanyi. Coba Gus Tifi nyanyi.
3: Warna Cinta.
1: Gitu. Ya ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
2: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
3: pertanyaannya. Itu kerjaan banget.
2: Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
1: Oke.
2: Okay. Aduh.
1: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
2: Oh, halo Ciguria.
1: Bukan, udah selesai. Kita kayak kita ke Tebet ada Ciguria, selamat malam.
0: Masih ada waktu ya?
1: Masih ada.
0: Masuk ke cantik, kita pernah masari.
2: Iya Ciguria.
0: Apa yang aku nyanyi? Selalu yang ku ingatkan, cintaku padamu.
2: Iya kakak sama loh, saya juga suka.
0: Semua nih narasumbernya.
2: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
1: Oh tahu aja.
0: Maju, siapa lagi nih?
2: Irma Jun, Stephen Warna.
0: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
2: Itu tante saya.
1: Oh, seriusan?
2: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
0: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
1: bukan mirip sama.
0: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
2: Nah, ya itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos ya.
2: Vokalisnya Maulukos, Ciguria.
0: Boleh. Jadi saya pernah suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
1: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
0: Juga ya, nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
1: Harus oh iya, rukun RT.
0: Nah, saya ingin pokoknya Audrey bisa kan dinyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
1: lagu terus, apa?
0: Ya lagu apa aja?
1: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap.
0: Pokoknya Audrey, pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
2: Stephen Warna,
1: Stephen
2: Warna sama Irma Jun.
0: Stephen. Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
1: Sekali-sekali siang.
0: Kasih pemasukan aja
2: masih. Acaranya malam Ciguria.
0: Memang sih malam.
1: Oke siap. Terima kasih Ciguria ya.
0: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
2: Oke, Ciguria.
0: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
2: Oke, silakan.
1: Siap.
0: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan semuanya ya.
1: Siap.
0: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
1: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
1: Waalaikumsalam. Ica, silakan, Ca.
2: Silakan langsung
1: dari. Mau sama siapa ini? Dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong. Oh.
1: silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem kan kacu?
1: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali sama kacu?
1: Berapa kali apa?
2: Ica suaranya nggak kedengeran.
1: Hilang Ica suaranya.
5: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
1: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya. Makanya ya,
7: nah, di sini kan gede kelihatannya.
2: Oke, oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal,
1: oh, Irma Jun.
2: Irma Jun.
6: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube vlog bilang, yang mana nih itu bilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
1: Semuanya suka.
6: Yunus ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: Terima kasih.
6: Baita juga, sukses juga Mas Yudi.
2: Terima kasih.
6: Terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
1: Selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
1: Enggak dong.
2: Sampai jam 10.
1: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
3: Udah
1: setengah 11
3: di sana.
1: Iya, setengah 11. Oke, Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
2: Bung Ari.
1: Selamat malam, Mas Ari.
8: Malam.
1: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
8: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda semuanya?
2: Tidak nunggu undangan.
7: Aku 4 bulan yang lalu
2: ke Samarinda ya. Oke, mantap. Oh ya, Mas Ari.
1: Itu aja. Oke, terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab. Oke, Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu?
7: Gak usah lama-lama kan, gak usah panjang-panjang kan.
1: Gak usah.
7: Ya gak usah juga giling.
2: Lagu apa ya? Enggak.
3: Lagu timur.
2: Ini aja deh. Apa ya?
7: Hey.
2: Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dengan
1: di luar ya. Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang apa, gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang-orang orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya?
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaannya orang Makassar sore kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomongin. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kayak tadi aja di mobil gini. Iya, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Terus malam dia nggak sih dia ngomong berdua.
3: Temen gue.
0: Oh merdeka. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana deh kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya. Semua ada di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Jadi
2: wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai 90-an. Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the underscore vocal underscore.
1: Ada di Instagram itu tadi Instagram. Oke.
2: Gitu. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes, jadi seru ini mas, bakar seru benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya, gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kitanya ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita? Maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat itu.
0: Oke.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian
0: cerita.
2: Ada
0: rangkaian ceritanya.
2: Spill sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa suruh terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita seperti apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: dan vokal legacy.
3: Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: 97,6 FM Pro, satu area di Bandung, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung malam ini. Dan sesaat lagi kita akan juga simak drama radio dengan judul Deja Vu. Tetap bersama kami di Pro 1, area di Bandung.
1: Bandung malam ini.

0: Udara di sini segar ya. Jarang-jarang loh kita bisa merasakan suasana seperti ini.
1: Yoi, bagai dapat lotre.
0: Hirupan udara segar yang seketika masuk ke tenggorokan hingga ke paru-paruku ini membawaku merasakan sesuatu yang seakan pernah terjadi. Dejavu?
1: Hey, lagi mikirin apa sih?
0: Ngagetin saja kamu.
1: Kok tiba-tiba merinding gini ya? Sudahlah.

0: Jalan kamu cepet juga ya.
1: Kita di sini punya tujuan penting.
0: Menikmati keindahan alam juga boleh kan?
2: Mei, awas! Mei, kamu gak apa-apa kan?
1: Gak apa-apa, hampir saja.
2: Syukurlah.

0: tidak turun. Tetapi mengapa petir saling menyambar seakan-akan?
1: Arya, kita harus segera pergi dari tempat ini. Ayo!
0: Kemarikan tanganmu, Mei. Jangan sampai kita terpisah di situasi genting seperti ini.
1: Iya. Aku sudah tidak kuat lagi, Arya. Aku sudah tidak kuat.
0: Jangan menyerah dulu. Kita harus segera pergi menjauh dari tempat ini, Mei.
1: Tapi saya sudah tidak kuat lagi, Arya. Nafasku sepertinya sudah akan habis.
0: Apapun kondisinya, kita tidak boleh menyerah, Mei. Kita harus tetap semangat dan optimis. Kamu pasti bisa, Mei.
1: Tenagaku berbeda dengan kamu, Arya.
0: Pria maupun wanita, semuanya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Ayo, Mei. Kamu pasti bisa, Mei. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, Mei. Angin kencang itu semakin dekat dengan kita. Ayo, ayo, Mei.
1: Sungguh, Arya. Saya nggak mampu lagi.

0: kepalaku. Sakit. Apakah itu tadi ketika kami berlari, kami akhirnya terperosok di sungai kecil ini. Saya dan Mei. Mei. Oh iya, di mana dia? Mei. Mei. Mei, di mana kamu, Mei? Mei. Mei. Di mana kamu, Mei? Betapa bodohnya. Mengapa tidak sekalian saja tanganku dan tangannya diikat dengan tali saja? Agar kami tidak sampai berpisah di tempat yang tidak kami kenal ini. Mei, di mana kamu, Mei? Di mana kamu, Mei? Apa yang harus kukatakan pada orang tuamu, Mei? Pada teman-teman kita, pada semuanya. Kamu di mana, Mei? Mei! Astagfirullah, Mei. Sini kamu rupanya, Mei. Syukurlah. Syukurlah kamu tidak apa-apa, Mei. Terima kasih, Allah.
1: Di mana kita?
0: Sepertinya saat berlari tadi, kita tidak sadar, Mei. Kita terperosok jatuh ke dalam sungai ini. Untunglah sungai ini kecil dan arusnya tidak deras, Mei.
1: Lantas, angin itu dan semua fenomena aneh yang kita temui.
0: Entahlah. Tetapi mungkin saja saat ini kita sudah aman.
1: Dari terjangan angin kencang yang begitu aneh, tetapi kita juga akan tidak aman jika sampai tersengat oleh sengatan lubah ini.
0: Haruskah kita berlari lagi?
1: Percuma saja, Arya. Mereka lebih cepat dari kita.
0: Lantas apa yang harus kita lakukan saat ini, Mei?
1: Kita ceburkan diri kita kembali ke dalam air.

0: Suara lebah itu tepatnya sudah tidak terdengar lagi. Apakah kita sudah aman, Mei?
1: Arya, lihat di sana.
2: Oh, angin kencang lagi.
1: Apa yang harus kita lakukan kali ini?
2: Tidak ada jalan lain. Kita harus kembali mengeluarkan kemampuan kita untuk berlari, Mei.
1: Arya, kecepatan lembah untuk memburu kita sudah tidak mungkin menjadi tandingan kita. Apalagi angin kencang ini.
2: Lantas menurut kamu, kita hanya harus berdiam diri saja? Setidaknya kan kita sudah berusaha, Mei. Hasil akhirnya tidak akan disesali, Mei.
1: Baiklah, hitungan ketiga, kita lari bersama. Satu, dua...
2: Kelamaan!
1: Bukankah tempat ini...
0: Tidak mungkin. Tempat apa ini?
1: Tempat ini adalah...
2: Kita seakan berada di sebuah negeri. Di atas awan.
1: Maksud kamu, Lolai di daerah Toraja?
2: Kamu ini apa-apaan sih, Mei? Di situasi genting saat ini, kamu masih bisa bercanda.
1: Yang bercanda siapa? Kamu sebut negeri di atas awan. Ya, seingatku, letaknya itu ya di Lolai, Toraja.
2: Sekarang, buka matamu lebar-lebar dan lihat sekelilingmu. Kita sedang berada di atas tebing dan dikelilingi oleh awan. Kita juga tidak tahu apakah ketika kita melompat, kita akan selamat. Dan jika kita
1: tetap di sini, kita juga tidak tahu apakah akan selamat dari terjangan angin kencang itu. Lalu apa yang harus kita lakukan?
2: Masih ingat perkataanku tadi?
1: Iya.
2: Setidaknya kita sudah berusaha. Hasil akhir ditentukan oleh sang pencipta. Genggaman tangan kita jangan sampai terlepas, Mei. Kita akan sama-sama lalui kejadian aneh ini.
1: Kamu siap?
2: Iya. Hitungan ketiga, kita lompat bersama ya. Satu, dua.
1: Kelamaan, kita lompat sekarang. Aduh, sakit. Rombongan sapi. Kok bisa?
2: Kamu?
1: Kamu? Sepertinya wajahmu familiar. Kita pernah ketemu di mana ya?

Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal

0: 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

106 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih Anda yang masih bersama kami juga di siapa saja malam hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi terbaiknya tentunya untuk Anda pendengar dimanapun berada. Ya, dan tentunya juga terima kasih juga untuk Anda yang mendownload aplikasi RRI Digital ya, dan Anda bisa mendownloadnya di Play Store maupun juga App Store agar Anda bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja dengan mudah. Dan tentunya juga pendengar, kalau kita melihat ya hari-hari ini gitu di beberapa kasus gitu ya, ada kebakaran gitu ya, terus juga ada bencana gitu. Di situasi kondisi seperti ini perlu ditingkatkan kewaspadaannya ya, termasuk juga mungkin Anda menjaga kesehatan. Nah, pendengar, bagi Anda yang mungkin selalu mencoba untuk membuat konsentrasi gitu ya di pagi hari dengan secangkir kopi, nah, ternyata ini juga bisa membantu meningkatkan kewaspadaan sekaligus berpotensi mendukung kesehatan otak dalam jangka panjang. Jadi ternyata pendengar, kandungan kafein dan polifenol dalam kopi itu disebut bisa membantu meningkatkan konsentrasi sekaligus dikaitkan juga dengan penurunan resiko penyakit neurodegeneratif ya, seperti Alzheimer atau Parkinson, atau bahasa kita mungkin adalah orang yang pikun gitu, kepikunan. Ini menurut ahli gizi Talia Velodar RDN LDN menjelaskan kafein itu bekerja dengan menghambat adenosin namanya, senyawa dalam otak yang mendorong rasa kantuk. Jadi satu cangkir kopi seduh itu berukuran sekitar 237 ml mengandung rata-rata 96 mg kafein. Dan juga penelitian itu menunjukkan konsumsi 1 hingga 2 cangkir kopi atau hingga sekitar 200 mg kafein itu bisa membantu meningkatkan waktu reaksi dan juga akurasi pada orang dewasa sehat. Namun konsumsi kafein dalam jumlah lebih tinggi itu tidak selalu memberikan manfaat tambahan. Dosis 300 mg atau lebih menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan dapat meningkatkan rasa gelisah atau tubuh jadi terasa gemetar. Gitu pun juga kata ahli gizi Kathleen Bailey MSRDN mengatakan kopi kaya akan antioksidan yang bisa membantu mengurangi stres oksidatif dan peredangan pada otak. Kopi juga bisa mendukung aliran darah ke otak. Nah, sebuah penelitian populasi besar yang menemukan bahwa peminum kopi harian itu punya resiko demensia terkait Alzheimer 34% lebih rendah dan resiko Parkinson 37% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak minum kopi. Namun manfaat tersebut terlihat pada konsumsi kopi berkafein tanpa tambahan gula. Nah, itu acuannya. Kalau tambah gula, yang bahaya adalah bukannya sehat malah diabetes gitu. Itu yang juga perlu digaris bawah ya. Jadi selamat bagi Anda yang setiap hari ngopi tapi kopinya enggak pakai tambahan yang lain ya. Pure gitu.

0: Aja nari to lele kaya cabe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai. Namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.
4: Bandung malam ini.

0: merdeka adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi, dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.
1: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Radio Peringat Nikah Masal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah masal ini. Kita sahabat terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Atauri ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
1: rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah masal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah masal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan, karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru. Dengan status menikah plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda mendengar masih bersama kami, dan tepat di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami hadirkan lagu-lagu menemani penemani tidur Anda di Pro 1 RRI Bandung.

0: Indonesia, terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi kesehatan, mulai dari nikotin maupun zat lainnya yang bisa menyebabkan kanker dan zat beracun bagi tubuh lainnya. Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, dan pneumonia. Sehat itu mahal. Berhenti merokok, pilihan yang sangat bijak.
1: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum. Mari kita baca, mari kita coba pahami. Mungkin banyak dari kita yang tidak tahu sebelumnya. Mengapa para alim ulama berwasiat agar supaya dikebumikan di tempat mereka menghembuskan nafas terakhir? Inilah jawabannya. Akhirnya kita bertemu perbedaan yang jelas antara orang yang berilmu dan yang jahil. Imam Ahmad An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, seorang lelaki kelahiran kota Madinah meninggal dunia di Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mensolatkan jenazahnya. Rasul kemudian bersabda, alangkah baiknya andai kata dia ini meninggal dunia bukan pada tempat kelahirannya. Mereka, para sahabat, bertanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Rasul menjawab, sungguh apabila seorang lelaki meninggal dunia bukan pada tempat kelahirannya, niscaya akan dihitungkan ganjaran pahala seluas jarak antara tempat kelahirannya hingga ke tempat di surga. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam Islam, di mana kita meninggal, maka disitulah pusara kita. Kita dilarang mengangkut mayat itu untuk dibawa ke tempat lain. Banyak di antara kita yang berbuat begini. Mayat diterbangkan beribu kilometer, dan sebelum diberangkatkan, mayat itu akan disemayamkan lama di rumah duka. Ini menyiksa mayat. Dan jika orang Batu Sangkar yang meninggal di Bandung, lalu kemudian diangkut untuk dikebumikan di kampung halamannya di Batu Sangkar, itu pun sudah tidak tertanggung siksa pada si mayat itu sendiri. Sebenarnya kalau kita kasih dan sayang padanya, adalah dengan mengkebumikannya dia di tempat dia meninggal dunia. Itulah bentuk kasih sayang yang sebenarnya. Mayat itu kalau kita berbicara, dia akan memberitahu ahli warisnya supaya jangan dibawa dia pulang, sebab Allah menyuruh dia dikuburkan di tempat dia meninggal. Pada saat kematian pun mayat itu disiksa, mayat itu dipaksa melanggar perintah Allah, menyegerakan pengkebumian atau pemakaman adalah perintah Allah, dan dikuburkan di tempat kematian juga adalah perintah Allah. Mengapakah mesti kita bawa dia, mayat itu pulang? Dia bukan milik kita. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenarnya. Maka semestinya lah kita yang hidup memahami dan kasihan padanya supaya jangan melanggar perintah Allah. Bila kita hendak membawa balik ke kampung, maka azab pada mayat itu yang belum dikebumikan akan semakin bertambah. Contoh, dasar kebijakan perintah Amerika Serikat adalah bila mayat hendak diterbangkan, peraturan penerbangan Amerika adalah sebelum mayat itu dibawa menaiki pesawat, maka segala cairan dalam tubuh mayat itu termasuk otaknya akan disedot supaya memastikan mayat itu betul-betul kering atau on medical ground. Selepas itu baru bisa dikeluarkan surat izin tanda bebas untuk naik pesawat. Tidakkah ini suatu penyiksaan pada mayat orang yang kita kasihi? Cairan dalam tubuhnya itu adalah sebagian dari anggotanya yang menangis-nangis mau dikebumikan bersama jasad. Tetapi telah disedot dan jasad pun dikimiakan. Alangkah malangnya. Ini semua karena gara-gara kehendak ahli waris yang mau mayat ini dibawa pulang. Kalau ini disebabkan oleh kita, maka kita akan ditanya nanti. Perkara ini perlu difahami dengan sungguh-sungguh. Kalau melanggar ketetapan Allah, maka beginilah jadinya.
dan akibatnya. Ada juga ahli waris yang berkata, kalau almarhum meninggal di Mekah, tidak mengapalah dia dimakamkan di Mekah, tetapi ini di Amerika. Kita harus paham, kemuliaan mayat atau dikubur itu tidak tergantung di mana dikubur itu terletak. Kemuliaan dan keselamatan mayat di alam kubur adalah bergantung kepada takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidup. Kubur di Mekah sekalipun kalau hidup menentang Allah, maka itu bukan bisa dijadikan pelindung. Kita harus ingat, walau mati di mana sekalipun, kubur yang akan menjadi salah satu dari taman surga atau salah satu dari lubang-lubang neraka adalah tergantung insya Allah kepada sejauh mana kita hidup mengikuti hukum-hukum dan perintahnya. Orang Islam yang faham, dia sanggup mati dan sanggup ditanamkan di mana saja, sebab bumi ini semuanya hak mutlak Allah Ta'ala, dan di mana saja dia bisa beristirahat setelah dia hidup sebagai seorang hamba yang saleh, soleha, yang bertakwa, insya Allah. Marilah kita sama-sama ambil ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026. Dan kami akan kembali menguji ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap Merdeka!

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-27 di bulan Agustus 2026. Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani, Randy Purnama hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini bersyukur sekali kita masih diberikan nikmat sehat pendengar dan pemirsa RRI Net dalam program Mutiara Pagi RRI Bandung. Mutiara Pagi RRI Bandung hadir setiap harinya ke ruang dengar Anda melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Juga Anda bisa saksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Dan kali ini Mutiara Pagi akan mengupas topik mengenai sikap yang benar kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG Emsos. Di sesi pertama seperti biasa pendengar dan pemirsa RRI Net, kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh guru kita. Di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik bahasan kita pagi hari ini melalui 7200-996-727-5551 ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp juga WA call di 0811-220-9760. Menyapa dan menyaksikan program Mutiara Pagi juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat pagi hari ini.
2: Alhamdulillah pagi. Teh Widi sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Bahagia hari ini.
0: Yes.
2: Jag-jag belejag.
0: Goreja. Itu dia. Selalu bahagia karena bahagia itu tidak bisa kita beli di minimarket pagi ya.
2: Gak ada.
0: Tak ayah nungical.
2: Mohon di apotek melarian.
0: Iya tak ayah. Tak ayah lan bahagia itu ya kita yang ciptakan.
2: Nah.
0: Termasuk juga ini topik bahasan cukup menarik berkaitan sikap yang benar kepada Baginda Rasulullah
2: Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Harus seperti apa sih dan nah, bagaimana
2: itu,
0: gitu ya. Suri Taulah dan kita banyak hal perlu kita contoh dari beliau, tentunya juga termasuk juga bagaimana kita bersikap begitu nah, kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disilakan Pak Kiai.
2: Baik Teh Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi Anihayah yang selalu setia, wargi alumni Umroh Anihayah Cahaya Wisata Angkatan 2023, 2024, 2025, juga alumni Haji Angkatan 2026. Bahagia hari ini, yes, jag-jag belejag, gorejag. Wargi rahimakumullah, saat ini sedang berlangsung ya Teh Widi, muktamar NU di daerah Jawa Timur ya. Mudah-mudahan sing lancar ya, sing lancar terpilih pemimpin NU kembali yang betul-betul bisa membawa kemaslahatan agama, bangsa dan negara. Wargi rahimakumullah, hadirnya Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini membawa dampak minimal dua dampak bagi manusia. Ada orang-orang yang beruntung dengan hadirnya Kangjeng Nabi Muhammad. Ada juga orang-orang yang rugi, yang celaka bahkan. Siapa mereka yang beruntung digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang yang beruntung dengan hadirnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau tidak beriman rugi. Iman kepada Nabi Muhammad artinya pertama membenarkan. Benar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi Allah, utusan Allah. Dibuktikan dengan ucapan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang harus disembah, diibadahi kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi dan utusan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Gusti abdi ridho pangaranku Gusti. Abdi ridho di islaman ku agama Gusti, nyeta agama Islam. Abdi ridho Islam agama abdi. Sareng abdi ridho bahwa Nabi Muhammad eta teh Nabi abdi. Membenarkan. Membenarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos ditutup kenabian mah ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada juga penerus perjuangan Rasul, tapi bukan Rasul, penerus, pewaris. Nah, pewaris penerus itu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi yang pertama sikap kita yang benar.

yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Diutus sengaja oleh Allah ke alam dunia ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Membawa rahmat kepada seluruh alam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dakwahnya bukan hanya kepada manusia, kepada jin juga. Banyak di kalangan jin yang masuk Islam karena dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asep anoma dakwah nage ayana ka iwe umat Islam. Kitu gelaun aya nu ngondang deh. Makanya alhamdulillah bersyukur ada program Safari Dakwah. Ieu mah henteu ngahaja nungguan ngondang. Datang Asep Sudarman kadinya, Asep Anom kadinya. Datang sengaja alhamdulillah dibantu oleh para koordinator kecamatan. Dibantu oleh para koordinator desa, koordinator kelurahan. Alhamdulillah hatur nuhun kasadayana. Dibantu oge oleh kaum muslimin muslimatnya. Teu daratang mah tuh, teu haladir. Teu rame, teu iseun. Isinya semakin semarak. Kesemangatan koordinator kelurahan, koordinator kecamatan. Ngeprak-ngeprak jemaah haladir, haladir, hadir. Insyaallah teteh Widi tanggal 29 Asep Anom hadir di Masjid Al-Hakim. Masjidnya Ibu Haja Akbar di Kawaluyaan. Itu koordinator kecamatan teh Hani. Tehani tos ayah koordinator kelurahan anak atos dikeprak-keprak teh ku koordinator kelurahan jamaah teh alhamdulillah jadi tuh apal jadi apalen flyernya tos dikirim mudah-mudahan lancar sehat barokah. Ai Rasulullah ma untuk seluruh alam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asep anama can waniin dakwah ka non muslim. Membeda dakwah teh di kalangan kaum muslimin weh. Tapi nya mudah-mudahan ya alhamdulillah. Lewat radio ini gitu kan. Ada juga kaum muslimin, ada non muslim mungkin yang mendengarkan tersentuh oleh dakwah ini. Sebab Islam turun ke alam dunia lewat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan seluruh makhluk, seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dakwahnya ari dakwah teh ngajak memberitahu bukan memaksa, tidak ada paksaan dalam agama mah kan? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Nah, sikap kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin sukses di dunia dan akhirat, pingin bahagia dunia dan akhirat, maka yang pertama kita harus beriman. Iman heulanya ka nabi teh gitu. Iman. Ai iman teh naon? Iman teh tadi membenarkan, meyakini dan mengikuti. Itu mengikuti mah itu iman. Pan Rasul teh teladan buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul teh teladan terbaik di alam dunia untuk kita. Wah. Pamisadaya umat manusia nuturkeun Kangjeng Nabi nya, wah aman alam dunia teh. Aman. Moal aya KDRT dalam rumah tangga moal. Moal aya pertengkaran di masyarakat moal. Moal aya perang antar kampung moal. Moal aya begal moal. Kalau kita semua mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wah aman. Karena Rasul mah kan baiknya dengan seluruh umat manusia itu baik. Bahkan dengan alam, dengan lingkungan. Rasul baik.

0: nyeri ge Rasul mah toleh sabar we. Dimusuhi juga Rasulullah mah toleh menebarkan rahmat. Dihina-hina ge Rasulullah mah senyum we kitu kana ngahinana. Masyaallah. Ayo orang mah dihina teh da bener hina. Digogoreng teh bener orang mah goreng. Dijejeleh teh memang orang mah da kitu. Ayo Rasul mah henteu. Dihina-hina Rasulullah mah memang mulia. Nu ngahina nu celepeung. Tah, jadi yang pertama iman. Iman itu membenarkan, meyakini, mengikuti. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah harus beriman saja? Tidak. Ada yang keduanya, wa'azzaruh. Kepada Rasulullah itu kita harus mengagungkan, memuliakan, menghormati itu. Kepada baginda Rasul itu. Bagaimana sih memuliakan Rasul? Mengagungkan Rasul? Menghormati Rasul? Kalau zaman dulu mah ya, zaman Rasulullah, para sahabat kan fisiknya ada Rasulullah ya. Ya, kumaha we lah cara kita menghormati orang tua we misalnya kumaha. Papanggi salam. Pananganana dicanak, dicium gitu kan. Itu tanda menghormati kita. Sama guru juga begitu kan. Kita menghormati guru, kita memuliakan guru. Begitu ketemu sama guru, kita salam. Kita ambil, kita pegang tangannya, lalu kita cium. Itu tanda apa? Tanda kita memuliakan. Menghormati, mengagungkan. Teu musyrik cenah eta ngagungkeun Rasul, nya henteu atuh. Boro-boro Rasul masjid ge diagungkeun. Tinggal sok masjid. Rasulullah ngadau idza dakhala ahadukum al masjid falyarka rak'ataini qabla ayajlisa gitu kan kata Nabi. Siapa orang yang masuk masjid maka hendaklah dia memuliakan masjid tersebut dengan cara salatlah 2 rakaat sebelum dia duduk. Sholat apa itu? Dikasih nama oleh ulama. Sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu apa? Sholat menghormati masjid. Sholat memuliakan masjid. Sholat mengagungkan masjid. Apakah itu syirik? Tidak kan? Kita memuliakan Rasul. Kita mengagungkan Rasul. Ya tidak syirik, diperintah oleh Allah. Bagaimana caranya? Ya silakan. Ekspresi mengagungkan, ekspresi memuliakan, itu terserah kita. Hari ini banyak orang yang berekspresi mengagungkan Rasul, memuliakan Rasul itu dengan memperbanyak baca sholawat. Ya silakan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Nah, gitu. Kemarin ge waktu umroh duh eta. Sareng jamaah teh di bis nikmat eta maca selawat eta. Komo pas deket-deket ka bis itu sudah mau sampai ke Madinah gitu mendekati makam Rasul. Aduh, masyaallah enggak terasa tuh air mata berlinang-linang. Karena apa? Karena kita memuliakan beliau. Karena kita mengagungkan beliau. Dan mengagungkan beliau itu, mengagungkan baginda Rasul itu diperintah oleh Allah. Wa azzaruh. Gitu. Banyak ada sekarang ini kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Yang mengagungkan Rasul itu dengan cara mengadakan peringatan maulid Nabi. Nah, silakan. Ekspresi itu. Walaupun memang debatable ya, debatable. Artinya tidak satu pendapat para ulama. Ada yang mengatakan, oh Ustaz, eta mah kan teu aya contohna cenah ti Nabi. Sieun ah eta dicontohkeun ku Nabi mah. Kumaha kitu bersieun? Pan dina hadis Muslim cenah aya keterangan. Inna khairal hadis kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammad. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sesungguhnya sebaik-baik caritaan adalah firman Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Anu diada-adakan itu bid'ah teh ya. Anu jadi contohkan ku Nabi eta teh sebaik sejelek-jelek perkara cenah. Sanajan judulna muludan geuda abdi mah teu wantun cenah. Pilih kasub kadinya gitu. Wa kullu bid'atin dolalah. Tiap bid'ah itu adalah sesat. Mangga nyepeng dalil eta mangga. Tapi rek ngagungkeun cenah abdi mah Maulid Nabi teh ngamulyakeun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Da urang ge cenah lamun ka pamajikannya sok inget kana lahiranana gitu. Kan sok hayang bikin surpres cenah kitu nya. Memawa kemang, memawa padahal da istri ke teu butuh da bunga nu eta mah nya. Bunga naon atuh cenah?
1: Bunga deposito.
0: Oh, kana deposito. Eta teh begitu di bunga diasongkeun. Koma bari jeung barudakna marawak weh kitu nya. Langsung we ngadoa ka Gusti. Eta sok terharu teteh pamajikan teh kitu. Tuh, aringet cenah geuningan salaki jeung barudak teh kitu. Ah urang ge atuh cenah dalam rangka mengagungkan Rasul kan diperintah oleh Allah mengagungkan Rasul teh kita adakan peringatan Maulid Nabi. Oh silakan, silakan. Itu mah walaupun debatable ya. Artinya kita harus saling menghargai welah di dieu mah gitu. Saling menghormati. Anu tara muludan dieu dalilna. Anu osok muludan ieu cenah dalilna Ustaz. Nya sok aib pada pada boga dalil malah sing alalakur weh. Isin atuh pasaya mah nya umat Rasul urang teh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tuh mengagungkan Rasul. Sok ekspresi mengagungkan Rasul teh kumaha atuh? Kumaha we lah, silakan. Yang kedua, yang ketiga wanasoruh. Ka Kangjeng Nabi teh urang teh kedah membela, membela Rasul. Kalau dulu para sahabat membela Rasul itu membela fisik baginda Nabi ya dari serangan-serangan musuh. Jung saya heula gitu kan, saya langkahi dulu mayat saya. Siapa yang berani kepada Rasulullah berhadapan dulu dengan saya. Wah, wow, gitu kan para sahabatnya. Nah sekarang Rasulullahnya tidak ada, berarti yang ada itu ajarannya. Ajarannya yang kita bela, ajarannya yang kita siarkan, ajarannya yang kita sebarluaskan. Oh, makanya alhamdulillah ayah safari dakwah merupakan bagian dari itu gitu. Wanasoruh dan juga para koordinator kecamatan, koordinator kelurahan. Wah, sok urang babarengan lah ngebela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sugan teh kasup ka dinya ta urang teh. Wanasoruh gitu. Nah, terakhir wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah. Kedah ikut karena cahaya nu dicanaku Kangjeng Nabi. Naon eta teh? Al-Qur'an. Jadi ka Kangjeng Nabi teh hiji kudu iman, kadua kudu ngagungkeun, katilu kudu ngabelaan, kaopatna nuturkeun Al-Qur'an cahaya nu dicanaku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu turutlah sama Al-Quran. Makanya Al-Quran itu jangan hanya jadi pajangan. Timimiti eta Al-Quran dijadikan mas kawin. Bikin karuksakna dinam lomari. Weh ditunda eta teu dibuka-buka. Dibuka atuh Al-Quran teh ce. Nges dibuka teh dibaca. Da maca Al-Quran mah rek ngarti, rek tengarti. Geh dapet syafaat. Saur kang jeng Nabi iqra'ul Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran. Karena Al-Quran yang kalian baca hari ini, itu akan jadi syafaat buat kalian. Dibuka Quran. Ladang ngaji baheula teh. Keur budak teh di madrasah, di masjid. Bisa cina ustad maca Quran mah. Nyasok dibuka Quran. Dibaca. Nah Al-Quran itu supaya bisa kita ikuti ya harus paham juga. Harus mengerti juga apa sih isi kandungan Al-Quran teh. Makanya alhamdulillah di RRI acara Mutiara Pagi teh Widi. Sekarang mah 2 hari tafsir teh. Hari Senin, hari Selasa. Daya nu usul atuh jamaah. Ustaz cen atuh maca tafsir teh lah. Ulah sehari cenah gitu 2 hari atuh siap. Urang kan pelayan umat. Siap we kita. 2 hari cen ayeuna mah. Senin, Selasa. Tafsir. Biar apa? Biar kita ngerti isi kandungan Al-Qur'an. Biar kita paham isi kandungan Al-Qur'an. Kalau kita sudah ngerti, kita sudah paham apa yang ada dalam Al-Qur'an, tinggal kita ngikut bagaimana petunjuk Al-Qur'an. Cek Al-Qur'an merah, merah. Cek Al-Quran hijau, hijau. Cek Al-Quran kuning, kuning. Cek Al-Quran hitam, hitam. Cek Al-Quran putih, putih. Gitu. Ulah Al-Quran kaki dulu orang kakaler. Itu mau nyelamatkan Quran tegar orangnya. Tak itu wargi. Kalau sudah begitu, kita sudah iman kepada baginda Rasul, kita sudah mengagungkan baginda Rasul, kita sudah menjadi penolong ajaran agama Rasul, kita sudah mengikuti cahaya Al-Quran yang dibawa oleh Rasul, baru atau jaminannya apa? Ulaika humul muflihun. Hanya merekalah orang-orang yang dijamin kebahagiaannya orang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, dijamin bahagia nage. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah semoga itu kita semuanya wargi ya RRI Bandung dimanapun ya, penggemar Mutiara Pagi. Sing sarehat sadayana bahagia hari ini. Yes, jag-jag belejag.
1: Gorejag. Itu ya. Paparan tausiah berkaitan bagaimana sikap yang benar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Cik teh Widi apal keneh teh.
1: Apal opat.
0: Opat.
1: Langsung ujian ini ya. Yang pertama iman kepada Rasul, kemudian 2. Mengagungkan Rasul, membela, konteksnya membela saat ini adalah dengan
0: menyebarluaskan ajarannya
1: dan menjalankan ajaran-ajarannya, kemudian mengikuti atau tunduk patuh terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Masya Allah. Gitu. Lulus ujian kali ini.
0: Lulus.
1: Ya, di sesi kedua kami persilahkan Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik bahasan sikap yang benar kepada baginda Rasulullah
0: Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dipersilahkan di 7200-996-727-5551. Ada Teh Ajeng nanti yang akan buka pintu.
0: Teh
1: Ajeng. Kemudian Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan di WhatsApp, WA call juga di 0811-220-9760. Di Mutiara Pagi, Pro Satu dari Bandung.
2: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Ada Pak Kasmo.
0: Pak Kasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo. Pak Kasmo.
0: Pak Kasmo. Kepengker lah gitu.
1: Kepengker lah. Sebentar. Assalamualaikum.
3: Pak Ustaz Anom.
0: Oh, iya. Kumaha Pak Kasmo, bahagia hari
3: Alhamdulillah,
0: ini.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Kasmo sehat.
0: Oh,
3: maklum usia terus lanjut. 55 jalan. Alhamdulillah. Da zaman kapungkur teu aya nanaon pribados teh ka pasantren tebi itu. Teu aya tenguping darah Pagaden mah. Asli kelahiran Pagaden.
0: Alhamdulillah.
3: Ayeuna kasepuhnakeun mudah-mudahan aya Pak Ustad hoyong kalebet jalmi anu Islam gitu. Mudah-mudahan ngamah kemana-kemana, tapi ayeuna sok Pak Kasmo teh nya maklum kadang-kadang ke masjid ai di masjid teu aya sasaha tibisaluntrung hoyong imaman teh kapaksa sami eta saha suntrungkeun janten imam di wayahna
0: silisuntrung
3: urang emutan teh aduh ya Allah abdi tiasa naon teh kapungkur teh masantren teh
0: hayo teh pakasmo abdi ge pakasmo abdi ge sok wani imaman teh ai lohor jeung asar mah.
3: Iya, itu lohor sering asar gitu. Maksudnya ayah sesaha gitu. Dudung kate gitu. Kalau ke orang itu aduh nyedekun gitu.
1: Silih suntrung.
0: Kuma bagas mo.
3: Imam sering makmum gitu. Pak Ustad, utami imam lepat, makmum lepat, imam gitu. Saya mana, atau imam lepat, makmum gitu. Kumaha, tak gitu. Mungkin diterangkan eta sakit tu weh mohon maaf kata Ustaz Anom ya.
0: Mangga.
3: Yes, jag-jag belejag gorejag. Yudag ajag badag ngabag-brag gitu mudah-mudahan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Bali, di belakang Pak Kasmo ada Pak Khobir.
0: Assalamualaikum
1: Pak Khobir, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Khobir.
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam. Bahagia hari ini?
4: Yes.
0: Jag-jag, belejag.
4: Gorejag.
0: Enggak, kumaha Pak Khobir.
4: Hatur punten sate acana Pak Kiai. Kan Nabi terakhir teh Nabi
0: Muhammad, Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
4: Tapi geningan Pak Kiai, bahkan Indonesia ada yang mengaku-ngaku Nabi lagi ini. Nah itu yang pertama. Yang keduanya ini mengenai Islam. Ada yang disebut katanya Islam keturunan. Meureunan ini akina teh baheulana Islam. Indungna juga Islam, anakna juga Islam. Tidak ada pembacaan pengakuan secara khusus itu mengenai syahadat kan. Tidak ada itu. Nah, kemudian juga ada yang disebut Islam KTP juga. Nah itu, mohon tausiahnya hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaannya menarik sekali, tapi kita menjawab dulu pertanyaan Pak Kasmo berkaitan dengan Imam Suntrung. Silih Suntrung. Imam Suntrung.
0: Silih Suntrung kan, weda. Warani KHBG gitu nya. Jadi imam sholat mah ada gajian.
1: tapi pertanyaan Pak Kasmo juga ya karena merasa tidak menggali, tidak belajar ilmu ya. Agama di pesantren atau da aku mah apa atuh mungkin begitu ya.
0: Kan kini gini Pak Kasmo ya dan seluruh pendengar RRI kan kita bisa ngukur kemampuan baca Al-Qur'an saya di mana sih gitu. Ya. Nah, sementara kita juga bisa melihat siapa sih di antara ahli masjid ini yang lebih bagus bacaannya. Nah, itu yang dijadikan imam. Kata Nabi aqra'uhum, yang jadikan sebagai imam itu adalah yang paling bagus bacaannya. Paling bagus bacaannya. Sebab salah bacaan salah arti tuh Fatihah mah. Quran mah. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Minimal lah Fatihah. Antara iya kak dengan iya kak beda artinya. Misalnya ada imam baca iya karena na'budu wa iya karena wah itu celaka itu. Beda dengan iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Kalau iya kak pakai tasdid itu artinya hanya kepada Allah kami menyembah. Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Tauhid. Tapi kalau iyaka, iyaka itu artinya sinar matahari, cahaya matahari. Berarti kepada cahaya matahari kami beribadah. Kepada cahaya matahari kami menyembah, memohon pertolongan. Masya Allah. Musyrik gitu kan. Tuh, salah arti. Salah baca, salah arti. Makanya Nabi menekankan yang paling bagus bacaannya jadikan imam. Walaupun dia anak kecil. Anak kecil itu maksudnya belum balig. Tapi hari paling bagus mah baca anak-anak. Ya dia. Dabdigi lamun ayah budaknya pun anak. K kan pesantren pun anak mah di pesantren Quran, saya rasa beliau lebih bagus daripada saya bacaannya. Sok dijadikan imam gitu. Imam deh. Tuh, gitu. Jadi yang pertama gitu. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tahu kesalahan imam? Ah, butut imam deh bacaan anak gitu kan ya. Butut membacanya. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita ke mall atau kita ke rest area, kan sok aya nu pede nih ke hareup, ujug-ujug ke hareup.
1: Suruntul.
0: Memberi kesempatan dulu sama yang lain. Padahal lamun diberi kesempatannya orangnya mampu gitulah, sanggup. Ieu mah ujug-ujug ke hareup pas dangukeun teh aduh rusak bacaanana gitu nya. Kumaha eta mufarokoh urang? Mufarokoh teh memisahkan diri. Saya tidak berimam lagi kepada orang tersebut. Nah, itu mufarokoh namanya. Ai gerakan nama boleh jadi samalah. Bisi teenakeun jeung jadi fitnah ka batur teu ngarti gitu. Tapi kita niat memisahkan diri. Selamat urang. Da batal atuh berjamaahna lamun urang apal karena kesalahan imam. Jadi sekali lagi yang dijadikan imam itu yang paling bagus bacaannya. Nah, demikian ya.
1: Sudah terjawab ya Pak Kasmo di Subang. Pak Khobir, pengakuan Nabi masih banyak banyaklah boleh dikatakan Pak Kiai ya, orang yang mengaku Nabi di zaman sekarang selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini adalah Nabi terakhir.
0: Iya. Nabi terakhir teh Nabi Muhammad. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab begitu. Ayat 40 kan. Maka nah Muhammadun aba ahadi mir rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin kan gitu. Bahwa Nabi Muhammad itu penutup para nabi dan para rasul. Itu surat Al-Ahzab ayat 40. Ditambah lagi dengan hadis Abu Daud, la nabiyya ba'di wa la rasula. Tidak ada lagi nabi setelah aku dan setelah Rasulullah. Sok arek mantak buka budak lamun cita-cita nah yang jadi nabi carek. Jang yang jadi naon ke bak.
1: Jadi nabi.
0: Jadi nabi antong. Nabi mah geus eueuh, geus tutup. Mun yang jadi ulama mah enggak.
1: Kemudian ketika masih ada orang yang mengaku oh saya nabi. Nah, dan ada denge. Juga yang mengaku
0: tong di denge. Wadul itu teh.
1: Jelas. Fix itu mah wadul.
0: Wadul itu. Sanajan misal, nah misal dia bisa ngapung.
1: Udah.
0: Dia bisa tenerak di duruk, temempan ditembak, gitu nya. Sanajan hebat, sanajan jago, sanajan luar biasa. Di kadek teh kalah ka ngampul jiga ban Vespa.
1: Serting nuang cireng
0: nah itu teh tong di dahangu tong di denge nu kitu teh wadul.
1: Wadul.
0: Jadi ada yang ngaku lagi nabi setelah Nabi Muhammad itu adalah
1: wadul. Gitu. Sudah sampai ke Cimahi dengan selamat ya, bahwa jelas ketika seseorang mengaku nabi itu sudah jelas wadul Pak Khobir ya.
0: Wadul Pak Khobir.
1: Ada juga pertanyaan Islam turunan, lungsuran.
0: Iya. Pan Islam teh Islam tiba heula. Aya Islam tiba baheula.
1: Islam tiba heula dan tiba baheula. Apa bedanya Pak Kiai?
0: Bedanya gini, Islam tiba heula. Jadi dari dulu.
1: Dari dulu juga Islam.
0: Ya, sejak nenek moyang.
1: Okay.
0: Itu bisa disebut Islam turunan. Islam tiba heula. Pedah indung bapana Islam, otomatis anakna teh Islam.
1: Iya. Yeah.
0: Teh Widi Islam. Kenapa? Orang tua kita orang Islam. Tua. Saya Islam karena orang tua. Ya, sebab Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir ke alam dunia ini fitrah, dia membawa tauhid. Jadi can rusak. Can rusak ka islamana teh. Can rusak ka islamana teh. Nu ngarusak ka islamana teh saha? Kolot. Fa bawa huyuha widanihi ayunasironihi ayumajisani. Ku sabab kolotna eta budak teh jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Berarti lamun kolotna Yahudi, budak nage bakal jadi Yahudi. kolotna Nasrani, budakna ge bakal jadi Nasrani. Kolotna Majusi, budakna bakal jadi Majusi. Ai kolot urang Islam keneh mah, berarti urang teh Islam. Teu kudu sahadat teh disaksian ku batur, teu kudu. Cukup sahadat kita dalam sholat dan diyakini sahadat itu. Kan saya sengaja dulu membahas tentang rukun sahadat. Nah, rukun sahadat cok dipelajari lagi. Itu. Hmm, nah, itu Islam tiba heula.
1: Kalau tiba baheula?
0: Ai tiba baheula nya Islam eta teh asalna mah non muslim, kemudian dia dapat hidayah menjadi memeluk Islam. Nah, eta mah perlu sahadat. Eta mah perlu sahadat disaksikan oleh dua orang saksi. Iras eta asup Islamna, saha saksina, di mana di Islam kenana gitu kan? Mana buktina? Bukti mah hitam di atas putih. Ye, bagian Kementerian Agama.
1: Administrasinya.
0: Administrasinya ada. Segoreng-gorengnya kepala KUA, kepala KUA. Kalau tidak ada di KUA, ada di Kementerian Agama, di Bimas Islam. Bimbingan Masyarakat Islam. Kadi itu bade saatosna, bade saate acana. Hayong lebet Islam gitu. Tapi alhamdulillah atos lebet Islam. Nama kan kan ditaros. Saha saksina.
1: Nah, tercatat.
0: Benar. Iya, di mana Islamnya? Apa motivasi masuk Islamnya? Nah, siapa yang akan membimbingnya selanjutnya? Ulah nukin ka asup Islam kaluar deui gitu gara-gara teh ngabimbing.
1: Nah. Karena motivasi, tergantung juga motivasinya ya.
0: Iya, karena kawin.
1: Masuk Islamnya karena
0: pernikahan misalnya.
1: Pernikahan.
0: Selesai nikah, beres benang ka parawanana balik deui.
1: Ah, terlalu. Ada Pak Ahmad, ini sudah terjawab begitu ya, Pak?
0: Sudah.
1: Pak Khobir ya. Pak Khobir. Ada Pak Ahmad Irwan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Wabarakatuh. Ini jadi Cisaranten teh.
0: Ning deet di dieu, deet deet.
5: Cisaranten 2. Assalamualaikum. Tadi masalah.
0: Waalaikumsalam.
5: Pak Ustaz kan menggarisbawahi tentang masalah banyak di antaranya terjadi terutama di pabrik-pabrik figur tuh kan. Menikahkan perbedaan agama di Indonesia kan belum ada undang-undangnya Pak ya, pernikahan antar agama. Nah, kebanyakan kan begini, masuk Islam dulu. Ketika dalam pernikahan, ketika sudah menikah, misalkan kembali ke abahnya masing-masing. Nah, itu bagaimana? Terus status anaknya seperti apa? Kalau seandainya terjadi punya anak Pak ya, seperti itu di antaranya. Maaf nih sedikit ke belakang. Kalau dulu pernah ada terjadi kan antara Likando dengan Jamar Mirdad. Itu kan perbedaan agama. Nah, itu seperti apa? Banyak diatur sama public figure. Lalu masalah bukan hanya public figure, Pak, juga ada di sini kan. Di sini juga ada di ketika masih Pak terus akibat seperti akhirnya bercerai. Nah, status anaknya seperti apa? Status anaknya. Terima kasih mohon bersalah dari Pak Ustaz. Ini banyak terjadi. Ini lalu saya doa mohon doa dari Pak Ustaz, saya lagi sesuatu Pak, mohon doa dilancarkan lagi mencari untuk mahar. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah, kalau mencari untuk mahar sudah lampu hijau sepertinya.
0: Lampu hijau lah sok digampangkan, Gusti Allah dilancarkan. Pak Ahmad Irwannya sing teneng sing ludeng.
1: Pertanyaannya menarik juga.
0: Pertanyaannya nikah beda agama di Indonesia nggak bisa.
1: Tapi diatur, kan itu
0: ya diatur oleh undang-undang. Undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan.
1: Secara aturan tidak bisa.
0: Tidak bisa. Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
1: Tapi realitanya banyak yang terjadi.
0: Mungkin
1: satu contoh
0: ke luar negeri heula. Kawin di ditu di luar negeri. Di luar nagreg.
1: Di luar nagreg.
0: Terus beres ke ditu, ka dieu balik. Kalau nikah di Indonesia enggak akan ada. KUA juga enggak akan berani menikahkan.
1: Terkecuali ada manipulasi data?
0: Mungkin. Kalau manipulasi data ya bisa saja, tapi kan dilihat KTP-nya.
1: Pura-pura gitu ya.
0: Dilihat KTP-nya. Kan pengantin teh nyetorkeun KTP. Mana KTP nak? Dina KTP naon sih agama nak? Gitu. Makanya ketika terjadi perpindahan agama, misalnya dari non muslim ke muslim, kenapa harus dicatat? Ya itu tadi, karena kesanahnya di KTP akan berubah gitu kan, asalnya non muslim menjadi Islam agamanya.
1: Gitu. Kemudian status anak ini dicontohkan Lydia Kandau dan Jamal Mirdad, kenapa Kiai? Yang tetap konsisten dengan keyakinannya masing-masing, status anaknya gimana?
0: Puntennya Al-Ma'idah ayat 5, Allah mengatakan boleh kita menikah dengan ahlu kitab. Ahlu kitab itu adalah sebutan untuk Yahudi Nasrani. Setelah Al-Quran turun, itu disebutnya Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu berarti beda agama dengan kita ya. Nah, seorang laki-laki boleh menikah dengan wanita Ahlul Kitab asal bagus akhlaknya kan. Nah, tapi kebolehan itu dengan catatan, dengan syarat. Pertama, kalau lahir anak, nanti anaknya ikut agama bapaknya. Tuh, satu. Kalau lahir anak, nanti agamanya ikut bapak anaknya itu. Kemudian yang kedua, dinikahkannya oleh wali hakim.
1: Yeah.
0: Siapa? Kepala KUA atau penghulu yang ada di kecamatan tersebut. Nah, kalau yang ketiga, si laki-lakinya baik agamanya, artinya kuat agamanya. Itara sholat-sholat acan mah jeung gawena mabok dia, kecelakaan gitu nya. Keur batara sholat aing mabok, judi deui.
1: Kumplit.
0: Kumplit.
1: Cicat timbal.
0: Nah, jadi boleh kalau terpenuhi syarat-syarat tadi. Satu, si laki-lakinya agamanya kuat, santri misalnya atau ustad. Oh, cina, iya cina Pak Ustad, hoyong ditikah cina non muslim ya, non itu ahlu kitab. Oh ternyata boleh, Ustad mau kuat agamana. Itu dalam rangka dakwah kan, dalam rangka dakwah tujuannya penyebaran Islam. Sebab nanti kalau lahir anak pasti anaknya harus ikut agama bapaknya. Kalau hal tersebut tidak bisa, ah nggak usah, tidak maslahat.
1: Kalau perempuan yang muslim,
0: ah nggak boleh, itu mahram. Al-Baqarah 222 ketetapannya itu, seorang wanita muslimah haram menikah dengan laki-laki non muslim, baik dari kalangan apapun. Sebab mulai kekuatan dari awal mah. Ya. Laki mah kan tadi siar tujuannya na dakwah. Bisa. Tapi walaupun begitu dia di Indonesia enggak akan bisa.
1: Tetap tidak bisa sesuai dengan aturan undang-undang pernikahan tadi.
0: Undang-undang perkawinan. Nomor 1 tahun 74.
1: Sudah terjawab ya Pak Ahmad Irwan. Ada pertanyaan juga dari Abah Sutaryat di Ciledaun.
0: Kumaha Abah?
1: Di luar tema pertanyaannya.
0: Sok.
1: Dinu maot.
0: Jol dinu maot. Dinu maot.
1: Aya tiluna, aya tujuhna, aya matang puluh, opat puluh. Ini ada dalilnya enggak Pak? Mohon pencerahan.
0: Kalau secara umum ya.
1: Tahlil mungkin.
0: Tahlil itu secara umum. Secara umum kita bisa melihat surat Muhammad ayat 19. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat gitu kan. Kudu minta hampur anjeun ka Gusti Allah teh keur dosa-dosa anjeun. Oge dosa dulur-dulur anjeun di kalangan muslimin muslimat. Saudara-saudara kamu di kalangan muslimin
1: muslimat.
0: Naon sih tahlil teh eusina? Tujuan anak tahlil teh isinya adalah ngadoakeun maut kan gitu. Tahlil teh isina ngadoakeun maut. Ngadoakeun anu dalam Al-Qur'an mah nya lain maut unggul sih nu barusan. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat kan. mohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kamu dan dosa saudara-saudara kamu muslimin muslimat. Ai eta mah rek hirup rek maot. Sok mentak urang ngadoa teh nya sok kieu ning. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Gitu kan? Ya Allah, Gusti, mugi ngahampura dosa-dosa abdi, sarang dosa dulur-dulur abdi, mukminin mukminat. Aya di lengkapan deui al ahya minhum wal amwat. Boh anu hirup keneh, boh anu tos maot. Gitu. Tah ari tahlilan mah khusus ngadoakeun nu maot. Lamun rek ngarujuk kana dalil eta tiasa. Eta cenah aya tiluna. Ayat 7-na, ayat 40-na, ayat 100-na. Nah, eta mah nya dikembalikan kepada non kemampuan. Ah, cenah di abdi merek 3-na we heula. Hari ketiga, hari ketujuh, eta mah bebas lah. Rek unggal poe ge. Teu naon. Ayat 7-na ngadoakeun dulur mah kan gitu. Saya mah cenah rek setiap hari we cenah sampai 100 hari ader. Kayak gitu mah. Tah kadang-kadang dina tahlil teh nu sok ngabeuratkeun teh eta susuguh
1: hidangan.
0: Gitu. Tah eta
1: yang memberatkan itu.
0: Yang ya? Kadang-kadang yang memberatkan. Bayangkan kalau yang meninggal itu misalnya seorang laki-laki, berarti yang tinggal teh janda. Hek miskin, boga budak aya 5. Misal eta mah lamun maot teh salakina lain sedih ku ditinggalkeun salakina wungkul. Sedih ku mikiran nyuguhan ke nu tahlil gitu. Tak ulah mikir ka kitu. Jangan sampai ka kitu gitulah. Ari kitu mah misalna nu meninggal teh orang tua, anakna jaregud baleunghar. Eta mah sedekah atas nama orang tua kan bisa.
1: Iya.
0: Rek disuguhan misalna nu tahlilan teh wah diberi hidangan super spesial
1: premium
0: premium beas sakarung nya mie 5 dus atuh amplop 100 ribuan sewang ustad nama tentu 1 juta kadihur kaluhur gitu nu pimpin doana mah eta mah hek bae. Da ai anakna jaregud mah moal karasa meureunan. Naon tujuanna? Sedekah we atas nama orang tua terus maot. Eta nu tadi nu watir mah coba. Jaba imahna ge ngontrak. Jaba salakina maot. Jaba barudakna butuh biayaan keneh.
1: Seueur jabana nya.
0: Belaan nganjuk ngahutang. Wah, eta mah cilaka.
1: Ini yang pada akhirnya jadi hal-hal yang memberatkan begitu.
0: Makanya ya. Seorang leader di kampung tersebut atau pimpinan ustad lah di kampung tersebut tingali kaya anu maot teh. Ari misalnya anu maot namun dari tadi mah gitu ah talilan teh orang di masjid yuk atau di rumah ge keneng tekedah berat-berat lah turun nyuguhan segala orang nu ngaririm gitu kuduna mah gitu tapi jarang teh gitu teh.
1: Angger we di dago-dago
0: ayolah urang yo nu ngirim tuh janda ripuh susah karunya budak nu loba hayo urang ayeuna mah ngirim beas kali itu. Urang ngadoa di ditu ngahibur nu harirup jeung ngadoakeun nu maot sok hade kan gitu. Hade da tujuan ageu rek ngadoakeun nu maot. Nah, gitu.
1: Ya, terjawab ya. Abah tos kawaler patarosanana, Abah Sotariat. Jadi tidak dianjurkan ketika memang memberatkan. Tapi kalau misalnya memang dalam kondisi berlebih secara finansial, mah enggak wae begitu ya. Terjawab ya, Abah. Dan di sesi tanya jawab pertanyaan Abah Sotariat ini adalah pertanyaan terakhir. Kita sampai pada kesimpulan, Pak Gey.
0: Kesimpulan. Jadi kalau kita pingin bahagia dunia dan akhirat, sikap kita kepada Nabi harus benar. Bagaimana sikap yang benar kepada baginda Nabi itu? Itu tuntunannya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Satu, iman. Yang kedua, mengagungkan Rasul. Ketiga, menjadi pembela agama Rasul. Yang keempatnya adalah mengikuti Al-Quran, cahaya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Loh, hebatnya Wargi. Terima kasih untuk semuanya. Bahagia hari ini.
1: Yes.
0: Jag-jag. Belejag.
1: Goreng.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi mengupas topik sikap yang benar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama narasumber kami Bapak Kyai Haji Asep Anom S.Ag.M. Hatur nuhun, terima kasih banyak untuk Anda yang selalu menyimak siaran kami melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, melalui kanal YouTube juga ada Ibu Kartini, Ibu Tintin, Ibu Cucu, Ibu Eis, Ibu Retno, Bapak Entik di Garut ya, Ibu Nani Mulyani juga, Ibu Lilis Yuningsih, hatur nuhun, Bapak Eman, Ibu Miyati, Bapak Najib, Bapak Ahmad Zaini, Bapak Nur Sodik, Bapak Dede Encep, Bapak Agus Cibiru, Bapak Suhartono, Ibu Eni, Bapak Ibu Ngatiti, hatur nuhun, terima kasih banyak. Dan hapunten pisan untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: Cina kita lebih mengenalkan. Terus jalurnya kemana aja, jalan itu, misalnya rumahnya sini, oh kelewat gang sini.
1: Untuk apa? Untuk memikirkan bagaimana cara pendapatan untuk memaksimalkan pendapatan sebagai parkir, khususnya parkir di on street.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, Disdik Kota Bandung merelokasi siswa SDN 026 ke SDN 148. Pemerintah Kabupaten Garut mulai memberlakukan retribusi pemakaian parkir secara digital. Dan mendengar inilah warta berita selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Widya Perdani. Disdik Kota Bandung mensimulasikan relokasi siswa SDN 026 ke SDN 148. Informasi selengkapnya bersama Atep Burhanuddin.
3: Dinas Pendidikan Disdik Kota Bandung mulai melakukan simulasi relokasi siswa SDN 026 ke SDN 148. Simulasi tersebut dilakukan untuk mengenalkan rute perjalanan sekaligus lingkungan sekolah baru kepada para siswa. Kepala Disdik Kota Bandung Asep Saiful Gupron mengatakan simulasi pertama bertujuan memperkenalkan jalur perjalanan siswa dari rumah menuju sekolah dan sebaliknya, terutama bagi siswa yang rumahnya berada di sekitar sekolah. Rute telah diatur agar mereka tidak perlu menyeberangi jalan utama. Selain rute perjalanan, simulasi juga menjadi kesempatan bagi siswa untuk mengenal lingkungan SDN 148 yang nantinya menjadi lokasi kegiatan belajar mengajar. Asep menegaskan kegiatan tersebut masih sebatas simulasi dan belum merupakan perpindahan resmi. Keputusan mengenai relokasi siswa nantinya akan disampaikan secara resmi oleh Wali Kota Bandung. Menurut Asep, rute perjalanan siswa menuju sekolah telah dipetakan bersama jajaran kewilayahan. Mulai dari lurah hingga camat, pemetaan tersebut dilakukan untuk memastikan perjalanan siswa aman dan mudah dilalui. Yang menyebut para siswa terlihat antusias mengikuti simulasi. Suasana bahkan berlangsung penuh tawa dan keceriaan. Meskipun sejumlah orang tua masih menyampaikan pertanyaan mengenai biaya dan berbagai hal terkait relokasi. Asep menjelaskan relokasi dilakukan karena persoalan hukum yang menyangkut SDN 026 sudah memiliki keputusan yang jelas terkait hak ahli waris. Meskipun putusan tersebut belum dieksekusi, kondisi itu dinilai telah mempengaruhi kenyamanan psikologi siswa.
0: Intinya kita lebih mengenalkan, terus jalurnya kemana aja, jalan itu, misalnya rumahnya sini, oh kelewat gang sini. Nah kemarin sudah dipetakan oleh kewilayahan, baik Pak Lurah maupun Pak Camat. Saya sangat berterima kasih ke jajaran kewilayahan yang mendukung ini. Nah kalau kita lihat, anak-anak senang banget kan begitu, ya. Suasana tawa. Nah kemarin walaupun ada orang tua apa gimana, ekonomi dan sebagainya. Gini, cek saya teh. Ini kan persoalan ini tidak diada-ada, tapi udah di depan kita. Dan kita tidak bisa mempertahankan secara ini untuk tetap berjalan di sekolah SD 026. Secara hukum kan sudah clear, ahli waris, walaupun.
3: Asep menambahkan pengaturan siswa nantinya dilakukan berdasarkan rombongan belajar rombel, bukan per kelas secara terpisah. Proses simulasi juga akan terus dilakukan hingga keputusan relokasi ditetapkan secara resmi. Sementara itu Asep memastikan SDN 026 tidak akan langsung dikosongkan setelah siswanya direlokasi. Sekolah tersebut tetap akan dijaga dan aset-aset milik pemerintah tetap berada di lokasi.
2: Salah satu bentuk upaya penonaktifan BPJS di Cianjur, Ketua Komisi 4 DPRD Cianjur Rian Purwa bersama anggota mengadakan audiensi dengan LSM Prabu Siliwangi agar ada penyamaan persepsi yang harus disosialisasikan pada masyarakat. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
4: Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Prabu Siliwangi mengadakan audiens bersama Komisi 4 DPRD Kabupaten Cianjur terkait masalah penonaktifan BPJS. Dengan adanya audiens, menurut Ketua Komisi 4 DPRD Cianjur Rian Purwawiwitan kemarin, agar ada penyamaan persepsi antara warga.
5: Pertama adalah penyamaan persepsi antara warga masyarakat dengan pemerintah daerah, karena memang kan dengan adanya kemarin penonaktifan di Kabupaten Cianjur ini belum tersosialisasikan dengan merata ke seluruh warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Tentunya ya ini juga salah satu upaya agar warga masyarakat di Kabupaten Cianjur tahu bagaimana duduk permasalahan yang terjadi hari ini.
4: Selain itu pihaknya berharap dan mendorong pemerintah daerah untuk bisa melakukan sosialisasi terkait penonaktifan BPJS. Sementara itu Ketua LSM Prabu Siliwangi menjelaskan hasil dari audiens tersebut akan ditindaklanjuti dan akan mengadakan pertemuan lagi.
6: Nah, hasil audien kita akan tindak lanjuti, akan mengadakan pertemuan lagi dengan formasi lengkap tadi yang disampaikan bahwa harusnya hari ini ada banggarnya, ada komisi empatnya, terus dinas kesehatan, dinas sosial, dinas kependudukan, terus BKD, sama BPJS Kesehatan tadi yang sudah ada, cuman kan beberapa dinas diwakili sama KASI atau KABID ya, harusnya kan kepala dinasnya langsung supaya tidak ada apa jenjang-jenjang lagi, nanti saya sampaikan nanti.
4: Sedangkan dengan adanya sosialisasi agar masyarakat tidak bolak-balik mempertanyakan karena kesehatan hak fundamental yang harus diperjuangkan bersama, serta mendorong pemerintah daerah bisa mengcover atau menambah kuota BPJS minimal untuk desil 1 sampai 5. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
2: Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dapat memperkuat literasi politik siswa melalui pembelajaran demokrasi secara lebih mendalam. Berikut laporan Rena Safira.
7: Pola mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada, namun tidak sampai mendalam.
8: Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dinilai dapat memperkuat literasi politik siswa melalui pembelajaran demokrasi secara lebih mendalam. Program tersebut diharapkan mampu melengkapi pengetahuan siswa yang selama ini diperoleh melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto, mengatakan pemahaman siswa mengenai demokrasi perlu diperluas melalui pengalaman pembelajaran langsung. Menurutnya, siswa tidak cukup hanya mengetahui bahwa lembaga legislatif dipilih masyarakat melalui proses pemilihan umum.
7: Pengetahuan mereka selama ini di sekolah mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada, namun tidak sampai mendalam. Hanya di luarnya saja bahwa DPRD dipilih oleh rakyat dan sebagainya. Adapun teknis secara mendalamnya itu kan belum disampaikan karena memang dalam kurikulum itu hanya luarnya saja, tidak sampai ke teknis.
8: Ia menjelaskan pembelajaran sekolah selama ini lebih banyak memberikan pemahaman umum mengenai sistem demokrasi kepada peserta didik. Melalui Sekolah Demokrasi Caruban Nagari, siswa diharapkan memahami berbagai tingkatan lembaga legislatif secara lebih konkret. Materi tersebut mencakup DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, daerah pemilihan, serta jumlah kursi yang tersedia. Rena Safira melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Garut akan segera memberlakukan sistem retribusi parkir berbasis kode lokasi dan bukti bayar. Irwan Rudiawan melaporkan selengkapnya.
9: Di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Garut mulai fokus terhadap potensi penarikan retribusi parkir. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Garut Satria Budi menyatakan pentingnya transparansi dan pendataan yang akurat dalam pengelolaan retribusi parkir. Seluruh titik parkir yang dikelola juru parkir atau jukir diminta memiliki kejelasan mengenai besaran setoran retribusi yang dikelola. Ia berharap pemetaan titik parkir dapat segera diselesaikan sehingga sistem pengelolaan retribusi parkir yang transparan, akuntabel, dan berbasis data dapat segera diterapkan guna mengoptimalkan penerimaan daerah.
10: Mendukung proses pelaksanaan pendapatan. Alhamdulillah, kemarin kita dikumpulkan oleh pimpinan, dan oleh Bupati, ada Bank Jabar, ada Inspektorat, ada Bapena, ada Diskominfo. Untuk apa? Untuk memikirkan bagaimana cara pendapatan untuk memaksimalkan pendapatan sebagai parkir, khususnya parkir di on street. On street itu parkir yang ada di badan jalan yang sudah ditetapkan lokasinya oleh keputusan SK Pusat Bupati. Jadi sudah semua jalan kabupaten itu ada parkirnya, tapi ada beberapa ruas jalan yang ditetapkan oleh Kabupaten Bupati untuk pengelolaan parkir.
9: Sementara itu Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menginstruksikan Bank BJB Cabang Garut untuk menerbitkan identitas atau kode lokasi atau ID pembayaran pajak dan retribusi pada setiap ruas jalan. Melalui sistem tersebut, setiap setoran retribusi akan tercatat berdasarkan kode lokasi dan dilengkapi bukti pembayaran yang nantinya dievaluasi secara berkala. Inspektorat juga diminta melakukan pemeriksaan rutin terhadap kesesuaian antara nilai setoran yang diterima dengan potensi real di lapangan setiap bulan. Ia menegaskan bahwa penerapan sistem baru tersebut diharapkan mampu membuat target pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor parkir menjadi lebih terukur. Pemetaan akan dilakukan hingga ke setiap ruas jalan untuk menentukan target penerimaan sesuai potensi masing-masing lokasi.
2: Semangat kemerdekaan masih terasa di Yonkav 4, Kijang Sakti Bandung dengan diwujudkan melalui keterlibatan 165 penyandang disabilitas dalam upacara serta perayaan kebersamaan. Laporan Marliawan Yusuf.
11: Sekitar 165 penyandang disabilitas dan duafa dari wilayah Bandung Raya mengikuti kegiatan perayaan kemerdekaan kemarin di markas Yonkav 4 Kijang Sakti Kota Bandung. Komandan Yonkav 4 Kijang Sakti Letkol Kavaleri Miftahur Rohman mengatakan, kemerdekaan harus dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, penyandang disabilitas perlu mendapat kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan perayaan kemerdekaan. Selain mengikuti upacara dan berbagai perlombaan, peserta juga mendapat kesempatan mengenal sejumlah alat utama sistem senjata alutsista yang dimiliki Yonkav 4 Kijang Sakti. Tidak hanya edukasi, Miftahur

0: Latihan nembak, jadi kita bisa berkolaborasi di situ. Bisa melaksanakan latihan bersama dan lain sebagainya. Mungkin ada juga kalau misalnya nanti ada di sini ada lapangan tenis, ada lapangan padel juga. Kalau misalnya ada atlet-atlet disabilitas yang bisa melaksanakan latihan bersama, ya kita persilakan.
1: Sementara itu, koordinator kegiatan Letkol Infantri Mansur Kol yang mengatakan, kegiatan tersebut dirancang agar penyandang disabilitas dan duafa tidak hanya menjadi penonton dalam perayaan kemerdekaan. Mereka diberi kesempatan merasakan langsung suasana upacara dan berbagai rangkaian kegiatan di lingkungan Satuan TNI.
2: Kita melaksanakan kegiatan upacara untuk inklusi, disabilitas dan duafa. Nah, ini kita laksanakan agar supaya seluruh saudara kita yang disabilitas bisa merasakan, bukan hanya menjadi penonton, tapi dia bisa merasakan, oh seperti inilah kalau kita melaksanakan upacara 17-an. Saya semakin percaya diri bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang perlu kita bantu, sehingga kita sangat membutuhkan donatur dari beberapa orang yang mempunyai kelebihan sehingga bisa membantu sesamanya.
1: Mansur menambahkan perhatian terhadap penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan saat peringatan Hari Kemerdekaan. Komunitas juga secara rutin mengunjungi penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan. Lebih dari itu, kata Mansur, kemerdekaan menjadi momentum untuk membuka akses, memperluas partisipasi, dan membangun kebersamaan bagi seluruh warga negara.
3: BPBD Kabupaten Subang menindaklanjuti himbauan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penanganan kekeringan khususnya di Kabupaten Subang. Ruslan Effendi melaporkan.
4: BPBD Kabupaten Subang memberlakukan status siaga darurat bencana menindaklanjuti imbauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Fokus penanganan adalah kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih, serta kekeringan pertanian. Selain mendirikan posko, BPBD juga meningkatkan koordinasi dengan TNI Polri, pemerintah desa, dan mengaktifkan peran Linmas melalui bimbingan teknis.
5: Dengan peserta bimbingan teknis itu sebanyak 9 kabupaten ya, termasuk Subang di dalamnya. Jadi alhamdulillah kemarin telah ditandatangani kesepakatan antara BPBD dengan seluruh perwakilan-perwakilan dari desa-desa untuk berkolaborasi di dalam penanganan kebencanaan, terutama itu melekat di tugas Linmas ya. Tugas Linmas itu salah satunya adalah memfasilitasi, membantu kejadian bencana yang ada di desa-desa. Nah, seperti itu.
4: Masyarakat juga diimbau menghemat air dan tidak membakar sampah sembarangan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat meminta BPBD dan Damkar siaga 24 jam. Saat ini, Pemprov Jabar bersama TNI Polri dan relawan telah meningkatkan patroli di titik rawan kebakaran hutan dan lahan di 27 kabupaten kota.
6: Dengan api, ya. Apalagi nanti bisa mengganggu perasaan istrinya di rumah. Ya, kan?
7: Pencegahan untuk
6: kesiagaan memadam kebakaran siaga, semua petugas siaga dan kehati-hatian orang memasuki wilayah hutan.
4: Dengan kesiapsiagaan ini diharapkan dampak bencana dapat diminimalisir dan tidak ada korban jiwa. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Optimalisasi puskesmas jadi kunci deteksi dini, kader dan Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk dorong warga lanjut usia memanfaatkan layanan tersebut. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
8: Puskesmas di Kota Bogor didorong menjadi garda terdepan dalam deteksi dini dan penanganan penyakit agar masyarakat tidak langsung menuju rumah sakit untuk kasus ringan. Upaya ini menjadi penting karena akses puskesmas lebih dekat dan dapat mencegah beban berlebih pada layanan rujukan. Peran kader posyandu dinilai sangat strategis dalam mengajak warga rutin memeriksakan kesehatan sejak dini. Kader posyandu RW 07, Siti Rohma menyampaikan bahwa tantangan besar saat ini adalah mengubah pola pikir warga yang masih menunggu sakit terlebih dahulu baru berobat ke puskesmas.
9: Justru kalau ketahuan sejak dini, kita bisa mencegah bisa meminimalisir komplikasi kesehatan yang lebih buruk gitu. Contohnya saya sendiri. Nah, saya CKG di puskesmas. Setelah ketahuan ya, dikonsul ke dokternya, hasil check-up-nya diinformasikan kepada saya, akhirnya saya memproteksi.

0: saya kondisinya seperti ini. Padahal saya berasumsinya saya tidak punya gejala, tidak seperti gejala yang disebutkan. Tidak semua orang bergejala seperti yang pada umumnya katanya. Seperti kalau darah tinggi saya pusing, saya tidak ya. Kalau gula darah demikian saya seperti ini gitu. Tapi setelah hasil lab kita tidak bisa mengelak ya hasil lab itu data yang real.
1: Nah, dari sisi kebijakan Dinas Kesehatan Kota Bogor fokus memperkuat program screening dan memastikan kesiapan tenaga medis serta alat kesehatan di seluruh puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nur Aina menjelaskan bahwa target utamanya memperluas jangkauan layanan deteksi dini dan membangun budaya cek kesehatan secara berkala di masyarakat. Optimalisasi penanganan di tingkat pertama juga menjadi prioritas agar sistem rujukan berjalan tepat dengan tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit. Puskesmas Tanah Sareal menjadi salah satu contoh untuk terus meningkatkan kapasitas layanan dasar dan edukasi kepada warga tentang kapan harus ke puskesmas dan kapan perlu dirujuk.
2: Sebetulnya kita buka boleh, masyarakat itu boleh memilih ke puskes mana saja. Tetapi memang idealnya adalah di tempat terdekat rumahnya, di puskesmas pembinanya, atau kalau peserta BPJS ke tempat FKTP-nya gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau nanti ternyata ada masalah yang harus ditindaklanjuti itu menjadi lebih mudah gitu. Gak jauh-jauh nanti harus tindak lanjutnya. Jadi pada prinsipnya seluruh masyarakat Kota Bogor boleh mengakses dan tidak hanya di puskesmas. Sekarang kita sudah perluas ke beberapa klinik yang bekerja sama dengan BPJS gitu ya. Jadi pada prinsipnya kita mempermudah. Bahkan sekarang masyarakat tidak harus datang ke puskesmas loh. Kita yang datang.
1: Evaluasi layanan dilakukan secara berkala dengan indikator cakupan screening, kepuasan warga, dan penurunan kasus yang terlambat ditangani dengan sinergi antara kader posyandu dan puskesmas, serta dinas kesehatan. Diharapkan masyarakat Kota Bogor semakin percaya dan memanfaatkan puskesmas sebagai tempat pertama untuk menjaga kesehatan.
3: Area TPA Sampah Ciorai Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Penyebabnya diduga karena gas metana yang terkena cuaca panas. Laporan Nova Nugraha.
4: Tumpukan sampah seluas 5 hektar di TPA Ciorai Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Luasan lahan yang terbakar hampir setengahnya dari luas lahan TPA tersebut. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jember Adistia mengatakan dipicu gas metana akibat pembusukan sampah organik. Kemudian karena panas, gas ini terbakar hingga membakar tumpukan sampah yang ada. Hingga saat ini, tim gabungan terus berupaya memadamkan titik api agar tidak meluas ke lokasi lain. Tim gabungan juga menerjunkan sejumlah mobil tangki sebagai sumber air untuk memadamkan api.
5: Terjadi di Kampung Ciorai, Desa Sukasyukur, Kecamatan Mangurja, Kabupaten Tasikmalaya. Kejadian ini terjadi di tempat pembuangan sampah akhir di Kampung Ciorai, sekitar kurang lebih 5 hektar dari keseluruhan 10 hektar kurang lebih. Kejadian ini terjadi sampai saat ini tim gabungan dari Tagana, Damkar, dan unsur lainnya terus melakukan penanganan guna untuk memadamkan api agar api tidak terus meluas ke pemukiman warga.
4: Sementara itu, Irfan warga Singaparna berharap api dapat segera dipadamkan, mengingat di area TPA terdapat pemukiman warga. Ipan juga berharap penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat, termasuk kebakaran yang terjadi di pemukiman warga. Kekurangan armada damkar tentunya harus menjadi perhatian agar penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat.
6: Dipadamkan karena di situ kan ada pemukiman, takutnya ke pemukiman. Kalau penyebabnya itu gas metana ya di sampah yang menumpuk itu pasti ada gitu. Khawatirlah, harus segera dipadamkan.
4: Sedangkan berdasarkan data Tagana setempat, di bulan Agustus ini telah terjadi sedikitnya 10 kejadian kebakaran. Khusus untuk Ciorai, meski jauh dari pemukiman warga, warga sekitar TPA juga diimbau untuk menggunakan masker. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Pendengar, model pengelolaan sampah komunal melalui program bank sampah ternyata masih eksis di tengah masyarakat, terutama di kawasan komplek perumahan dengan tingkat urban yang tinggi. Selengkapnya Yofri Haryadi melaporkan dalam Warta Berita Keruang dengan Anda.
7: Model pengelolaan sampah komunal melalui program bank sampah ternyata masih eksis di tengah masyarakat, terutama di kawasan komplek perumahan dengan tingkat urban yang tinggi. Hal itu dikarenakan mereka yang tinggal di komplek perumahan cenderung memiliki kesadaran yang tinggi pentingnya memilah dan mengelola sampah, menjaga lingkungan hidup di sekitarnya. Beberapa bank sampah masih eksis di komplek perumahan Villa Nusa di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Direktur PT Salaka Negara Teknologi, Langgeng Prima Anggra Dinata dalam bincang Asta Cita RRI Bogor Rabu 26 Agustus pagi mengatakan peningkatan pelayanan dan operasional bank sampah itu pun kini sudah memanfaatkan Internet of Things, IoT, dalam pengadministrasiannya, sehingga nasabah atau keluarga yang membuang sampah ke bank sampah dapat lebih spesifik dan terukur informasi poin dan jenis sampah yang dikonversi ke bank sampah.
8: Sekarang sedang membangun sistem yang kira bisa memudahkan masyarakat ya dalam mengelola sampah atau mengelola bank sampah. Kami menyebutnya sebagai Basade ya, Bank Sampah Desa. Nah, Basade ini adalah platform berbasis situs web yang bisa ya mengelola keuangan gitu ya, keuangan untuk bank sampah ini. Jadi ketika mereka memasukkan atau menabung sampah, nah di situ langsung ada poinnya, berupa poin ya, bukan berupa nominal. Kami juga selain situs web Basade, kami juga membuat Dropbox sampah botol plastik.
7: Bank sampah digital mendorong perubahan pola pengelolaan sampah masyarakat dari sekedar membuang menjadi memilah dan mengelola. Konsep tersebut diarahkan untuk membangun ekonomi sirkular, sehingga sampah yang masih memiliki nilai dapat kembali dimanfaatkan dan tidak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir. Sampah dari bahan kertas, kardus, logam, plastik, kaca ternyata memiliki nilai komersil dalam jumlah tertentu. Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri, mengatakan dalam satu tahun, peserta program bank sampah di desanya mendapatkan 400 hingga 500 ribu rupiah yang diberikan pada bulan Ramadan.
9: Tiap-tiap RT sekarang sudah terbentuk 24 bank sampah dari 46 RT. Bahkan di akhir bulan ini akan ada launching bank sampah unit sekolah-sekolah se-desa Gunung Putri. Jadi kebanyakan memang dikelola, kerjakan oleh ibu-ibu di RT masing-masing. Maka bank sampah unit-unit ini akan membeli dari masyarakat, baik yang cash maupun lewat tabungan. Dan nanti akan dibuka tabungannya itu pada saat bulan suci Ramadan, sehingga tabungan akan cair di satu tahun itu. Kami aja ibu kades ini, satu tahun ini rata-rata antara 400 sama 500 ribu itu dapat dari tabungan sampah.
7: Kabupaten Bogor memiliki persoalan yang sangat serius dalam pengelolaan sampah di wilayahnya, karena hanya memiliki satu tempat pengelolaan sampah Galuga di Cibungbulang untuk 6 juta lebih warganya. Jumlah sampah di Kabupaten Bogor tahun 2025 diperkirakan mencapai 2.744 ton per hari, sementara hanya 1.200 ton sampah yang berhasil dikelola setiap harinya, yang sisanya berceceran di mana-mana.
3: Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.go.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: dia yang pasti menemani aktivitas Anda mendengar di kesempatan pagi hari ini. Kami hadirkan juga informasi-informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas, informasi-informasi yang tentunya Anda butuhkan di pagi hari ini. Sepertinya butuh banget ya untuk informasi lalu lintas. Kalau dari pandangan mata saya di jalan di Diponegoro ini sudah mulai padat begitu ya. Aktivitas berkendara di seputar jalan di Diponegoro ini yang antar jemput sekolah. Kalau misalnya Anda tahu wilayah jalan di Diponegoro itu ada jalan Melania, gang kecil tapi hidup, kalau pagi-pagi nyebrang aja udah kayak serasa di sirkuit Mandalika ya, sementas gitu ya. Tapi kita juga pengen tahu nih gimana situasi lalu lintas pagi hari ini dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung. Kami hadirkan bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung mendengar, dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Maisa.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Maisa, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh.
0: Aduh, baru ketemu lagi nih sama Teh Maisa di udara. Apa kabar, Teh? Sehat?
2: Alhamdulillah, baik. Tapi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Yang agak macet, selain suasana hati, kondisi kantong udah mulai macet ya, masuk-masuk tanggal segini, jalan juga macet nih, Teh Maisa. Gimana nih situasi lalu lintas pagi hari ini di Kota Bandung dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung sendiri, Teh Maisa?
2: Oke, Maisa akan menyampaikan beberapa pantauan lalu lintas pada pagi hari ini. Yang pertama kita ke daerah tengah kota dulu nih, Teh, tepatnya di daerah Gazibu. Ini terpantau, sini ada sedikit antrian kendaraan ya, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Nah, selanjutnya kita ke daerah Bandung Timur ini, tepatnya di daerah Soekarno-Hatta Gede Bage. Ini terpantau masih cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Nah, selanjutnya ini kita ke daerah Bandung Selatan, tepatnya di daerah Kopo Bispark depan BRI. Terpantau ini cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Dan yang terakhir kita ke daerah Asia Afrika, ini terpantau masih cukup lenggang ya, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2.
0: Itu dia untuk situasi lalu lintas ya. Agak lancar ya, lumayan lah.
2: Iya, agak lancar.
0: Gak tahu nih, agak siang dikit. Biasanya jam 7 ke sana udah mulai pagak gelek lagi gitu ya. Tapi untungnya kita udah di kantor ya, jadi kita tidak menikmati,
2: iya,
0: tidak merasakan penatnya tiap pagi harus memacetan. Itu untuk situasi lalu lintas. Untuk cuaca hari ini ada potensi hujan gak, Teh? Untuk hari ini dari perakiraan BMKG.
2: Nah, untuk perakiraan cuaca menurut BMKG pada hari ini terpantau cerah sih, Teh, dari jam 7 hingga nanti di jam 5 sore nanti. Ini cuaca akan terpantau cerah, namun nanti di jam 6 sore nanti hingga jam 10 malam nanti cuaca akan kembali berawan, Teh.
0: Aduh, mudah-mudahan kita udah sampai rumah ya.
2: Iya.
0: Biarin orang lain kehujanan, yang penting mah kita, Teh, kehujanan egois pisan.
2: Betul.
0: Teh, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat sudah bisa diakseskah untuk beberapa harga komoditi pasar yang naikkah atau turun pagi hari ini?
2: Nah, untuk beberapa etalase di Arimbi ini terpantau harga kebutuhan pokok masyarakat ini terpantau stabil ya, Teh. Nah, ini untuk harga bawang merah dan bawang putih harganya stabil di harga Rp35.000 per kilogram. Lalu untuk harga beras, ini beras stabil di harga Rp13.000 per kilogram. Lalu untuk harga per daging-dagingan nih, Teh, untuk harga daging ayam juga stabil di harga Rp40.000 per kilogram. Dan untuk harga daging sapi juga stabil di harga Rp130.000 per kilogram. Nah, untuk warga Bandung dan juga pendengar radio RRI, untuk mengecek beberapa etalase lainnya bisa langsung saja ke website kami di arimbi.bandung.go.id.
0: Itu dia, jadi tetap selalu kondisikan untuk cek-cek harga, list harga gitu ya, supaya tidak kalap kalau belanja buat ibu-ibu.
2: Betul.
0: Walaupun sudah di list, tetap banyakkan yang tidak di listnya yang dibeli, nanti kira ya. Itu mah ibu-ibu, itu mah saya. Teh Maisa mah kayaknya sesuai ya, sesuai apa list belanjaannya. Teh, untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan warga Bandung yang masuk kah?
2: Untuk saat ini Belum ada laporan yang masuk ke kami sih, Teh. Cuman Maisa ingin menyampaikan informasi untuk warga Bandung dan juga pendengar Radio RRI. Jika melihat atau mengalami kejadian kegawat daruratan, langsung aja bisa hubungi layanan kami di Bandung Siaga 112. Karena kita layanannya standby setiap harinya 24 jam dan juga kita free, Teh.
0: Itu dia, free. Pastikan jadi jika memang ada pendengar atau mungkin wargi Bandung, ih laporan kesini mah harus anu, ada administrasi dan lain hal sebagainya. Jelas ini layanan gratis bagi warga masyarakat yang mengalami ataupun melihat kejadian kegawat daruratan ya. Jadi jangan difoto-foto terus posting tepu puguh, segera laporkan ke layanan Bandung Siaga 112 untuk dibantu mencari solusinya gitu. Teh, terakhir agenda pimpinan kita pagi hari ini sudah keintip belum?
2: Nah, untuk agenda pimpinan pada hari ini di jam 9:30 pagi nanti, ini Bapak Wali Kota akan melakukan monitoring launching penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan di periode Juli hingga bulan September yang berlokasi di kantor Kelurahan Antapani Tengah. Nah, selanjutnya nanti di setengah 11 siang nanti, Bapak Wali Kota juga akan menghadiri pembukaan pameran dan kompetisi Filateli Bandung 2026 Asian International STEM Exhibition yang berlokasi di Geraha Pos Indonesia Jalan Banda. Nah, nanti di setengah 12 siang nanti, Bapak Wali Kota juga akan melakukan kunjungan ke Bandara Husein Sastranegara. Dan yang terakhir nanti di jam 1 siang nanti, Bapak Wali Kota akan menjadi pembicara pada sesi AI Government dalam rangkaian The Two Generation AI Indonesia Initiative Forum 2026 di Aula Timur Institut Teknologi Bandung.
0: Itu dia, belum lagi agenda-agenda dadakan lainnya yang mungkin akan berlangsung dari pagi itu ya. Suka tiba-tiba ada di mana, begitu suka tiba ada di mana, boleh juga Instagram untuk di Humas Bandungnya untuk wargi Bandung yang kepo pisan sama aktivitasnya wali kota beserta jajarannya, bangga ditoong dilihat begitu Instagramnya ya. Teh Maisa Haturnuhun, terima kasih banyak untuk informasinya pagi hari ini, sehat selalu, titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Teh Maisa, selamat beraktivitas kembali, sehat selalu.
2: Selamat pagi Teh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center, Diskominfo Kota Bandung, Maisa.
1: Bandung pagi ini.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar kami bergabung dengan Pro3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: Langsung dari Sabah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
3: Sari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, Pak Ibu yang apel siaga jaga perusahaan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
5: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
4: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
5: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.
6: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
5: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
1: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
5: Sekedar diketahui, proyek PCL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3